0: mengakui kesalahannya.
1: Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsai, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
2: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri, dari sektor kami dan beberapa industri lain, termasuk dari KSPI, atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR termasuk pemerintah, telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
1: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengaran pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blue Ray Cargo di kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
5: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting, adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea dan cukai dan PNS bea dan cukai.
6: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar. Atau itu, selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
4: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3, Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan terdakwa 1, John Faith selaku pemilik Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
8: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
9: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian di Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana misalnya ada di Bina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Bina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh agak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
8: Ahmad Soti penambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpena. Dani.
10: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Haja Sri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
11: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua.
10: Hari ini, pendengar, 2 kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air. Masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Sukma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljannah dalam laporan khusus Pro 3.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI, Tubagus Vicky Cikarasatari, mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholder-nya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
2: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini bagaimana ketika pertandingan nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekadar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya,

0: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang John Suzuki.
1: Justru kali ini Ryan dapat sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendang ke kiri, Martinelli, gol di ujung pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
0: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

hasil dari timnas sampai berhasil tadi menutup Warta Berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana, dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara timnas Oranje atau Belanda melawan timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurulina yang mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, edisi Selasa 30 Juni 2026, hadir untuk Anda di Lintas Bima Pagi dan Kaba Angi. Dalam Halo Bima di pagi hari ini, pendengar menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang tentunya kami kutip dan kami lansir dari laman Bercerita Informasi. Laman kebanggaan kami ada www.rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

94,4 MHz Pugama, Satu Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di pagi hari ini, pendengar, tepatnya edisi Selasa 30 Juni 2026. Semoga Anda selalu sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Dan menjalani hari Selasa ini, pendengar, aduh dingin sekali pagi hari ini ya. Terpantau sih kalau di cuaca yang dilihat pagi hari ini mungkin di 22 derajat Celcius ya. Mungkin untuk kita yang di Bima terbiasa dengan panasnya matahari ketika cuaca dingin itu seperti kaget gitu, ada yang batuk lah, pilek lah, demam lah ya, menyesuaikan dengan keadaan cuaca saat ini. Dan pendengar, saya Nurul Inaya hadir untuk Anda tentunya di Lintas Bima Pagi, menghadirkan Halo Bima dan Kahaba Angi untuk Anda di hari ini. Dan tentunya pendengar, kemarin baru saja hari Senin kemarin kita di Kabupaten Bima itu sama-sama merayakan pawai Rimpu menyambut hari jadi Bima ke 386 tahun. Ada ribuan peserta dari berbagai unsur pemerintahan, lembaga pendidik, organisasi kemasyarakatan hingga kelompok masyarakat memadati jalur utama Festival Pesona Danam Bojo melalui kegiatan pawai Rimpu yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun atau HUT ke-386 Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan budaya yang menjadi salah satu agenda utama peringatan hari jadi daerah tersebut berlangsung meriah dengan melibatkan peserta dari tingkat desa, kecamatan, organisasi perangkat daerah, puskesmas, perguruan tinggi, satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen lainnya. Pawai dimulai dari lapangan Talabiu, pendengar, dan berakhir di lapangan kantor pemerintah Kabupaten Bima. Sepanjang rute yang dilalui, peserta tampil menggunakan busana adat khas Bima berupa rimpu, kemudian menggunakan kain tenun tradisional Temenggoli yang dipadukan dengan sambolo, menciptakan pemandangan yang syarat nilai budaya dan identitas lokal. Antusiasme peserta terlihat sejak pagi hari, pendengar. Mereka berjalan dengan penuh semangat sambil menampilkan kekayaan budaya Bojo yang telah diwariskan secara turun-temurun, di mana kehadiran ribuan peserta menjadikan pawai rimpu kemarin ini sebagai salah satu kegiatan budaya terbesar dalam rangka HUT Kabupaten Bima tahun ini. Adi Mahyudi selaku Bupati Bima menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan ikut menyukseskan kegiatan tersebut. Menurut Bupati, pawai rimpu bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi sarana memperkuat identitas budaya daerah sekaligus mempererat persatuan dan kebersamaan masyarakat Kabupaten Bima. Sementara itu, pendengar, Kepala Bagian Humas dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima, Suryadin, menjelaskan bahwa peserta yang mengikuti pawai ini berasal dari berbagai instansi dan kelompok masyarakat. Ia juga memperkirakan jumlah peserta dan masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut mencapai belasan ribu orang. Ada sekitar 12.000 hingga 15.000 orang yang hadir dan mengikuti kegiatan ini, jelasnya ya. Dan menurutnya, pendengar, tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa besarnya dukungan terhadap pelestarian budaya rimpu sebagai salah satu budaya masyarakat Bojo yang menjadi kebanggaan Kabupaten Bima. Melalui pesona atau Festival Pesona Danam Bojo dan pawai rimpu, pemerintah Kabupaten Bima berharap budaya lokal semakin dikenal luas serta mampu menjadi daya tarik wisata budaya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata daerah di masa mendatang. Kita beralih ke Kabupaten Sumbawa Barat, di mana ada pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat atau KSB yang memperkuat percepatan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Upaya itu dilakukan melalui sinergi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan Badan Pusat Statistik. Sosialisasi sensus ekonomi digelar di Aula BPS Kabupaten Sumbawa Barat Senin 29 Juni 2026. Kegiatan tersebut menindaklanjuti perencanaan ya sensus ekonomi di KSB belum lama ini.
Haji Amar Nurmansyah STMSI selaku Bupati Sumbawa Barat memimpin langsung kegiatan tersebut. Dan hadir pula jajaran perangkat daerah, pelaku UMKM, insan pers. Menurut Bupati, data menjadi fondasi utama pembangunan daerah. Program pembangunan membutuhkan data akurat, mutakhir, dan komprehensif. Tanpa data yang berkualitas, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran. Sebanyak 147 petugas lapangan mulai melakukan pendataan sejak 15 Juni 2026. Pendataan dilakukan secara door-to-door di seluruh wilayah Sumbawa Barat. Sejauh ini realisasi pendataan mencapai 7,6%, di mana angka tersebut masih di bawah target sementara sebesar 25%. Target itu diharapkan tercapai hingga akhir Juni 2026. Bupati meminta seluruh elemen untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus. Media massa diharapkan membantu meluruskan informasi yang keliru. BPS juga menggandeng DPRD, kemudian tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan ketua RT. Peran agen gotong royong serta forum keagamaan terus dioptimalkan. Langkah ini pendengar diharapkan mempercepat pencapaian target sensus ekonomi 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendekat ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah peringat, kini tetap sudah Halo Bima untuk Anda. Kita akan beralih segera ke Kahaba Angi. Mari kita saling mengabarkan. Saya Nurul Inaya, terus mengudara untuk Indonesia.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi, saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus, kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Puna aja,
1: Pak. Wah.

0: 91,4 MHz Pergama 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam lintas Bima Pagi bersama saya Nurul Inayah. Untuk Anda di pagi hari ini kita hadirkan Kahaba Angi. Mari kita saling mengabarkan. Jalur GSM telah kami buka di 0822-3494-5100 sampai ke 1 jam ke depan. Dan mengawali Kahaba Angi di pagi hari ini, mari kita jelang dulu informasi cuaca yang akan disampaikan oleh Forecaster on Dati BMKG Bima. Pendengar, pagi ini ada rekan Chelsea di seberang sana dan sudah terhubung bersama kami melalui jalur GSM. Jadi kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Chelsea.
1: Halo, selamat pagi juga rekan.
0: Selamat pagi, semangat sekali rekan Chelsea. Apa kabar pagi hari ini?
1: Baik rekan. Rekan bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Baik juga rekan Chelsea, sama semangatnya seperti rekan Chelsea pagi hari ini. Baik rekan, apa sudah siap dengan laporan cuaca untuk pendengar kita di pagi hari ini?
1: Iya, sudah siap rekan.
0: Baik, pendengar, karena rekan Chelsea sudah siap dengan laporan cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada, mari kita jelang informasi cuaca dari Forecaster on Dati BMKG Bima edisi Selasa 30 Juni 2026 yang disampaikan langsung oleh rekan Chelsea. Silakan rekan.
1: Baik, terima kasih rekan. Selanjutnya kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu yang berlaku mulai 30 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk kondisi cuaca hari ini, pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya, untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Lalu juga malam hingga dini hari, cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Selanjutnya, untuk angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan rata-rata sekitar 10 hingga 20 km per jam, dengan kecepatan maksimum yang dapat mencapai 30 km per jam. Lalu, suhu udara diprediksi berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 93%. Pada sore hari nanti, matahari diperkirakan akan terbenam pada pukul 17.58 waktu Indonesia Tengah, sedangkan esok hari, matahari akan pada pukul 06.19 waktu Indonesia. Nah, berikutnya kami sampaikan informasi tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima dan Pelabuhan Bima, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu di Pelabuhan Sape, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Selanjutnya, di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Bagi para nelayan pengguna transportasi laut, diimbau agar tetap berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan NTB. Selain itu, saat ini wilayah Nusa Tenggara Barat termasuk Bima dan Dompu telah memasuki musim kemarau. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk dapat memanfaatkan air secara bijak guna mengantisipasi potensi kekeringan. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan maupun semak belukar. Meskipun saat ini telah memasuki musim kemarau, masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal beserta dampak bencana yang mungkin ditimbulkannya. Oleh sebab itu, masyarakat tetap diimbau untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Selanjutnya, masyarakat juga diimbau agar selalu memperhatikan informasi resmi dari BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Untuk mendapatkan informasi cuaca tersebut, sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp Info BMKG Bima Dompu, serta mengikuti akun media sosial BMKG Bima di Facebook dan Instagram melalui @bmkg_bima. Dan jangan lupa untuk mengunduh aplikasi Info BMKG yang tersedia di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Chelsea dan selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih juga rekan.
0: Baik, pendengar, itu dia informasi cuaca untuk Anda dari forecaster Onda BMKG Bima, rekan Chelsea yang tadi sudah menginformasikan untuk perkiraan cuaca hari ini seperti apa ya. Dan pendengar, saya Nurul Inaya masih terus mengudara untuk Anda melalui frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Jadi saya harap Anda masih tetap setia bersama kami. Kami hadirkan terlebih dahulu ada Si dengan Slow Down Baby.

0: tabrak lek.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Hey,

Madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah mendengar kini tuntas sudah perjalanan kita di Kahabangi dalam lintas Bio Pagi. Selanjutnya kita beralih ke Bima Siang, masuk ke musik dan informasi. Dan saya Nurul Inaya, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

informasi dan inspirasi. Satu.

Mendengar di pukul 10.05 menit waktu Indonesia Tengah, musik dan informasi kembali menemani Anda di Bima Siang. Hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan musik dan informasi pilihan untuk Anda.

0: That's it.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemahruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, pokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6, kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan, sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: councilles.mywablog.com.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

inspirací. Cada informací te inspirací. Prosa tú.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NK.

0: baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
1: Belanja terus, banyak uang nih.
0: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
1: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
0: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku gak expect bisa.
1: Dicoba dulu, siapa tahu nyaman. Bisa kok.
0: Oke.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo hype bisa abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype Beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktu.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Ini asli musik yang paling saya suka. Mantap. Ede enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Kirima.
2: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
3: Kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan. Hey bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian, malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan, tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya, melestarikan budaya kita yang nyaris punah. Lalo ngaro, tengah bangket bawa gunung.
3: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

0: Indra sana
1: masuk, dan Bung Indra tadi juga sempat kaget.
0: Iya,
1: karena badannya memang sudah mengarah ke kiri, tapi ternyata dia masih bisa melakukan penyelamatan satu tangan, one save, one hand save. Yes. Benar-benar mungkin itu juga menambah kepercayaan diri Saibari untuk menjadi eksekutor terakhir dari Maroko.
2: Oke, baik, Bu. Berarti memang kita harus seperti itu ya, Bu, ya. Ibaratnya kalau di satu tim tadi begitu ya, memang Saibari paling jago begitu ya tadi juga. Akhirnya juga kipernya tidak kalah juga begitu ya, Bu, ya. Ini juga selebrasinya ya, kita bisa terlihat mungkin terharu juga ya, ya, Bu Nova ya.
1: Ya, biasanya ini keluarga dari pemain yang datang ikut selebrasi, ikut merayakan, ikut tumpah juga air matanya melihat keluarganya atau melihat anaknya bisa meraih kesuksesan. Ini yang tidak main-main, ini pas Piala Dunia.
2: Baik, Bu Nova, ini juga kita tunggu selebrasi lainnya ya, di pertandingan lainnya yang tampaknya juga warganet semakin tidak sabar untuk ke final begitu. Karena, wah, serasa nonton final ini. Terima kasih nih, Bu Nova, analisisnya. Salam olahraga.
1: Olahraga, jaya.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Maroko.

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PB PSI resmi kontrak Reidel Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: in their history.
1: Demasiado Maragoy menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak.

sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini. Rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.

0: Mereka
1: saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.

0: 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: kabar Liga Inggris. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
3: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
2: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
4: That's ever done the job.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Naomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: gajinya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
1: In front of you, so thanks for coming.
0: Sementara

0: dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
1: Yeah, she brought really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
1: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya

Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2 menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan Wilujeng Sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

resmi. Akhirnya Ketua Umum PBPSI Imam Sujarwo mematenkan Raidel Khoiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFISI Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan, sejatinya saat ini status Khoiran bukan pelatih sementara alias caretaker, melainkan pelatih tetap. Khoiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Khoiran mampu membawa juara.

0: Pelatih timnas voli putra Indonesia, Aidil Khoiran, mengatakan sangat senang sekali. Timnya akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Satu atlet timnas voli putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Aidil Khoiran.
1: Pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa kemarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
0: Diketahui Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan timnas voli putra di Bandara Soekarno Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Hasil Indonesia naik ke peringkat 1-3 dunia dan PBPSI pun memberikan bonus sebesar 900 juta rupiah kepada skuad timnas voli putra Indonesia. Demikian.

dari ArenaNet. PP PBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar 101 RRI Mataram, kami akhiri mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3. Saat ini kita akan dengarkan kumandang azan zuhur daerah Kota Mataram dan sekitarnya pukul 12.23 waktu Indonesia Tengah.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar persatuan dari Mataram kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga segala amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Just Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langkur 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram Program A1 menyiarkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat edisi Selasa 30 Juni 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Komando Pasukan Khusus Kopassus menggelar latihan di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Pemimpin wilayah Perum Bulog Nusantara

0: Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Komando Pasukan Khusus Kopassus menggelar latihan di kawasan ekonomi khusus Mandalika, KEK Mandalika. Kehadiran pasukan elit TNI Angkatan Darat di wisata unggulan NTB itu dilakukan bukan untuk menempatkan pasukan secara permanen, melainkan memastikan kesiapan pengamanan kawasan strategis nasional menjelang berbagai agenda internasional. Muhammad Halui melaporkan.
1: Ini menjadi salah satu target pengamanan untuk memberikan assurance sebetulnya, untuk memberikan keyakinan.
2: Komando Pasukan Khusus atau Kopassus menggelar latihan di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Senin 29 Juni 2026. Latihan yang berlangsung di kawasan proyek strategis nasional tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan keamanan di Mandalika yang akan menjadi lokasi berbagai kegiatan bertaraf nasional hingga internasional. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pemilihan Mandalika sebagai lokasi latihan memiliki alasan strategis. Menurutnya, Mandalika merupakan salah satu proyek strategis nasional yang membutuhkan jaminan keamanan, terlebih dengan adanya agenda internasional seperti ajang balap MotoGP.
1: Ini menjadi salah satu target pengamanan untuk memberikan assurance sebetulnya, untuk memberikan keyakinan sebelum kita melaksanakan nanti akan ada MotoGP dan sebagainya, bahwa situasinya aman dan situasinya juga sudah aman dan terkendali, kira-kira seperti itu. Dan yang kedua yang lebih penting adalah kehadiran Kopassus hari ini di NTB itu juga untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat kehadiran Kopassus, karena TNI ini milik rakyat, maka rakyat diberikan kesempatan juga untuk mengenal lebih jauh mengenai Kopassus.
2: Sementara itu, Vice President Project Engineering dan Construction di Mandalika, Agus Setiawan, mengatakan latihan tersebut merupakan bagian sinkronisasi untuk menghadapi berbagai kemungkinan situasi di kawasan Mandalika. Menurutnya, Mandalika memiliki fasilitas aset strategis yang akan digunakan untuk berbagai kegiatan internasional, sehingga membutuhkan kesiapan keamanan yang kuat.
3: Jadi saya pikir ini untuk latihan diselenggarakan oleh tim dari Kopassus untuk melaksanakan kegiatan sinkronisasi ini cukup bagus, sehingga kedepannya bahwa kita akan mempunyai banyak tamu ke depan, yaitu dari berbagai negara yang akan penyelenggaraan ke depan dari kegiatan di sirkuit. Jadi kami pikir ini cukup bagus untuk memberikan penguatan terhadap keamanan maupun situasi yang lebih kondusif di dalam KEK Mandalika.
2: Agus menegaskan, kegiatan tersebut bukan berarti ada aktivitas militer permanen di kawasan pariwisata Mandalika. Sistem pengamanan event besar tetap melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan dan stakeholder terkait di NTB.
0: KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu lokus kajian nasional yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu. Melalui kegiatan validasi data dan pengumpulan informasi yang dilaksanakan pada 23 hingga 25 Juni 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, BRIM menjadikan pengalaman dan praktek kelembagaan KPU NTB sebagai bahan penelitian untuk merumuskan rekomendasi strategis bagi penyelenggaraan pemilu nasional di masa mendatang. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Provinsi NTB M. Khwailid menyampaikan berbagai pengalaman dan praktik baik yang telah dilaksanakan selama penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Tim peneliti BRIN yang terdiri dari Novi Safarianti Farani dan Sarah Natas Silva dari peneliti Direktorat Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan melakukan serangkaian kegiatan pengumpulan data validasi informasi serta diskusi dengan jajaran KPU Provinsi NTB. Menurut peneliti BRIN, kegiatan ini bertujuan memperoleh gambaran komprehensif mengenai kapasitas kelembagaan KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Komisi Informasi NTB resmi meluncurkan Electronic Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik atau eMonev KIP tahun 2026. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Damayanti Putri mengatakan keterbukaan informasi kini bukan hanya kewajiban administratif, tetapi menjadi pondasi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurutnya, sistem Emonev Kip akan membuat proses penilaian badan publik berjalan lebih efektif, objektif, dan terukur. Sebanyak 110 badan publik di NTB mengikuti evaluasi tahun ini, mulai dari organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, rumah sakit, BUMD, pemerintah desa, hingga sekolah. Ketua Komisi Informasi NTB Sahnam menyebutkan Emonev Kip menjadi instrumen untuk mengukur kepatuhan badan publik dalam menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ia menegaskan evaluasi tersebut bukan sekedar untuk memberikan predikat, tetapi menjadi sarana pembinaan agar kualitas pelayanan informasi terus meningkat. Di tengah derasnya arus digital dan maraknya informasi yang tidak akurat, badan publik didorong menghadirkan informasi yang benar, mudah dipahami, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui Emonev Kip 2026, NTB menargetkan terwujudnya pemerintahan yang lebih terbuka, profesional, dan semakin dipercaya oleh publik. Dukungan terhadap Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah Muktamar Nahdlatul Ulama NU ke-35 terus menguat. Dukungan tersebut datang dari berbagai daerah di Indonesia, tidak hanya dari struktur organisasi NU, tetapi juga pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat yang berharap forum permusyawaratan tertinggi NU itu dapat digelar di Bumi Gora. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU NTB Profesor Masnun Tahir mengatakan pihaknya terus melakukan konsolidasi internal untuk memantapkan langkah NTB dalam proses pencalonan sebagai tuan rumah Muktamar NU ke-35. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi telah dilakukan dengan jajaran pengurus NU di berbagai tingkatan, badan otonom, lembaga, hingga pemerintah daerah. Profesor Masnun menjelaskan antusiasme terhadap pencalonan NTB tidak hanya datang dari lingkungan NU di daerah sendiri. Sejumlah pengurus NU dari berbagai wilayah mulai dari Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Kalimantan, Riau hingga sejumlah provinsi di Pulau Jawa turut menyatakan dukungan baik secara lisan maupun tertulis. Menurutnya, setiap kali nama NTB diperkenalkan sebagai kandidat tuan rumah, respon yang diterima cenderung positif. Banyak kalangan menilai NTB memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai untuk menggelar agenda berskala nasional tersebut. Ia berharap seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama di NTB dapat mengambil bagian dalam ikhtiar bersama menghadirkan Muktamar NU ke-35 di Nusa Tenggara Barat. Pemimpin wilayah Perum Bulog NTB Mara Kamin Sirgar menyatakan pihaknya menerima secara terbuka aksi penyampaian aspirasi dari Laskar Pemuda Sasak di kantor wilayah Bulog Nusa Tenggara Barat. Masa aksi menyampaikan dua tuntutan terkait dugaan pengoplosan beras di Lombok Barat dan Lombok Timur. Menurut Mara, kasus di Lombok Barat terjadi pada Juni 2025 dan dilakukan oleh oknum di luar Bulog. Kasus tersebut telah diproses hukum dan pelakunya telah ditahan. Sementara itu, dugaan pengoplosan beras di Lombok Timur terjadi pada Oktober 2025 dan melibatkan oknum mitra kerja Bulog. Kasus tersebut saat ini masih ditangani Polres Lombok Timur. Bulog NTB menegaskan siap mendukung proses hukum dan akan menindak sesuai aturan apabila terbukti ada keterlibatan oknum internal. Mara juga memastikan stok beras pemerintah di NTB dalam kondisi aman dan mencukupi, bahkan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Bulog NTB. Selain memenuhi kebutuhan daerah, stok tersebut juga mendukung pasokan untuk Bali dan Nusa Tenggara Timur. Bulog NTB menegaskan penyaluran bantuan pangan tetap berjalan sesuai ketentuan serta terus memperkuat pengawasan bersama Satgas Pangan guna menjaga kualitas dan mencegah terulangnya kasus serupa. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat mengubah strategi pelayanan perizinan dengan mendatangi langsung masyarakat untuk mempercepat penerbitan nomor induk berusaha atau NIB bagi pelaku UMKM. Kepala DPMP TSP Sumbawa Barat Noto Karyono mengatakan, program layanan tanpa batas telah menyasar desa Pototano. Petugas memfasilitasi penerbitan NIB bagi botmen pengangkut wisatawan menuju Pulau Kenawa serta para pedagang di kawasan tersebut. Dalam satu kegiatan, sebanyak 102 pelaku usaha berhasil memperoleh layanan. Menurut Karyono, pelayanan jemput bola dipilih agar masyarakat tidak perlu datang ke kantor dinas, sehingga aktivitas usaha tetap berjalan. Hingga kini layanan juga telah dilaksanakan di Kecamatan Jereweh, Pasar Taliwang, dan Pasar Seteluk. Dalam kegiatan itu, total sekitar 300 hingga 400 pelaku usaha difasilitasi. Data sistem online single submission mencatat jumlah NIB di Kabupaten Sumbawa Barat baru sekitar 3.000, sementara jumlah UMKM mencapai lebih dari 8.000 pelaku usaha. Karena itu DPMPTSP akan terus memperluas pendampingan hingga tingkat desa agar semakin banyak UMKM memiliki legalitas usaha dan lebih mudah mengakses pembiayaan perbankan melalui kredit usaha rakyat. Ketua DPRD Provinsi NTB Bai Isfi Rupaida meminta pemerintah daerah mempersiapkan seluruh kebutuhan secara matang menyusul penetapan NTB dan Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Bai Isfi menegaskan persiapan harus mencakup anggaran, sarana pendukung hingga pembinaan atlet. Menurutnya, status sebagai tuan rumah harus diiringi dengan target peningkatan prestasi bahkan menembus 5 besar nasional. Ia mengingatkan penyelenggaraan PON membutuhkan anggaran besar. Karena itu selain mendukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus menyiapkan ruang fiskal sesuai kemampuan.
4: Saya kira pertama persiapan terhadap semuanya, termasuk juga anggaran yang dari awal kita harus persiapkan. Atlet juga harus betul-betul kita persiapkan, karena bagaimanapun jadi tuan rumah. Kita berharap target 10 besar, apakah 5 besar di PON ini. Tentu dengan segala hormat kami menyatakan bahwa pemerintah daerah harus betul-betul mempersiapkan atletnya, mempersiapkan juga tambahan anggaran yang sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan dengan.
0: Terkait fasilitas olahraga, Bai Isfi menyebut pemerintah pusat tidak akan membangun venue baru. Seluruh persiapan akan difokuskan pada renovasi fasilitas olahraga yang sudah ada. Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal resmi menerima surat keputusan penetapan tuan rumah PON ke-22 tahun 2028 dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. PON 2028 akan diselenggarakan bersama Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan dukungan Provinsi DKI Jakarta untuk sejumlah infrastruktur dan cabang olahraga. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Komando pasukan khusus menggelar latihan di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Pemimpin wilayah Perum Bulog NTB Marakamin Sirgar menyatakan pihaknya menerima secara terbuka aksi penyampaian aspirasi dari Laskar Pemuda Sasak di kantor wilayah Bulog, Nusa Tenggara Barat. Saya Apriana Mahdan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Meningkat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Kini tuntas sudah tugas saya, Nurul Inayah, menemani Anda di hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda yang telah membersamai tugas dari pagi tadi sampai dengan siang hari ini. Bima siang akan dilanjutkan oleh rekan saya Sukmiati untuk menemani Anda di rangkaian acara selanjutnya. Saya Nurul Inayah pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang digital Anda. Sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yeah.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Untuk edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026, bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Satu koleksi lagu pop Indonesia, Gun Malingi dengan judul lagu Pasole sudah mengawali jumpa kita untuk hari Selasa siang, dan Sukmi hadirkan program Pro Dangdut hingga pukul 16 sore seperti biasa. Siang sampai sore kita hadirkan lagu-lagu dangdut yang tentunya menemani aktivitas siang yang cukup krusial. Di mana ngantuk, di mana lapar, di situ bercampur ya. Jadi untuk kalian semuanya semangat terus, dan mana yang lebih tepat untuk diselesaikan lebih dulu, semangat terus untuk Anda, pilihan ada di tangan Anda. Baik, Sukmi menemani Anda, menghibur para pendengar kita melalui program Pro Dangdut. Siaran kami Anda bisa dengarkan di 91,4 MHz dan melalui aplikasi RRI Digital kami. RRI Digital kami Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Pendengar, kita langsung saja playkan lagu. Lagu pertama ada dari miliknya Cita-Cita, katanya sakitnya tuh di sini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringkat Pro 1 dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Armet, katanya sih di balik ke cadar biru dirilis tahun 2004, lagunya mantap banget ya. Ya, dan tadi sudah kita dengarkan juga cita-cita, katanya sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Oke, baiklah, kalau sakitnya di dalam hatiku kayaknya susah deh untuk mencari obatnya, asik. Oke, kita harus cari dulu nih sumber sakitnya di mana. Aduh, apakah di hulu atau di hilir, asik. Yuk kita lanjut lagi lagu-lagu berikutnya, apakah sesuai dengan perasaan Anda hari ini, asik. Yang mau ikutan gabung silakan aja di 0822-3494-510. Lagu dari miliknya dari Dewi Persik, katanya Mimpi Manis. Yuk kita dengerin.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

Jaja Miharja dengan lagunya Cinta Sabun Mandi. Aduh, ini lebih parah nih. Habis sabunnya, habis juga orangnya. Aduh, dalam banget ya. Oke. Kuat sekali nyindir ya. Baiklah, tapi kita jangan kayak seperti itu ya. Cintanya kayak sabun mandi ya. Hilang, sudah mandi, hilang baunya, hilang harumnya. Oke, baik. Kita lanjut dengan lagu-lagu berikutnya menemani aktivitas Anda siang hari ini. Lagu-lagunya mantap banget ya untuk kita dengarkan ya, walaupun kesenggol dikit dengan lagunya ya. Ya, kita lanjut yuk dengan lagu berikutnya. Ada kolasi lagu dari miliknya Mansur S dengan judul lagu Kerudung Kepalsuan.

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

Katanya masih adakah cinta di hatimu? Aduh, masih dong, masih bertengger. Oke, baik, para pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, program Pro Dangdut, Goyang Kakak. Oke, goyangnya manggut-manggut, slow-slow Kakak Sukmi, jangan rancak dulu. Ya, kita lanjut yuk dengan lagu-lagu berikutnya di program Pro Dangdut. Anda masih kami undang berpartisipasi request lagu dangdut di 0822-3494-5100. Oke, lanjut. Ada dari Nasar, walaupun dia seperti mati lampu, asik, tapi energinya nyampe banget ke kita. Yuk kita dengerin.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
4: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salak ya dong.
3: Lah. Itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
4: Buka lah. Masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
3: Aduh. Mia, gini ya. Kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
4: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
3: Apaan?
4: Salakku mencintai kekasihku.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi temani Anda di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Wika Salim dengan judul lagunya Aku Pakai Hati. Iya, kalau enggak pakai hati enggak dapat kamu. Asik. Ada kasih lagu dari Nasar Seperti Mati Lampu. Oke, baiklah. Jangan mati beneran ya lampunya ya. Itu lagu. Baiklah. Baik, berkali pun berada, kita masih lanjut menemani aktivitas yang ada dengan lagu-lagu dangdut. Yang lagi istirahat, yang lagi rebahan aja Kakak Sukmi, gak bisa tiduran. Oke, okay. Terus yang lagi menikmati santap siangnya yang kesekian kali atau baru pertama kali, semangat terus untuk Anda. Kita ke lagu yuk. Lagu berikutnya koleksi lagu dari miliknya Roma Irama, kali ini Gulali katanya ya, biar manis-manis siang hari ini.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami!
4: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku!
3: Beraninya kamu, Kamandanu! Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
4: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
3: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
4: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Lagu dangdut Rita Sugiarto, Sejuta Luka. Aduh, banyak banget lukanya ya. Jadi kalau lukanya dikumpul-kumpul kayaknya banyak deh. Gak tahu sembuhnya bersamaan atau satu persatu ya. Oke, baiklah. Peringkat dimanapun berada, Sukmi masih hadirkan lagu-lagu dangdut hingga pukul 16 sore. Anda bisa berpartisipasi terus di 0822-3494-5100. Siaran kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Untuk waktu menunjukkan pukul 15.11 menit berdegar, dan kita nikmati lagi ya untuk lagu-lagu dangdut berikutnya karena cuaca ya semakin panas. Semakin sore semakin terik ya. Baik, kalau cucian kayaknya langsung kering ya, langsung tinggal dilipat-lipat aja nih sambil menemani aktivitasnya. Lagu-lagu dangdut akan siap menemani Anda dengan banyak sekali pekerjaan di sore hari ini. Ada koleksi lagu dari miliki Nur Halimah, dari Ona Sutra. Nur Halimah dengan judul lagu Tung Keripit Hai Tulang Bawang. Asik. Terus dari miliknya Ona Sutra, Bola. Ayo kita dengerin lagunya.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

Oke, Ona Sutra dengan judul lagu bola ya. Pas banget nih, lagi Piala Dunia nih, langsung ya. Siapa nih untuk pemain favoritnya ya? Tahu dong. Apalagi udah tengah malam atau pagi-pagi udah bela-belain bangun ya dengan antusiasme nonton bola. Semangat terus tentukan semua ya. Baik, kita lanjut dengan lagu-lagu berikutnya. Nita Talia dengan judul lagunya Bang Mandor katanya. Hai Bang Mandor, siang-siang gini dipanggil Bang Mandor. Apa? Gajian maksudnya.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian satu kali selagi dari Nita Talia dengan judul lagu Bang Mandor. Mana-mana aktivitas Anda sore hari ini, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.30 menit dan saatnya kami akan kumandangkan suara azan asar wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Ah, sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap
3: mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
3: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

0: hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian satu koleksi lagu dari Ike Nurjana dengan judul lagu Tuhan, dan satu koleksi lagu dari Maggie Z dengan judul lagu Permohonan. Ada satu koleksi lagu juga dari miliknya Noda Soraya dengan judul lagu Berdosa. Tiga lagu sudah Sukmi hadirkan menemani aktivitas Anda, dan selamat sore untuk semua yang masih setia mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Pendengar, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.59, saatnya Sukmi bertugas akan pamit undur, dan program Perundang Lut akan terus hadir di ruang dekat Anda pukul 14 siang hingga pukul 16 sore. Dan tepat pukul 16 sore ini kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak program selanjutnya hingga pukul 17.45. Tetap bersama kami, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Kabupaten Sumbawa mencatat realisasi pendapatan asli daerah dari sektor peternakan mencapai 1.265.102.500 rupiah hingga 24 Juni 2026. Angka tersebut setara dengan 55,38% dari PAD tahun ini sebesar 2.284.000.000 rupiah. Kepala DPKH Kabupaten Sumbawa, Saipudin, mengatakan capaian pada semester pertama menunjukkan tren positif. Pihaknya optimis target pendapatan daerah dapat tercapai hingga akhir tahun melalui optimalisasi berbagai retribusi. Pendapatan tersebut berasal dari retribusi jasa usaha, kemudian pemakaian kekayaan daerah, rumah potong hewan, penjualan produk usaha daerah, hingga retribusi pengiriman ternak ke luar daerah.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu, terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Mataram mempersembahkan Dialog Kentongan. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di Dialog Kentongan pada sore ini. Saya Agus Santosa, hingga mendekati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Dan setiap Selasa kita bertemu dalam Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Topik kita pada sore ini, mewujudkan anak NTB tangguh dan tanggap bencana, bersama dua orang narasumber yang hadir di studio Pro 1 RRI Mataram. Sehingga untuk bisa melihat visualisasinya, Anda bisa membuka kanal YouTube RRI Mataram Official. Dari dua orang itu, satu sudah hadir dan satu dalam tengah perjalanan. Dan kita ingin tanya sebenarnya bagaimana mereka mewujudkan anak NTB tangguh dan tanggap bencana. Dialog ini juga berakar dari usulan atau niat tekad dari narasumber kita pada sore ini, yang ingin menggelar sebuah simulasi, katakan demikian, memperkenalkan tools yang baru. Ketika terjadi gempa bumi, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita mendorong anak-anak untuk melakukannya? Ya, hal yang sama, kira-kira demikian, sehingga kita bisa mendapatkan predikat tangguh dan tanggap bencana. Di samping kiri saya ada Pak Sumawan, STMM, BMKG, Kepala BMKG NTB Stasiun Geofisika Mataram. Assalamualaikum,
2: Pak. Waalaikumsalam, Sumawan. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini di era momen Piala Dunia. Baik. Pak Sumawan mendukung apa?
2: Saya Argentina.
1: Masih melaju ya?
2: Masih melaju.
1: Ya, setelah dua tim raksasa pada pagi waktu Indonesia Barat tadi tumbang, tim-tim yang kejutan sebelumnya tidak diprediksi ya. Memang Piala Dunia ini penuh kejutan, Pak Sumawan. Tapi saya rasa ngomong soal Piala Dunia, di Venezuela kemarin terjadi gempa ya.
2: Betul sekali.
1: Filipina juga terjadi gempa, iya, sebelumnya. Iya. Dan di Filipina ini punya ingatan khusus saya, Pak Sumawan. Okay. Tahun 90-an ya, waktu itu televisi masih satu ya, TVRI. Dahsyat. Ya. Dua negara ini memang daerah gempa.
2: Betul, betul sekali. Hmm. Ciri khas Venezuela itu juga mirip Meksiko, gempanya banyak di darat dengan magnitude yang sangat besar. Kemudian Manila, Filipina maksud saya, itu juga di zona megatrust dari Pasifik. Okay. Jadi memang sering gempa.
1: Di era 90-an saya lihat itu sampai korbannya signifikan.
2: Betul.
1: Bahkan tanah di sebuah jalan pun terlihat retak ya.
2: Betul.
1: Mirip-mirip ya, Pak, ya, dengan kemarin. Ya,
2: kemarin pun bisa kita lihat kan di media sosial bagaimana guncangan itu. Betul. Juga sangat kuat. Bisa dilihat itu bagaimana warga dan anak-anak sekolah juga berjuang untuk selamat.
1: Ya. Selamat ya, luar biasa. Dan yang paling dramatis di Venezuela kemarin ya.
2: Bisa.
1: Karena apa ini kita bicara
2: Venezuela gempa, apa ya? Gempa ganda ya.
1: Gempa ganda. Ganda. Ya. Oh, yang kembar itu ya. Ya.
2: Dengan cara berdekatan dengan magnitude 7.
1: Iya, ya. Jadi saya rasa kuat. Penting juga membicarakannya, Pak Sumawan. Siap. Karena pasti punya kemiripan ya.
2: Okay.
1: Bahkan di era Piala Dunia pun di Meksiko 1986 ya, terjadi gempa.
2: 85.
1: Tadi ya, Pak sempat bilang ya,
2: Meksiko ya, mirip.
1: Tapi Piala Dunia tetap berlangsung dan Argentina juara.
2: Ya.
1: Dengan gol tangan Tuhan dari Maradona di Inggris. Tapi sang ikon kemudian membuktikan melewati 8 atau 9 pemain Inggris.
2: Betul.
1: Ya. Oke. Berarti penting sekali sebuah mitigasi, Pak Sumawan, dalam konteks Piala Dunia pun ya.
2: Iya.
1: Bagaimana Pak Sumawan melihat itu ya? Sebelum ke topik yang spesifik.
2: Betul,
1: ya.
2: Karena sebenarnya khususnya untuk bencana gempa bumi itu kejadiannya yang pertama tidak bisa diprediksi. Kemudian kalau gempanya di darat itu efeknya sangat kuat.
1: Kuat ya.
2: Nah, disitulah sebenarnya peran mitigasi dan kesiapsiagaan. Karena kita untuk menghadapi itu berarti kan perlu latihan refleks dan latihan mental gitu. Ya, saya yakin sekelas Maradona atau bintang-bintang sepak bola itu jika nggak latihan juga nggak sehebat itu
1: ya.
2: Makanya kita perlu latihan untuk siap siaga terhadap gempa bumi gitu.
1: Luar biasa ini analoginya, Pak Sumawan ya, untuk bisa membangun kemampuan itu tidak bisa spontan ya.
2: Betul.
1: Melepaskan bola, menerima intuisi untuk mengoper. Ya. Keren. Oke, tapi saya tadi sempat bocorkan bahwa topik ini sebenarnya milik Pak Sumawan.
2: Ya.
1: Ada sebuah keinginan untuk bagaimana membangun sebuah inisiasi melibatkan anak-anak. Kenapa anak-anak, Pak?
2: Yang pertama, tadi bagaimana cara kita untuk selamat itu perlu kesiapsiagaan.
1: Betul.
2: Kemudian kenapa anak-anak? Yang pertama anak-anak itu daya tangkapnya cepat. Yang kedua itu ada investasi yang panjang. Artinya kita-kita ini kan akan digantikan mereka. Dan harapannya di waktu yang akan datang, kesiapsiagaan akan bencana gempa itu juga semakin meningkat.
1: Semakin meningkat gitu. Ya. Oke, betul ya. Ya. Kita masih akan menghubungi terlebih dahulu Pak Sumawan, salah seorang narasumber kita, Abdul Aziz Ibrahim, seorang aktivis pemuda yang juga kita minta pendapatnya soal ini. Baik. Tapi kita hubungi dulu sampai di mana mungkin posisi beliau. Sebelum jeda, satu pertanyaan Pak Sumawan.
2: Ya.
1: Bukankah kita pernah juga melakukan hal ini, tapi masih minim sih ya?
2: Betul. Edukasi kebencanaan ini ya mungkin kata yang tepat ada belum optimal. Jadi sudah dimulai tapi belum optimal.
1: Ya.
2: Dan itu layak ataupun wajib sebenarnya kita lakukan di dalam ya tadi untuk menyiapkan refleks dan mental gitu.
1: Ya. Wah, itu
2: ya, dan ya tentunya karena anak-anak pasti medianya dua, yaitu sekolah dan di rumah.
1: Di rumah, ya. Betul. Jadi kalau kita bicara anak-anak, mereka ya di sekolah,
2: ya,
1: ngumpulnya.
2: Secara formal di sekolah dan di rumah juga, di rumah, ya, tentunya.
1: Betul. Kalau bicara soal pemuda, tentu di kampus dan di rumah. Oke.
2: Betul.
1: Kita akan tersambung dengan Abdul Aziz Ibrahim, aktivis pemuda, tetapi kita putarkan dulu beberapa iklan layanan masyarakat yang juga masuk dalam konteks tematik atau yang menyangkut tentang topik kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi bersama Pak Sumawan dan Aziz Ibrahim setelah iklan layanan masyarakat berikut.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan Pro 1 RRI Mataram.
1: Ya, dan topik kita mewujudkan anak NTB tangguh dan tanggap bencana. Saya Agus Santosa bersama dengan Pak Sumawan, STMM, Kepala BMKG NTB Stasiun Geofisika Mataram, yang katakanlah dia expert di atau konsentrasinya di gempa bumi ya. Dan kita selalu pasti sudah pernah mendapatkan pesan singkat, infografis dari timnya Pak Sumawan ketika terjadi gempa. Sedangkan di ujung telepon saya sudah bersama dengan Abdul Aziz Ibrahim, seorang aktivis sekaligus juga pemuda. Assalamualaikum Aziz. Ya Aziz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Ya, mudah-mudahan Aziz bisa mendengar suara di studio. Oke, kita coba lagi memperbaiki komunikasi ya Pak Sumawan dengan Aziz Ibrahim, seorang aktivis dan juga pemuda. Dan Anda yang ingin bergabung, saya tunggu di 0818-02056000 yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Mataram Official, siaran langsung di studio pada sore ini bersama dengan Pak Sumawan. Cukup mengetikkan pesan singkat di kolom live chat untuk bertanya tentang bagaimana kita mewujudkan anak kita agar tangguh dan tanggap bencana. Di dalamnya bisa saja soal bagaimana tas bencana, tadi ya, refleks terhadap ketika terjadi gempa bumi. Saya sapa dulu yang di ujung telepon. Oke, kita masih akan coba, nanti saya akan sapa dan kita lanjut dulu ke Pak Sumawan. Pak Sumawan, kita sudah maksimal tetapi mungkin belum optimal. Artinya kita pernah menggelar hal tersebut dan perlu ditingkatkan secara kuantitas. Kalau tadi bertemu dengan Kalaks BPBD Mataram, apa yang sempat disampaikan?
2: Betul, tadi kami juga ingin mencoba berkoordinasi tentang program yang kita coba develop, dan tanggapan beliau sangat bagus, yaitu bagaimana edukasi mulai kita adakan itu di wilayah sekolah di Kota Mataram, Kota Mataram yang dekat ya. Dulu gitu. Jadi sasarannya tentunya semacam mikro drill ya.
1: Artinya,
2: jadi mikro drill itu latihan. Jadi saya yakin untuk anak-anak terutama misalkan SD atau TK itu akan lebih cepat kalau sambil latihan. Kalau biasanya anak TK biasanya sambil menyanyi ya, sambil nyanyi. Kalau anak SD bisa ya sambil mikro-drill. Jadi nanti kita beri penjelasan, kemudian nanti ada semacam ada perintah gempa gitu, apa yang dilakukan. Sebetulnya kita pengen menanamkan di benak adik-adik, karena mereka daya ingatnya kuat, itu kepada anak-anak itu tiga hal itu, merunduk, kemudian berlindung, merunduk, kemudian bertahan ketika terjadi gempa. Jadi sebenarnya refleks yang belum terbangun itu kan jika gempa lari sekencang-kencangnya, padahal itu bukan langkah yang tepat.
1: Bukan langkah tepat,
2: iya. Jadi kita ingin memasyarakan bagaimana kita ketika terjadi gempa, mungkin kita latih tadi. Yang pertama itu berlindung, berlindung dari kemungkinan itu, kemudian merunduk misal di bawah meja atau benda-benda keras dan melindungi kepala. Kemudian bertahan itu ya nggak lama-lama, di bawah 30 detik ketika gempanya selesai ya baru menuju ke tempat aman. Hal seperti itu, hal yang simpel, kalau itu refleksnya bagus, itu akan bisa ya menghindari dari kefatalan sikap ketika terjadi bencana merusak.
1: Betul. Gitu. Jadi begitu ya, refleksnya menuntut tadi ya.
2: Iya. Dan itu perlu dilatih.
1: Perlu dilatih.
2: Seperti tadi pemain bola kan perlu latihan juga.
1: Betul, latihan.
2: Biar mereka tajam ya. Intuisi dan mentalnya perlulah latihan.
1: Latihan gitu. Ya. Oke, saya setuju sekali. Ini sebuah langkah yang bagus. Artinya kita mengembalikan fungsi-fungsi pentahelik juga ya Pak Sumawan ya.
2: Betul.
1: Pemerintah, tentu BMKG di dalamnya, privat sektor, swasta, akademisi, media juga,
2: media juga
1: ya, terakhir mungkin tenaga kesehatan.
2: Betul,
1: ya.
2: NGO juga.
1: Oke. Okay. Ya. Pernah juga bicara soal ini ya, di bidang kesehatan.
2: Iya.
1: Salah satu sekolah ya Pak ya.
2: Betul. Jadi kami sendiri sebetulnya ini anggap saja undangan terbuka. Bagi pada komunitas atau penggiat kebencanaan atau para pemerhati anak-anak mari ya, kita apa ya, semacam rapatkan barisan.
1: Betul.
2: Kantor kami di Rembige terbuka, monggo ya, yang mau berdiskusi atau bawa adik-adik, anak-anak didiknya untuk belajar bagaimana mengenal gempa bumi
1: ya,
2: dan bagaimana bersikap. Okay. Kami welcome.
1: Gitu. Siap. Saya sapa dulu di ujung telepon, kita sudah tersambung dengan Asis Ibrahim. Assalamualaikum Asis. Halo Asis, bisa mendengar suara di studio?
3: Bisa.
1: Oh, oke. Okay. Ya. Dengan Agus, apa kabarnya Asis pada sore ini?
3: Alhamdulillah sehat Pak, cuman belum bisa mempersamai di okay, ruangan Pak.
1: Baik, tidak apa-apa. Kita sudah bersama juga dengan Pak Sumawan, Kepala BMKG NTB Stasiun Geofisika Mataram. Asis, kita minta pendapatnya dulu ya, soal bagaimana juga seorang aktivis pemuda melihat membangun ketangguhan dan tanggap bencana. Walaupun mungkin belum spesifik ke anak-anak, tapi kira-kira menurut Aziz topik ini kira-kira dari aspek menariknya bagi seorang pemuda di mana Aziz?
3: Oke, baik Pak, terima kasih Pak Agus. Mohon maaf untuk
1: ya,
3: kepala BMKG Geofisika.
2: Baik,
3: Mas Aziz. Karena ada beberapa hal yang terjadi sebelum
1: ya,
3: ke lokasi tadi sempat sudah di jalan Pak.
1: Ya, tidak apa-apa Aziz. Suaranya cukup jernih pada sore ini.
3: Terkait dengan pandangan pemuda terkait tema tangguh dan tanggap bencana NTB ini, saya pikir ini sangat bermanfaat untuk terus disosialisasikan, diedukasikan kepada masyarakat, Pak.
1: Ya.
3: Karena apa? Karena kita lihat dari beberapa waktu ke belakang, pertama NTB sudah pernah dilanda oleh gempa bumi yang cukup besar.
1: Ya.
3: Yang pertama, kemudian yang sering terjadi ini kan soal banjir, Pak.
1: Betul, ya. Kalau bicara soal bencana alam ya.
3: Oke. Okay. Ya, tapi kan ini soal bencana alam, kita memang sebagai manusia tidak bisa memprediksi lebih detail kapan terjadi atau kapan terjadi bencana itu, karena memang ini ada campur tangan dari Sang Maha Kuasa juga kan, Pak.
1: Iya, kalau bicara soal gempa ya, betul.
3: Iya.
1: Siap.
3: Nah, tapi ini juga hal ini kan terjadi juga ada sebab-sebabnya, Pak. Seperti banjir, walaupun kita lihat dari beberapa waktu terakhir ketika hujan yang cukup deras dan cukup lama, Kota Mataram khususnya itu juga cepat dilanda banjir, Pak.
1: Iya.
3: Nah, ini kalau dari pandangan kita yang sering di jalanan, di lapangan, ini kan salah satu penyebabnya, walaupun tidak langsung berhubungan sama BMKG, tapi ada sesuatu hal yang memang perlu dilakukan oleh pemerintah, dan ini memang butuh kolaborasi lebih, yaitu soal drainase, Pak. Pembersihan drainase ini saya pikir sangat perlu, atau pembangunan perbaikan drainase ini sangat perlu. Untuk apa? Karena hujan yang cukup deras, itu kelancaran drainase itu sangat berdampak untuk tidak terjadinya banjir.
1: Iya.
3: Siap. Nah, kemudian yang kedua, kebersihan lingkungan juga, terutama di daerah yang dekat sama sungai.
1: Oke.
3: Okay. Kita juga lihat banyak tuh sungai-sungai juga banyak dari hal-hal eksternal ya, kayak sampah dan sebagainya yang tidak berhubungan langsung sama BMKG.
1: Iya.
3: Itu juga menjadi perhatian serius agar bagaimana masyarakat bisa diedukasikan lebih untuk menjaga sungai, karena ketika air hujan lama, deras, tinggi, tentu kuota air sungai itu akan meningkat, dan itu ketika ada sampah atau apa sebagainya yang menghambat, tentu akan berdampak ke berefek ke terjadinya banjir. Nah, itu beberapa hal yang saya pikir perlu kolaborasi lebih bersama pemerintah daerah. Tapi dari pandangan saya juga sebagai aktivis, saya pikir yang tadi disampaikan Pak Sumawan itu sangat bermanfaat, di mana edukasi peningkatan literasi kebencanaan itu saya pikir sangat penting untuk terus dilakukan kepada masyarakat, khususnya lebih-lebih ke siswa ataupun mahasiswa, Pak. Ini sangat penting kan, itu bisa dibentuk, kayaknya sudah pernah dibentuk oleh BNPB atau BNPB
1: relawan lah kira-kira begitu Asis ya. Siap. Ya, ternyata Asis ini menyoroti lebih ke hidrometeorologi ya. Memang kita juga harus membangun ketangguhan yang serupa.
2: Betul, sama Pak Sumawan.
1: Tapi Pak Sumawan, ternyata kan Juli, Agustus ya, kita tidak bisa lupa di 2018 juga terjadi. Okay. Dan Palu kemarin terjadi. Yeah. Artinya
2: Palu juga ada.
1: Khas apa ya? Analisa yang mirip pun bisa saja mendekati di kita ya, Pak ya.
2: Ya balik lagi bahwa gempa bumi itu tidak bisa diprediksi secara tepat kapannya.
1: Iya, betul.
2: Tetapi bahwa kejadian itu potensinya berulang, artinya di daerah situ itu patahannya memang berpotensi, itu harus menjadi kewaspadaan. Tadi mungkin bedanya dengan hidrometeorologi. Kalau hidrometeorologi kan ada

0: oleh petugas. Itu artinya potensi itu, duplikasi itu yang sekarang digaungkan di seluruh dunia, bahwa untuk menghadapi gempa bumi dan potensi ancaman tsunami itu ya harus bersiap secara mandiri. Bersiap secara mandiri tadi balik lagi bahwa ada perlu refleks secara teknis, betul. Kemudian dari mental itu.
1: Betul sekali.
0: Mungkin saya ingin menekankan bahwa ada kekhususan di dalam gempa bumi dan tsunami.
1: Betul. Gitu. Jepang yang dimaksud oleh Pak Sumaman tadi ya, artinya oke. Ya, saya kembali lagi ke Aziz dulu nih, terus nanti ke Pak Sumaman lagi. Aziz, kalau untuk gempa 2018, apakah ada upaya yang pernah dilakukan dan bisa mungkin juga diceritakan di sore ini?
2: Oke, baik. Kebetulan saya kan cukup aktif di Pramuka semenjak SMA, Pak.
1: Iya.
2: Jadi terjadi gempa 2018, ya walaupun mental cukup jatuh, kan kita sudah terlatih untuk bagaimana melihat sendiri juga kan, Pak.
1: Baik, luar biasa.
2: Seperti kalau dulu itu berlindung di bawah apa namanya, di bawah meja atau lari ke petunjuk, dan itu juga sudah pernah, sudah dilakukan waktu itu semenjak gempa 2018.
1: Baik, artinya sudah sempat ini ya, membuktikan bahwa pengalaman yang dimiliki ketika mengikuti kepanduan itu juga menjadi cerminan atas upaya selamat dari gempa 2018. Luar biasa keren. Artinya apa yang bisa kita
0: mungkin dari Mas Aziz kita juga bisa menggarisbawahi bahwa Mas Aziz merasa dengan latih pramuka, artinya pramuka itu kan latihan.
1: Betul.
0: Artinya di situ ada micro drill tadi, ada latihan respect, refleks maksud saya, dan juga latihan mental. Karena saya kan pramuka latihan, akhirnya akhirnya bisa bersikap gitu. Masalahnya tidak semua anak-anak kita itu pramuka. Artinya di situlah pentingnya tadi kami menawarkan bahwa baik yang pramuka dan bukan pramuka, ini penting bersikap itu tadi, itu di dalam satu menit pertama jika terjadi gempa yang mengancam. Itu menurut saya
1: Dan di Indonesia sebenarnya sudah bisa kita sebut ada beberapa daerah yang sudah melakukan, mungkin pengalaman Pak Sumawan?
0: Iya,
1: Jakarta
0: sudah
1: pasti
0: mulai, ya seperti di kasus Cianjur kemarin itu juga ada komunitas yang sudah melaksanakan sehingga terjadi selamat dari kerusakan fatal atau korban jiwa yang fatal gitu.
1: Itu momen-momennya bisa memetik hari kesiapsiagaan bencana. BMKG juga. Apa katakanlah HUT NTB nanti ya.
0: Dan mohon maaf tadi saya pengen menggarisbawahi bahwa drill itu selain refleks sebenarnya mental gitu.
1: Ini
0: karena
1: dari sisi
0: ketika
1: mana
0: bencana itu ketika mohon maaf kalau saya mengilustrasikan kurang tepat. Jadi gempa itu karena sifatnya guncangan, kadang-kadang sangat mual, kemudian beberapa orang pusing, kemudian akhirnya kadang-kadang overthinking. Biar nggak overthinking kan perlu tadi edukasi pak, batasan-batasannya, bagaimana gempa terjadi, kemudian belum lagi nanti misalkan terkena berita palsu atau hoax
1: tadi ya.
0: Itu tambah overthinking, tambah berlebihan. Itu jadi penting gitu.
1: Oke, untuk yang hoax ini dia kita bisa garis bawahi juga tugas peran dari media mainstream. RRI ya, atau arus utama. Kembali lagi ke Aziz. Aziz, mungkin kalau bicara soal gempa bumi tadi saya menarik sekali, artinya kepanduan juga ternyata mengadopsi mitigasi bencana. Bagaimana kita bersikap mengurangi resiko bencana, minimal selamat dari peristiwa gempa bumi. Tidak terkecuali juga bencana-bencana yang menyangkut tentang hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, ini juga penting. Aziz punya, kalau di kepemudaan apakah ada misi khusus tentang ini? Karena kalau melihat bencana kan tidak hanya pasca, artinya sesudah bencana, kemudian kita mengumpulkan donasi, membantu sesama, tapi kan ada pra, artinya yang membangun semacam intuisi lah kira-kira begitu ya, tidak spontan. Bagaimana Aziz melihat ini?
2: Kalau saya lihat, saya di

0: semenjak ya. Bahwa perkembangan literasi itu sangat penting, Pak. Kenapa saya bilang penting? Karena seperti yang tadi saya katakan, di pramuka itu kan kita bukan hanya latihan, tapi kita melakukan diskusi, menanggapi tentang setiap-setiap bencana, kan? Nah, cuman semenjak semasa kuliah itu saya belum terlalu melihat bagaimana edukasi tentang kebencanaan ini masih terjadi di lingkungan sekolah maupun di kampus. Artinya saya menjadi bawah penting sekiranya karena kita melihat runtutan bencana yang terjadi di Indonesia ini, saya pikir sangat perlu bagaimana edukasi dan pelatihan tentang kebencanaan ini minimal masih di sekolah-sekolah ataupun kampus, sehingga nanti itu RTL-nya, rencana tindak lanjutnya itu kan bisa dibentuk duta bencana dan sebagainya, kalau pandangan dari aktivis pemuda ke mahasiswa, kan, Pak.
1: Oke. Siap.
0: Itu yang terlalu gencar untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswa maupun mahasiswa.
1: Iya. Memang sebenarnya harusnya itu ya. Atau mungkin tidak mesti tergabung juga ke dalam organisasi-organisasi yang menyangkut soal kebencanaan, karena ini sifatnya umum ya, Sis, ya.
0: Benar.
1: Dalam organisasi kepemudaan pun bisa diadakan sebuah pelatihan, seminar, workshop yang menyelipkan soal mitigasi bencana. Bisa ya, Pak, semuanya?
2: Ya, bisa. Dan seperti kami seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa ini anggap aja undangan terbuka. Undangan terbuka, mari komunitas apapun yang peduli akan pentingnya kesiapsiagaan, mari kita diskusi, mari kita membuat ide-ide kreatif tadi dalam suatu wacana yang lebih konkret gitu kan. Karena ya tidak mungkin BMKG sendiri, RRI sendiri, kemudian Pemda sendiri. Ini perlu kerja bersama. Dan ya seperti biasa, kayaknya harus kita segera mulai.
1: Iya, betul, ini sudah tidak sabaran. Baik, kita akan masih berbincang dengan Asis Ibrahim, Pak Sumawan, dan saya akan bocorkan sedikit. Pak Sumawan nanti akan menceritakan sebuah tools baru yang dimiliki. Ya, kalaupun itu sebuah hal yang sudah pernah diuji coba, tetapi kita yakin pasti ada sesuatu yang baru di tahun 2026 ini. Begitu juga dengan cerita-cerita seorang aktivis pemuda dari Asis Ibrahim. Yang ingin bergabung, saya undang di 0818-0205-6000 atau mengetikkan pesan di kolom live chat, membuka kanal YouTube RRI Mataram Official. Sama-sama saja, menjadi sarana untuk bertanya ke Pak Sumawan atau ke Asis Ibrahim. Sebelum lebih lanjut lagi, kita putarkan kembali pesan-pesan tematik yang menyangkut tentang RRI Radio Tanggap Bencana.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan, Pro 1 RRI Mataram.
1: Bersama dengan Pak Sumawan, Kepala BMKG NTB Stasiun Geofisika Mataram, dan Abdul Aziz Ibrahim melalui telepon, seorang aktivis pemuda, sama-sama membicarakan mewujudkan anak NTB tangguh dan tanggap bencana. Kita punya cita-cita yang luhur untuk bisa menggelar sebuah simulasi, ya boleh dibilang akbar juga boleh nanti ya, Pak ya, mudah-mudahan. Artinya gambaran di lapangan anak-anak kita, sekolah kita libatkan bagaimana untuk mempraktikkan atau menunjukkan kemampuan misalnya ketika terjadi gempa bumi. Ya, boleh kita juga nanti sambungkan dengan bencana hidrometeorologi. Dan tidak hanya anak-anak, pemuda juga seperti apa ya Pak? Pak Semar kan banyak pihak nanti. Kemudian RRI mencoba untuk mendiseminasikan atau mempublikasikan dengan segala kemampuannya, yang harapannya goalsnya ke depan itu bisa dibawa oleh masing-masing peserta ke forum mana saja
2: ya,
1: untuk di highlight, di review atau bentuk video diputar lagi dan segala macam ya. Baik, tadi saya sebelum ke Asis yang ada di ujung telepon, Pak Simon, ada alat yang ingin diperkenalkan di 2026 ini?
2: Sebenarnya bukan hal baru, tapi kami ingin mencoba mengcompile ya, biar lebih dekat gitu kepada masyarakat NTB. Artinya sebenarnya konten ini sudah ada di BMKG, di info BMKG, tetapi kami ingin membuat segmentasi tentang gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Kemudian mungkin juga bisa diakses untuk sekolah misalkan, karena adik-adik ini kan lebih dekat dengan gadget ya. Artinya kalau kita bikinkan loan khusus dengan pembatasan khusus yang memuat edukasi tadi, mungkin bisa masuk sih.
1: Keren Pak ya. Artinya lebih mendorong ke
2: karena situ, itu ya. Media yang karena kalau terlalu luas kadang-kadang katanya kan orang memperhatikan video itu hanya 30 detik utama. Itu gitu. itu makanya kita akan mencoba untuk itu, kemudian di dalam itu diantaranya adalah memasyarakatan tadi bagaimana bersikap yang tepat ketika terjadi gempa, terutama gempa yang besar. Bahwa gempa besar itu contohnya lagi kita harus paham bagaimana mendeteksi secara alami, karena sebetulnya tubuh kita ini juga bisa merasakan gempanya besar apa kecil gitu. Kalau kita misalkan berdiri susah, kemudian mual pusing, ya gempanya besar itu.
1: Sekali memperhatikan
2: durasinya itu 30 detik. Artinya kalau durasinya hanya 5 detik atau 10 detik mungkin kurang relatif kecil. Kemudian kalau lama, kemudian kita cenderung pusing, itu bisa gempanya besar dan dan agak jauh. Artinya itu punya karakteristik gempa yang di megatrust di selatan. Itu bagaimana kalau di selatan, berarti harus yang di garis pantai harus mewaspada itu. Jika gempanya lebih dari 30 detik, bahkan misalkan 2 menit, itu ada gempa besar, itu kita bisa langsung bersikap. Yang itu kita pengen tajamkan sebagai konten yang lebih khusus segmennya.
1: Tubuh ini ya Pak ya. Indra kita juga bisa mendengar, melihat kulit getaran, merasakan ya.
2: Kalau yang tadi 2 menit kemudian susah berdiri, itu otot, artinya kita di NTB, di Lombok itu bisa berpotensi dari selatan, megatrust, yang artinya bisa saja itu berpotensi tsunami. Jika posisinya lagi di pantai, lebih baik segera menjauh, walaupun belum ada info dari BMKG misalkan.
1: Baik, saya tertarik tadi dengan Pak Suleman, tapi saya minta pendapatnya Asis. Kalau dalam Asis, dalam hal ini masih mendengar suara cukup jelas ya Asis ya? Halo Asis, masih bersama? Cukup jelas suara dari studio ya? Nampaknya masih suaranya terlalu kecil. Kita coba kita sapa lagi. Asis, masih mendengar suara dari studio?
0: Masih Pak, masih.
1: Baik, bagus sekali, suaranya sudah cukup jelas. Tadi saya tertarik, tapi ini untuk Asis saja pertanyaan ini, bagaimana kita mencoba mengadopsi teknologi untuk menarik siswa dulu nih, untuk melakukan simulasi nanti ya, artinya supaya
0: simulasi
1: tersambung ya, dengan memanfaatkan teknologi. Kalau tadi Pak Sumawan bilang bahwa kemampuan kita melihat sesuatu pun terbatas, video mungkin 17 detik pertama ketika dia menarik bisa lanjut, mendengar juga saya rasa demikian Pak ya, 45 detik pertama ketika ada ketertarikan punya keinginan untuk melanjutkan. Bagaimana Asis melihat fungsi-fungsi teknologi untuk bisa menarik minat siswa menjadi tangguh dan tanggap terhadap bencana?
0: Oke, Oke, baik. Kalau pandangan saya terkait dengan penggunaan teknologi dalam tanggap bencana ini, saya pikir itu adalah sebuah pembaharuan, Pak, ya, tentunya. Okay. Dari dan itu yang paling memahami ya pastinya adalah mereka apa pihak-pihak yang memang membuat teknologi itu, Pak, sehingga tadi kita sudah membahas di awal tadi, edukasi maupun pelatihan yang dilakukan tentu itu akan berdampak ke ranah sana. Misalkan ada teknologi baru yang ingin digunakan oleh BMKG untuk kebencanaan, ya saya pikir dengan edukasi dan pelatihan itu sangat membantu siswa maupun mahasiswa maupun masyarakat luas untuk bagaimana menanggapi bencana-bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Dan itu saya pikir adalah sebuah pembaharuan yang dilakukan dan tentu yang paling penting, tapi teknologi ini kan ada masanya kalau nggak salah, Pak, ya.
1: Ya, memang.
0: Nah, sehingga hal-hal fundament yang berkaitan dengan kebencanaan itu juga sangat penting untuk dilakukan lebih masif kepada masyarakat.
1: Betul sekali. Oke, Pak Sumantri, kan betul. Ini saya tertarik juga dengan Aziz, kan mungkin selama ini audio visual ya, video, betul. Animasi pun
2: betul
1: bisa ya?
2: Bisa.
1: Anda punya pengalaman, Pak Sumawan?
2: Ya, yang sering kita lihat diantaranya animasi, mungkin yang kalau secara pribadi saya
1: sering itu
2: menarik itu
1: Instagram apa itu?
2: Betul. Animasi yang mungkin pernah kita lihat adalah seperti bagaimana pulau itu sedulunya menyatu, betul, kemudian menyebar.
1: Ya, betul. Dan,
2: ya, betul. Ya. Itu kalau diwujudkan dalam tadi bagaimana kita bersikap yang tepat, itu saya pikir dengan narasi yang enak, mungkin juga saya yakin ada katanya ada tone yang yang enak didengar, sehingga anak-anak itu tertarik gitu. Apa ya artinya benar, kita harus benar-benar mengolahnya dengan audiovisual yang standar tinggi. Jangan sampai kontennya bagus tapi suara cempreng jadi tidak menarik, ya.
1: Ada semacam totalitas dalam membuat sebuah karya lah, kira-kira
2: begitu. Dan saya kan RRI punya pengalaman yang sangat luar biasa nih, bisa kolaborasi.
1: Alhamdulillah. Salah satunya, tapi mungkin punya lebih tepatnya pernah melihat dalam sebuah liputan, dan itu bisa diajak kolaborasi komunitas-komunitas animasi kita, kan, Pak, ya.
2: Betul,
1: komunikasi media visual, ya. Oke, mereka diajak, dan ini kan banyak, saya rasa banyak mereka ada di Mataram.
2: Ya.
1: Kalau Aziz sendiri melihat seperti apa komunitas yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk bisa ikut mensukseskan ketangguhan dan kesigapan ini, Aziz? Potensinya atau peluangnya seperti apa?
0: Oke. Saya lihat dari beberapa waktu yang lalu itu ada beberapa komunitas maupun organisasi yang memang juga fokus ke soal-soal kebencanaan, kebencanaan dan juga soal-soal tapi lebih ke mungkin ke lingkungan hidup, Pak, ya.
1: Lingkungan hidup, ya, betul, konservasi.
0: Tapi kan berefek ke kebencanaan. Tapi walau untuk fokus utamanya ke kebencanaan, saya pikir belum pernah
1: ya.
0: Tapi belum saya temui di Mataram.
1: Betul.
0: Tapi untuk organisasi yang fokus ke soal-soal, salah satunya ya mitigasi bencana, soal-soal lingkungan hidup, ya saya pikir itu cukup banyak di Nusa Tenggara Barat, dan itu mungkin bisa jadi salah satu yang terus mengkampanyekan tentang mitigasi bencana ke depannya, Pak.
1: Iya, betul. Oke, kalau sudah demikian, Aziz, apa nih kira-kira next ke depan yang bisa kita lakukan, atau mungkin ada hal yang bisa disimpulkan oleh Aziz sendiri, apakah menyangkut topik ini atau perjalanan dari obrolan ini, sampai juga nanti ke peran-peran banyak pihak terkait membangun atau mewujudkan ya anak-anak Nusa Tenggara Barat tangguh dan tangga bencana.
0: Ya, Pak. Kalau dari pembicaraan kita tadi, dari apa yang disampaikan sama Pak Sumawan juga sebagai Kepala BMKG, saya pikir ini sangat bermanfaat untuk masyarakat ke depannya, tapi dari pengalaman pribadi maupun dari pelajaran-pelajaran yang sudah saya pelajari sejak dulu, sangat penting untuk edukasi dan peningkatan literasi kebencanaan, dan tentunya itu akan berefek kepada yang tadi Pak Sumawan sampaikan, mental. Mental itu memang sangat penting, karena
7: melihat juga dulu-dulu kan pas selesai gempa justru bukan soal fisik yang lebih diutamakan tapi bagaimana mental health itu di, terus dikampanyekan ya. Selama pasca gempa bumi itu kan. Jadi orang masyarakat tidak ketika terjadi bencana tidak shock atau tidak kaget, apalagi perkembangan media saat ini kan juga sangat menentukan mental masyarakat, Pak.
1: Betul.
7: Nah, sehingga yang paling penting dilakukan ya saya pikir berkaitan sama, kalau dari pandangan saya sebagai aktivis ya, berkaitan dengan literasi dan edukasi itu sangat penting sehingga masyarakat bisa menyiapkan diri, pertama satu menyiapkan diri, kemudian bisa menyiapkan mental, kemudian ketiga tidak terjebak pada berita-berita hoax atau opini-opini hoax dari media sosial itu, Pak.
1: Oke, berarti kita harus mewujudkan sebuah diseminasi informasi yang betul. Cukup gencar, kata Asis tadi, untuk menangkal hoax. Luar biasa, Pak Sumawan, saya rasa ini juga bukan tantangan yang cukup ringan ya, karena ini sifatnya yang struktural ada, non-struktural. Saya rasa yang non-struktural yang dilakukan oleh Asis, komunitas tidak begitu memusingkan karena berakar dari sebuah kepedulian. Tapi yang menyangkut tentang struktural kan kita harus berhadapan dengan pendanaan menggunakan APBD, APBN yang juga uang rakyat yang harus didesain untuk kepentingan publik dan dilaporkan nantinya. Sejauh mana optimisme Pak Sumawan?
7: Benar-benar
1: ini bisa terwujud di tahun 2026 ini karena Juli gempa Lombok, Agustus apalagi.
2: Jadi saya sendiri secara pribadi menyadari bahwa konten kebencanaan ini bukan semenarik dengan atau seseksi dengan konten yang lain. Artinya tantangannya jadi sangat tinggi gitu. Bahkan mungkin kanal RRI sekarang pun yang di YouTube ini live, mungkin ya ada yang buka tapi sebentar juga berpindah dan sebagainya. Artinya sebegitu kurang menariknya misalkan. Tapi bagi saya ini apapun resikonya harus segera dimulai. Biarlah nanti kebesaran Allah yang melengkapi itu. Kita mulai dari komunitas yang kecil dulu nggak apa-apa. Kita mulai dari hal-hal yang simpel dulu nggak apa-apa. Harapannya ya nanti keberkahan yang melengkapi. Gitu.
1: Betul. Yang penting kemauan itu kita teguhkan lah ya.
2: Betul. Ya. ya seperti yang saya bilang, karena ini bebannya berat, tantangannya berat. Katanya kalau hal yang berat itu harus dilakukan rame-rame. Makanya saya mengajak ini undangan terbuka bagi siapapun yang mendengar, siapapun yang melihat kanal YouTube-nya RRI, kemudian juga dengan stakeholder semuanya, NGO, BPD, Pemda, media semua. Mari kita membuat komunitas untuk terus mengingatkan, karena periode ulang dari khususnya gempa bumi itu cukup panjang, bisa puluhan tahun. Atau yang 2018 itu nanti akhirnya lupa, kemudian terjadi lagi dan korban lagi. Pentingnya kita untuk terus mengingatkan
1: ya sebagai pembahasan. Betul sekali, saya sangat apresiasi. Terima kasih Asis yang sudah hadir melalui telepon, Pak Sumawan juga. Tapi saya rasa memang kita tidak berkaca hati. Dalam visualisasi ini pun kadang dalam perjalanannya justru mendapat perhatian dari penyedia operatornya, akhirnya diklaim sebagai akun atau konten climate change atau disaster. Itu sudah apresiasi dari luar negeri secara langsung. Jadi kita tidak berkecil hati apa yang kita lakukan, dan kita memang harus akui habits invest kita masih kurang untuk publik Indonesia. Soal-soal masa depan memang lebih jarang ketimbang apa yang dihadapkan untuk hari ini ya.
2: Betul.
1: Nabung pun susah, Pak. Diajak menabung susah. Apalagi investment ini ya, semacam
2: non-fisik.
1: Non-fisik ya, artinya yang membangun semacam insinuasi yang tidak spontan itu memang hal yang sangat sulit. Tapi apa boleh buat, kita harus terobos semua ini.
2: Betul.
1: Sekali lagi terima kasih Asis. Insya Allah nanti kita jumpa lagi di forum-forum yang lebih luas, Pak Sumawan juga.
7: Amin.
1: Saya rasa diskursus gempa melalui sepak bola tadi menarik juga. Yang akhirnya Peru gagal menjadi tuan rumah, Meksiko menjadi tuan rumah di 86. dan Argentina juara yang menjadi pilihan Pak Sumawan di 2026. Saya tanya Aziz, tapi saya rasa Aziz mungkin timnya pasti Eropa lah ya. Dan pendengar, terima kasih yang sudah menyimak. Kita jumpa lagi di Selasa depan. Saya Agus Santosa, mewakili kru yang bertugas, ucapkan terima kasih. Jangan lupa setelah ini ada berita Korwil Bali Nusra. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Dialog Kentongan, persembahan Pro 1 RRI Mataram. Sampai jumpa.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Semuanya turun, alhamdulillah. Semuanya turun gratis, tidak ada yang mahal.
3: Dialihfungsikan, lahannya berkurang, nanti sudah berangkat itu akan ada produksi beras kita akan menurun.
0: Penghentian sementara program tersebut berdampak pada menurunnya harga sejumlah komoditas pangan. Pemkab Buleleng memberikan inisiatif keringanan pajak hingga 90% bagi petani untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian. Bersama saya Bini Pertama, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita menuju ke informasi pertama. Program makanan bergizi gratis atau MBG dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Jumlah pedagang di Pasar Dasan Agung Mataram mengaku penghentian sementara program tersebut berdampak pada menurunnya harga sejumlah komoditas pangan. Meski di sisi lain, permintaan dari dapur MBG ikut berkurang. Khalil Bistri melaporkan untuk Anda.
2: Alhamdulillah, semenjak MBG itu tidak ada, harga barang-barang hemat, orang belanja rame.
4: Penghentian sementara program makan bergizi gratis atau MBG selama libur sekolah membawa dampak terhadap aktivitas perdagangan di Pasar Dasan Agung Kota Mataram. Sejumlah pedagang menyebut harga beberapa komoditas pangan mulai turun dibandingkan saat program MBG masih berjalan aktif. Menurutnya, kondisi tersebut membuat daya beli masyarakat kembali meningkat karena harga kebutuhan bahan pokok menjadi lebih terjangkau.
2: Semuanya turun, alhamdulillah. Semuanya turun gratis, tidak ada yang mahal. Cabai sekarang 25, cabai besar 1 kilo 20. Kalau ada MBG dulu ini sampai 60, 70. Lombok besar sampai 40, ada MBG. Wortel dulu ada MBG sampai 200. Sekarang sudah berhenti MBG 140. Buncis dulu waktu ada MBG, mahal sekali sekarang. Sudah bisa 10 ribu 1 kilo. Dulu ada MBG sampai 18 ribu, 17 ribu.
4: Sementara itu, pedagang ayam bernama Farida mengatakan, penghentian sementara MBG juga menyebabkan harga ayam potong ikut mengalami penurunan. Namun di sisi lain, berkurangnya aktivitas dapur penyedia MBG membuat jumlah pesanan ayam dari mitra program ikut menurun. Selama program berjalan, pihaknya kerap memasok kebutuhan ayam ke beberapa dapur MBG di Kota Mataram.
5: Kalau yang MBG-nya kan kalau sekarang dia anu dulu libur, otomatis turun harga. Besok kalau udah mulai MBG otomatis dia naik.
4: Para pedagang memperkirakan harga sejumlah komoditas berpotensi kembali meningkat ketika program MBG kembali dilaksanakan. Mereka berharap kenaikan harga nantinya tetap berada pada tingkat yang wajar sehingga tidak memberatkan masyarakat, sekaligus tetap memberikan keuntungan bagi pedagang saat permintaan dari dapur MBG kembali berjalan.
0: Masa jeda tahun ajaran baru dimanfaatkan oleh pengelola program makanan bergizi gratis atau MBG untuk melakukan evaluasi dan pembenahan layanan. Di Kabupaten Lombok Utara, operasional program dihentikan sementara selama libur sekolah sesuai surat edaran Kepala Badan Gizi Nasional nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi pada periode hari libur. Mitra SPPG Langgem, Kecamatan Tanjung, Hasan Gipari, mengatakan bahwa masa penghentian operasional dimanfaatkan untuk merapikan administrasi dan melengkapi peralatan dapur agar pelayanan lebih optimal. Menurutnya, seluruh fasilitas kini hampir siap dan operasional ditargetkan kembali dimulai di 13 Juli mendatang.
6: Kegiatan yang ada itu yang dari inisiatif mitra sendiri, Bang. Inisiatif pemilik dapur, ya. Kegiatan dalam arti itu sudah soal perbaikan instalasi maupun beberapa fasilitas yang perlu dilengkapi. Ya, kalau kondisi sekarang kalau dari infrastruktur sama fasilitas alat kerja gitu kan yang dibutuhkan sesuai standar itu sudah lengkap. Hanya saja kan belakangan ada beberapa perizinan yang kemudian kita difasilitasi sama pemerintah daerah. Nah, itu yang sedang kita susun, kita lengkapi sesuai checklist satu persatu.
0: Hasan juga menyebut SPPG Langgem didukung sekitar 50 personil terdiri dari relawan dan tenaga ahli. Selama layanan dihentikan sementara, para petugas tetap bekerja menjaga kebersihan, keamanan, dan kesiapan dapur. Saat ini, dapur SPPG Langgem melayani sekitar 1.800 penerima manfaat. Pengelola berharap selama masa evaluasi selesai, program makanan bergizi gratis dapat kembali berjalan dengan pelayanan yang lebih baik. Pendengar, libur sekolah, sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Provinsi Nusa Tenggara Barat tutup sementara. Dengan berhentinya sementara operasi dapur makanan bergizi gratis, masyarakat berharap dijadikan ruang untuk evaluasi, baik evaluasi untuk menjadikan manajemen yang lebih baik ataupun penyajian menu yang lebih berkualitas dan disajikan bagi para siswa. Berikut pendapat masyarakat.
7: Muhammad Ihlas Suryanjani, Gurung. Memang mungkin evaluasinya ya, karena kan sebelumnya mungkin ada yang kurang baik ini itu dan sebagainya. Jadi nanti ketika ajaran baru semua sudah siap. Ya entah mungkin untuk memperbaiki menu ini itu dan sebagainya kan, karena kalau memang ada kekurangan sebelumnya ya diperbaiki untuk besok ketika masuk. Ya SPP juga apa istilahnya mensupport lah bagaimana memberikan yang terbaik kepada siswa-siswi. Kami kan sehingga siswa juga enak nanti makannya menerima MBG-nya dengan baik.
8: Nama saya Muhammad Rikal, asli Mataram. Untuk harapannya mungkin dari MBG-nya mungkin bisa lebih mengevaluasi apa saja mungkin kekurangan dari banyak yang terdengar mungkin di masyarakat. Mungkin seperti lauknya mungkin ataupun apa ya menu makanannya. Mungkin lebih divariasikan, mungkin lagi gimana caranya supaya anak-anak ataupun siswa-siswa tidak bosan. Dan mungkin lebih makanannya lebih segar-segar lagi.
9: Perkenalkan, saya Nanang dari Gunung Sari. Selama dapur MPG tutup sementara karena libur sekolah, harapannya masa jeda ini dapat dilakukan untuk melakukan evaluasi dan persiapan agar pelayanan kepada siswa kedepannya semakin baik. Untuk memberikan pelayanan terbaik pada siswa selanjutnya, dapur MBG perlu menjaga kualitas dan keamanan makanan, memastikan menu yang disajikan bergizi, bervariasi, dan sesuai kebutuhan siswa.
0: Ya benar, kita menuju ke informasi selanjutnya. Penyaluran program makanan bergizi gratis di Kabupaten Lombok Tengah untuk sementara dihentikan selama masa libur sekolah karena operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi ikut diliburkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memastikan penghentian ini hanya bersifat sementara dan juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemenuhan gizi peserta didik melalui program tersebut. Selengkapnya terangkum dalam wawancara singkat Maya Oktaripa bersama Bupati Lombok Tengah, Lalu Patul Bahri.
10: Pak Bupati, untuk sementara SPPG kita di Lombok Tengah ini berhenti beroperasi karena adanya libur siswa. Tanggapan kita gimana Pak Bupati? Mungkin gambarannya bagaimana sejauh ini?
11: Pada menunggu, ini kan sudah ada, barangnya sudah ada. Anak-anak pun, anak-anak sekolah juga menunggu. Anak-anak sekolah juga menunggu untuk itu, malah banyak yang bertanya. Ya B3 juga ada. Nah ini memang sebuah pengaruh yang memang harus diperbaiki tatanan ini. Kita insya Allah menunggu, pasti lebih baiknya. Dan tidak ada pemerintah di dunia ini yang ingin mensengsarakan rakyatnya. Pasti tujuannya yang terbaik. Hanya saja kalau ada persoalan-persoalan seperti kemarin, persoalan nasional itu yang gimana juga kan kita harus ikuti juga. Kita harus ikuti juga. Dan mudah-mudahan cepatnya selesai dan bisa berjalan dengan baik ini, pemberian gizi kepada masyarakat.
10: Ada anggapan Pak Bupati jika dijeda waktu libur maka asupan gizi penerima khususnya peserta didik ini terhambat, begitupun untuk ibu hamil, balita dan sebagainya. Bagaimana respon kita?
11: Kan ada perbaikan-perbaikan yang harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. Itu sebagai acuan kita kan untuk bekerja seterusnya di bawah. SPPG ini mulai ya tentu juga berimplikasi ke itu hari.
10: Sebenarnya kalau melihat kebermanfaatan dari adanya dapur MBG atau SPPG ini bagaimana Pak Bupati, khususnya untuk penerima kita di Lombok Tengah ini?
11: Bermanfaat, SPPG ini mulai ya tentu juga berimplikasi ke itu hari, ke B3 itu. Oh, kalau secara ekonomi kan jelas, semua kita akan tahu bagaimana pergerakan ekonomi masyarakat level bawah, para penjual-penjual di sawah, di pedagang-pedagang lainnya, kan semua ikut bergerak. Nah sekarang saja misalnya, pengusaha cabai misalnya, sekarang kan cabai ini turun kan harganya, tentu untuk lebih stabil nanti ketika MBG ini sudah mulai beroperasi, kami punya keyakinan ekonomi akan semakin bagus. Sekitar bisa lebih jelas ya anunya yang Pak Sega selaku apa Satgas ya. Sudah sekitar 170-an berapa? 180 ya kurang lebih. Sudah ada hasilnya kan? Sudah ada hasilnya, tinggal kita tentukan. Kan hasil yang kemarin. Nah, itu tidak boleh terjadi. Itu menjadi pelajaran yang kurang baik.
10: Terakhir, Mi, pesan kita kepada SPPG atau dapur MPG jika besok kembali beroperasi, kemudian menyalurkan MPG ini ke sekolah-sekolah atau titik sasaran.
11: Kalau sudah beroperasi, kita punya keyakinan pasti dia beradaptasi dengan baik. Masih sedang digodok. Kita usul, ya. Dan memang itu tujuan pemerintah supaya para petani juga ikut terpikir akan hal tersebut. SPPG harus mengevaluasi seluruh personil yang ada di tempat tersebut. Jangan sampai terjadi suatu hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat yang menerima manfaat dari semua itu.
10: Terima kasih Pak Bupati atas waktunya. Assalamualaikum.
12: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Baik pendengar, Pemkab Buleleng memberikan insentif keringan pajak hingga 90% bagi petani untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga luas lahan sawah sekaligus mempertahankan produksi pangan daerah.
3: Jadi memberikan insentif kepada petani-petani yang memiliki lahan di kawasan KP2B.
13: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat upaya menjaga ketahanan pangan dengan menekan alih fungsi lahan pertanian melalui kebijakan insentif bagi para petani. Langkah ini dinilai strategis untuk mempertahankan luas lahan sawah di tengah meningkatnya tekanan pembangunan. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pemberian keringanan pajak hingga 90% bagi petani yang lahannya masuk kawasan pertanian yang dilindungi. Insentif tersebut diharapkan mampu mendorong petani tetap mempertahankan lahannya dan tidak beralih fungsi. Ia menjelaskan pemerintah telah menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B dan lahan sawah dilindungi atau LSD yang tidak boleh dialih fungsikan. Selain itu, kebijakan zonasi juga telah diatur secara tegas dalam rencana tata ruang wilayah.
3: Karena kalau tetap dialih fungsikan, lahannya berkurang, nanti sudah berangkat itu akan ada produksi beras kita akan menurun. Dan ini yang kita tidak antisipasi sebelumnya. Jadi memberikan insentif kepada petani-petani yang memiliki lahan di kawasan KP2B. Kan insentif pemberian insentif 90% untuk pajaknya, sehingga mereka diringankan, sehingga mereka tidak akan mengalihfungsikan lahan pertanian yang ada di wilayah.
13: Menurutnya, tingginya permintaan pembangunan perumahan menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan lahan pertanian. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini berpotensi menurunkan produksi beras dan mengancam kemandirian pangan daerah. Selain perlindungan lahan, pemerintah juga terus mendorong optimalisasi sektor pertanian, termasuk pengembangan hortikultura. Potensi lahan di Buleleng dinilai masih cukup besar untuk mendukung kemandirian pangan jika dikelola secara maksimal. Di sisi lain, Bupati Sujidre juga menyoroti rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Ia mengajak anak muda untuk melihat pertanian sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan.
3: Jadi kita mengimbau kembali bahwa ke depan ini pertanian ini akan akan menjanjikan untuk masa depan yang khususnya untuk yang ada di desa-desa. Kalau ini betul-betul diintensifkan, saya kira pertanian di wilayah ini akan menjanjikan. Baik itu untuk ke depan untuk anak-anak muda yang ada di wilayah.
13: Melalui kebijakan insentif pajak dan perlindungan lahan tersebut, pihaknya optimis mampu menjaga keberlanjutan sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Polda Bali mengungkap 8 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas LPG bersubsidi dalam operasi yang digelar sepanjang Mei hingga Juni 2026. 8 tersangka diamankan beserta sejumlah barang bukti.
14: Ancaman pidana tersebut yaitu paling lama 6 tahun dan dipidana denda paling banyak kategori 5 yaitu 500 juta rupiah.
15: Polda Bali bersama jajaran Polres mengungkap 8 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM dan gas LPG bersubsidi sepanjang Mei hingga Juni 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 8 tersangka dan menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar 1,2 miliar. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan, 8 perkara tersebut terdiri atas 4 kasus penyalahgunaan LPG subsidi dan 4 kasus penyalahgunaan BBM subsidi jenis Pertalite. Kasus-kasus tersebut diungkap oleh Ditreskrimsus Polda Bali bersama Polres Jajaran di sejumlah wilayah di Bali.
14: Pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan hasil pengungkapan perkara tindak pidana yang kita di Direktorat Kriminal Khusus yaitu tentang penyalahgunaan bahan bakar minyak dan atau gas LPG subsidi pemerintah oleh Ditreskrim Khusus Polda Bali dan Satreskrim Polres Jajaran. Yang pertama, laporan polisi dan jumlah tersangka. Ada 8 laporan polisi dan 8 orang tersangka. Terdiri dari 4 laporan polisi tindak pidana penyalahgunaan gas LPG subsidi dengan 4 orang tersangka. Berikutnya adalah 4 laporan polisi tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi dengan 4 orang tersangka.
15: Kapolda menjelaskan, para pelaku menggunakan modus memindahkan isi tabung LPG subsidi 3 kilo ke tabung not subsidi 12 kilogram untuk dijual kembali dengan keuntungan lebih tinggi. Pada kasus BBM, pelaku membeli Pertalite secara berulang menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi serta memanipulasi barcode BBM subsidi sebelum menjualnya kembali.
14: Tindak pidana tersebut yaitu pertama pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam bab 4 tenaga kerjaan bagian keempat, penyederhanaan perizinan perusahaan sektor beserta kemudahan dan persyaratan investasi paragraf 5 energi dan sumber daya mineral. Kemudian yang menjadi ancaman pidana tersebut yaitu paling lama 6 tahun dan dipidana denda paling banyak kategori 5 yaitu 500 juta rupiah.
15: Dalam operasi tersebut, polisi turut menyita ratusan tabung LPG subsidi dan non-subsidi, 1.327,5 liter Pertalite, kendaraan yang dimodifikasi, uang tunai, serta berbagai peralatan yang digunakan untuk menjalankan praktek penyalahgunaan barang bersubsidi. Polda Bali menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan guna memastikan distribusi BBM dan LPG subsidi tepat sasaran. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Selanjutnya mendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng resmi menuntaskan proses seleksi direksi Perumda Pasar Agra Nayatama dengan menetapkan 3 direksi baru yang diharapkan mampu membangun sinergi kuat untuk mempercepat pembenahan dan peningkatan kinerja perusahaan daerah.
16: Ya, chemistry satu sama lain, kan pengalaman kemarin.
17: Pemerintah Kabupaten Buleleng resmi menuntaskan proses seleksi Direktur Perumda Pasar Agra Nayatama. Proses seleksi yang berlangsung melalui tahapan administrasi, uji kompetensi, tes psikologi, hingga wawancara tersebut menghasilkan 3 nama terbaik untuk mengisi jabatan direksi. Berdasarkan hasil akhir panitia seleksi atau pansel, Iketut Mas Anggarta Tenaye ditetapkan sebagai Direktur Utama, Imade Sulistiawan sebagai Direktur Operasional, dan Komang Soni sebagai Direktur Keuangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyase mengatakan, seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara terbuka dan objektif. Penetapan direksi dilakukan berdasarkan akumulasi nilai pada setiap tahapan, sehingga menghasilkan figur yang dinilai memiliki kompetensi untuk memimpin Perumda Pasar Agra Nayatama ke depan. Selain memiliki kemampuan manajerial, Sekda menekankan direksi yang baru juga harus mampu membangun chemistry dan kekompakan dalam menjalankan roda perusahaan. Menurutnya, pengalaman pada kepengurusan sebelumnya menjadi pelajaran penting bahwa keberhasilan perusahaan daerah tidak hanya ditentukan oleh kapasitas individu, tetapi juga solidaritas hingga soliditas tim dalam mengambil keputusan strategis.
16: Kemudian chemistry satu sama lain, kan pengalaman kemarin katanya kurang chemistry sehingga ada pemberhentian. Kemudian ada dilihat kecerdasan, dilihat integritas, kemudian etos kerja, mungkin apa semangat kerja,
17: Dengan telah merampungkan proses seleksi, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap jajaran direksi baru segera bergerak melakukan konsolidasi internal, memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan pelayanan kepada pedagang, serta mengoptimalkan potensi Perumda Pasar Arga Nayotama agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan pendapatan daerah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Selanjutnya berangkat kita beralih ke berita olahraga. Kodam 9 Udayana mendukung program nonton bareng Piala Dunia 2026. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia.
18: Piala Dunia itu sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
19: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
18: Piala Dunia itu sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
19: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
18: Kita mau bergembira bersama, ya, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
19: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
0: Saudara pendengar, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Penghentian sementara program tersebut berdampak pada menurunnya harga sejumlah komoditas pangan. Pemkab Buleleng memberikan intensif keringanan pajak hingga 90% bagi petani untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian. Dari Studio Persatu RRI Mataram, saya Bini Pertama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian, Warta Berita, Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film,

musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti beberapa program acara sore hari ini. Selamat sore kembali untuk Anda semuanya. Di sore hari ini kami hadirkan untuk Mutiara Sore dengan tembang Islami, dan nantinya juga kami akan jelang kumandang azan maghrib pada pukul 17.59 menit kami akan perdengarkan juga untuk pengajian Al-Quran. Nanti akan kami perdengarkan di ruang dengar Anda satu koleksi lagu Pop Bima dengan judul lagu Ngomi Kese sudah menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Dan kita akan dengarkan untuk satu lagu di tembang Islami menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Lagu dengan judul Bismillah Cinta dari miliknya Ungu.

Saudara peringat dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita akan mendengarkan untuk pengajian Al-Quran di sore hari ini, pendengar.

Untuk pembacaan ayat suci Al-Quran di sore hari ini, Surah Al-Hujurat ayat 1-3 dibacakan oleh Qori Syahrullah.

0: صدق الله العظيم.
1: Shadaqallahul Azim, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara pendengar, demikian kami telah mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 1 hingga 3 dibacakan oleh Qori Syahrullah. Selanjutnya kita akan mendengarkan kumandang azan Maghrib wilayah Bima dan sekitarnya pada pukul 17.59 menit.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap,
3: mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
3: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Saudara pendengar, walaupun ada berada dari miliknya Hafiq Azizah dengan judul lagu Robby sudah menemani aktivitas Anda, dan satu koleksi lagu dari Rabani dengan judul lagu Kebesaran Allah sudah menemani aktivitas Anda malam hari ini. Dan tentunya selamat mendengarkan untuk semuanya yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Pendengar, siaran kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Silakan di-download sekarang juga. Bisa download di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store, pendengar. Kita ke informasi, pendengar. Informasi mengenai pangkalan gas LPG 3 kg nakal akan dicabut izinnya. Pendengar, Wali Kota Bima Haji Arhaman memberikan atensi khusus terhadap distribusi LPG 3 kg bersubsidi. Seluruh kelurahan diminta memperkuat pengawasan bersama seluruh pilar masyarakat, membentuk mekanisme koordinasi yang efektif, serta segera melaporkan apabila ditemukan pangkalan yang melakukan pelanggaran. Pemerintah Kota Bima akan memberikan sanksi yang tegas hingga merekomendasikan pencabutan izin bagi pangkal yang terbukti menyalahgunakan distribusi gas LPG. Dan juga menyoroti berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat, mulai dari krisis air bersih, ketertiban umum, hingga pengolahan sampah. Jadi seluruh persoalan diminta segera dilaporkan secara berjenjang kepada camat, perangkat daerah terkait, hingga kepada wali kota apabila belum mendapatkan penyelesaian. Saat ini, pendengar, masyarakat mengeluhkan susahnya mendapat gas LPG 3 kg. Jikapun ada, warga hanya diberikan jatah satu kali dalam 2 minggu untuk satu tabung. Kenyataan ini membuat warga kesusahan karena satu tabung hanya cukup beberapa hari. Ada pedagang nasi yang harus tutup karena tidak mendapatkan gas, dan diharapkan hal ini mendapat atensi Pemkot Bima menindak pangkalan yang menjual di luar kebutuhan warga sekitar, termasuk kepada pengusaha laundry yang menggunakan gas LPG subsidi untuk pengering pakaian. Demikian untuk informasinya. Selamat malam kembali untuk Anda semuanya. Semoga permasalahan yang ada terkait gas 3 kg bersubsidi bisa ditangani dengan baik. Kita akan lanjutkan dengan beberapa sajian lagu menemani aktivitas Anda di sore jelang malam hari ini dengan tembang Islami.

dari Samura bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di malam hari ini. Baik, kita akan hadirkan untuk informasi menemani aktivitas Anda pendengar terkait patroli malam humanis Polres Bima perkuat pengamanan warganya. Pendengar, Kepolisian Resor Bima Kabupaten terus mengintensifkan patroli malam sebagai upaya menjaga situasi aman dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas tetap kondusif. Melalui pendekatan humanis, personil Samapta menyasar sejumlah titik yang dinilai rawan gangguan keamanan di wilayah hukum Polres Kabupaten Bima. Kegiatan patroli yang berlangsung pada Minggu 28 Juni 2026 sekitar pukul 22.30 menit waktu Indonesia Tengah, didampingi perwira pengawas atau pawas Victor Heri bersama personel piket Samapta. Patroli diawali dari kawasan pertigaan Bandaran Sultan Muhammad Salahuddin Bima, kemudian menyisir kawasan Pantai Kelaki hingga pertigaan Patung Kuda di Desa Panda, Kecamatan Palibelu. Lokasi-lokasi tersebut menjadi fokus pengawasan karena berpotensi menjadi tempat terjadinya balap liar, tindak kriminal 3C, curat, curas, dan curanmor, peredaran narkoba, serta pesta minuman keras, jadi kepemilikan senjata tajam juga, serta gangguan kamtibmas lainnya. Berikan demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Kita lanjutkan dengan menghadirkan beberapa lagu religi di ruang dengar Anda. Dari miliknya Maher Zain dengan judul lagunya Tuntunku Kepadamu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan beberapa sajian lagu menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Tembang Islami sudah kami hadirkan dan waktu sudah menunjukkan pukul 19 malam. Dan selanjutnya kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti program selanjutnya. Saatnya Sukmi bertugas, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, benar-benar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Malam hari ini masih bersama saya, Benny Pratama. Menemani aktivitas Anda di malam hari ini, kami ketengahkan sebuah informasi dari Kota Mataram, pendengar. Harapan ratusan calon aparatur sipil negara di Kota Mataram masih menggantung. Di balik usulan 200 formasi calon pegawai negeri sipil tahun 2026 yang telah diajukan, pemerintah Kota Mataram hingga kini belum mengantongi persetujuan dari pemerintah pusat. Ketidakpastian tersebut tidak hanya membuat proses rekrutmen tertunda, tapi juga memunculkan pekerjaan rumah baru terkait anggaran yang telah disiapkan untuk seleksi dan juga gaji pegawai baru. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Taufik Priyono, mengatakan pemerintah daerah sebenarnya sudah menyiapkan seluruh kebutuhan termasuk alokasi anggaran. Namun hingga saat ini, surat persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum juga diterbitkan. Berdasarkan hasil dari koordinasi terakhir, keterlambatan tersebut dipengaruhi oleh fokus pemerintah pusat yang tengah menyelesaikan program prioritas nasional, sehingga usulan formasi dari berbagai daerah termasuk Kota Mataram belum dapat ditentaskan. Akibatnya daerah yang sudah lebih dulu mengunci anggaran kini harus bersabar menanti kepastian. Meski demikian, pendengar, Pemkot Mataram tidak ingin anggaran yang telah disiapkan menjadi dana menganggur apabila usulan formasi akhirnya tidak setujui. Topik menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi. Di tengah situasi yang belum pasti, optimisme tetap dipelihara. BKPSDM menilai keputusan pemerintah pusat saat ini masih berpeluang terbit dalam beberapa waktu ke depan, mengingat pengalaman rekrutmen pada tahun-tahun sebelumnya yang umumnya diputuskan pada pertengahan tahun.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Mendengar pukul 19 lewat 27 menit saat dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Telur ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Ya sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Dan saya tahu kalau tahun 2020 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95% nya lebih dari 50 juta, itu 10%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkomdigi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkomdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkomdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkomdigi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkomdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarim menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and then we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Dan saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% ya kalau kita ngitung pajaknya dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya.
8: Nol.
7: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
10: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut, dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juli Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
11: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
10: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Tidak terasa program.
13: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
12: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat.
13: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
14: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
13: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saudara Tudarain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi, dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
17: Dan kembali yang 51 yang 149 dan di sana, dan yang 162 di sana. Kita bangga dan berbahagia.
16: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Sartudara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
18: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aksa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama Haji Donohudan melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
19: Untuk penyambutan ya, wakaf kami jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
18: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan foto. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Musdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Nurul Huda dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Manasari melaporkan.
1: Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
2: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
3: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
1: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir.
4: Allow me once again to extend our warmest.
1: Dari Jakarta, Retno Manasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
5: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
6: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
5: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sophie, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
7: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut ulun tes Brazil wajah sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
6: Ya, itulah
7: cuman
6: lagi,
7: ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
5: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan-pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Prusa Terari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali lagi berjumpa pendengar malam hari ini. Saya Sari Widawati menemani Anda, mengawal Anda menikmati malam Rabu. Bagaimana perasaannya para pendukung tim Jerman, tim Belanda dan tim Jepang ya, termasuk tim Korea juga ya, yang harus tersingkir pendengar Prusa Terari Mataram, masih dalam suasana menyemarakan Piala Dunia ya. Ada, memang ada tim-tim yang kadang-kadang tuh keluar dari prediksi kita ya. Wah, ternyata dia bisa mengalahkan Belanda, Maroko, luar biasa ya. Dan ya, seperti biasa juga nanti pendengar, kita nanti akan ada siaran langsung laga pertandingan di pukul 1 pagi ya. Nanti akan ada runner-up grup E versus runner-up grup I yang nanti akan bertanding. Tapi seperti biasa pendengar, malam hari ini kami kembali menghadirkan terlebih dahulu program-program siaran Prusa Terari Mataram yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kali ini pendengar, program spesial untuk rekan-rekan, teman-teman umat Hindu, mimbar agama Hindu, hari ini hadir kembali dengan judul Pancayama Brata dalam ajaran Hindu berdasarkan Lontar Reti Sasana.

Awigenam astu nama sidam. Om swastiastu para pendengar RRI dimanapun berada. Semoga hari ini kita senantiasa dilembutkan hati dan pikiran serta langkah kita dimudahkan oleh ide sang yang widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Dalam semua rutinitas kita terkadang ada rasa emosi, lelah, kecewa atau semoga saja sedang semangat-semangatnya mengejar mimpi dan harapan. Apapun situasi yang sedang dijalani, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan ya. Jika sedang mengikuti situasi global, mungkin aja lagi memikirkan perang, siapa teman, siapa musuh, dan harus bersikap seperti apa. Nah, terkait dengan itu, ayo kita coba untuk mengupas dengan kacamata yang sedikit berbeda. Bersama saya, I. Ketut Widiana, beberapa waktu ke depan kita akan mengulas salah satu ajaran susila atau etika dalam agama Hindu, mengajarkan bahwa kebahagiaan hidup tidak hanya diperoleh melalui pengetahuan, tetapi juga melalui pengendalian diri dan perilaku yang sesuai dengan Dharma. Salah satu ajaran etika yang sangat penting dalam ajaran agama Hindu adalah Pancayama Brata, yaitu 5 bentuk pengendalian diri yang menjadi landasan pembentukan karakter manusia. Para pendengar RRI dimanapun berada, dalam tradisi Hindu Bali, ajaran ini dijelaskan secara rinci dalam sebuah lontar yang nama lontarnya adalah Lontar Wirti Sasana. Sebuah lontar yang membahas tata kehidupan, disiplin, dan kewajiban seorang wiku atau pemangku. Meskipun awalnya ditunjukkan bagi rohaniawan, nilai-nilai Pancayama Brata bersifat universal, sehingga dapat diterapkan oleh seluruh umat Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Di era modern yang penuh dengan tantangan moral, ajaran Pancayama Brata menjadi pedoman penting untuk membangun sikap yang jujur, damai, disiplin, dan penuh kasih terhadap sesama makhluk hidup. Para pendengar RRI yang budiman, pengertian Pancayama Brata itu berasal dari kata panca yang berarti 5, yama artinya pengendalian, sedangkan brata itu berarti tekad, laku hidup atau disiplin. Dengan demikian, Pancayama Brata berarti 5 bentuk pengendalian diri sebagai dasar mencapai kesucian lahir dan batin. Dalam Lontar Wirti Sasana disebutkan bahwa hendaknya terlebih dahulu mampu mengendalikan dirinya sebelum menjalankan disiplin rohani yang lebih tinggi. Pengendalian diri merupakan pondasi bagi terciptanya pikiran yang suci, perkataan yang benar, dan tindakan sesuai dengan ajaran Dharma. Lontar tersebut memuat kutipan sebagai berikut. Haingsa ngaraning tanpa mati-mati, Brahmacarya ngaraning tan keneng setri sangkan rari, muang sangku marwurhui mantra ke Brahmacaryan. Siatya ngaraning tuhur mojar, Ahwiya waharika ngaraning tan pawihara, astainya ngaraning tan cindra ring drwe ninglen. Artinya secara umum, ahimsa adalah tidak membunuh atau menyakiti. Brahmacari adalah pengendalian hawa nafsu. Satya adalah berkata yang benar. Ahwiya waharika artinya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau perselisihan. Yang terakhir, asteya adalah tindak mengambil hak atau milik orang lain. Para pendengar RRI yang setia dimanapun berada,
Sekarang kita membahas bagian pancayama berata satu persatu. Yang pertama ahimsa. Ahimsa berarti tidak melakukan kekerasan terhadap makhluk hidup. Ajaran ini bukan hanya larangan membunuh, tetapi juga menghindari menyakiti baik melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan. Dalam kehidupan sehari-hari, ahimsa dapat diwujudkan dengan di antara lain menghormati sesama, menyayangi hewan makhluk lain, menjaga kelestarian alam, menghindari pertengkaran dan tidak melakukan perundungan atau bullying. Ahimsa menumbuhkan rasa kasih sayang sehingga terciptanya kehidupan yang damai. Yang kedua, bagian pancayama berata yang kedua yang disebut adalah brahmacarya. Brahmacarya berarti pengendalian diri terhadap hawa nafsu dan indria. Dalam konteks rohaniawan berarti hidup selibat, sedangkan bagi umat Hindu secara umum bermakna mengendalikan keinginan agar tidak berkelebihan. Penerapan brahmacari dalam kehidupan sehari-hari meliputi di antaranya menjaga kesucian pikiran, menghindari pergaulan yang merusak moral atau dharma, mengendalikan emosi, amarah, dan hawa nafsu, hidup yang sederhana, menggunakan waktu untuk belajar dan beribadah atau bersembahyang. Melalui brahmacarya, seseorang memperoleh ketenangan batin maupun dan mampu berpikir jernih. Para pendengar RRI dimanapun berada, bagian yang ketiga dalam pancayama berata dialah yang ada disebut dengan satya. Satya dalam hal ini berarti kebenaran atau kejujuran. Kejujuran merupakan dasar terciptanya sebuah kepercayaan dalam keluarga maupun masyarakat. Orang yang melaksanakan satya akan berkata sesuai dengan kenyataan, menepati janji, dan bertanggung jawab atas apa yang diucapkannya. Penerapan satya antara lain dalam kehidupan kita, tidak berbohong, tidak memfitnah antara satu dengan yang lain, berani mengakui kesalahan, menepati janji, jujur dalam pekerjaan dan pendidikan. Satya menjadi salah satu nilai utama dalam pembentukan karakter manusia yang berintegritas. Bagian yang keempat, para pendengar RRI yang budiman, ada disebut dengan Awya Waharika, yang berarti tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, tidak suka bermusuhan, dan tidak mencari sebuah perkara dengan siapapun. Makna ajaran ini dalam membangun sebuah kehidupan yang harmonis melalui penyesalan atau sebuah penyelesaian masalah secara damai. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari, kita ambil contoh, menghindari perkelahian, baik itu perkelahian dari keluarga, masyarakat, dan dengan siapapun. Yang kedua, bisa menaati hukum negara, hukum agama, menghargai pendapat orang lain, menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan mufakat, tidak menyebar sebuah kebencian. Dengan demikian, kehidupan sosial akan menjadi tentram dan penuh toleransi. Bagian yang terakhir, para pendengar RRI yang budiman, ada disebut dengan asteya. Asteya dalam hal ini yang berarti artinya tidak mencuri, tidak mengambil sebuah atau sesuatu yang bukan hak miliknya. Makna asteya
tidak hanya berkaitan dengan barang, tetapi juga tentang waktu, hak, ide, maupun kepercayaan orang lain. Yang dalam contohnya, dalam implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tidak mencuri, tidak korupsi, tidak melakukan plagiarisme, tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, serta menghargai hak milik orang lain. Dalam Asteya mengajarkan sebuah kejujuran, rasa syukur dan tanggung jawab. Para pendengar RRI yang berbahagia, apa yang kita petik dalam nilai-nilai Pancayama Brata dalam kehidupan? Ajaran Pancayama Brata mengandung berbagai nilai pendidikan karakter, antara lain nilai religius. Pengendalian diri merupakan bentuk bakti kepada ide sang yang widiwasa, karena manusia berusaha menjaga kesucian lahir maupun batin. Nilai yang kedua yaitu nilai moral. Kelima ajaran tersebut membentuk pribadi yang jujur, disiplin, penuh kasih, dan bertanggung jawab. Nilai sosial, hubungan antara umat menjadi harmonis karena setiap orang menghargai hak dan kewajiban orang lain. Nilai yang terakhir yaitu nilai pendidikan. Pancayama Brata mengajarkan pentingnya pembentukan karakter sejak usia dini melalui pembiasaan perilaku yang baik. Para pendengar RRI yang budiman, implementasi ajaran Pancayama Brata di kehidupan era modern, perkembangan teknologi membawa banyak manfaat, tetapi juga tantangan moral. Oleh sebab itu, nilai-nilai Pancayama Brata semakin relevan. Implementasinya antara lain adalah yang pertama, tidak menyebarkan berita bohong di media sosial, itu wujud dari ajaran Satya. Tidak melakukan ujaran kebencian, yang dalam hal ini kita ambil ajaran Ahimsa. Tidak melakukan plagiarisme dalam tugas sekolah ataupun kuliah. Menggunakan media digital secara bijaksana, yang dalam hal ini implementasi dari ajaran Brahmacari. Yang terakhir, menaati hukum dan etika dalam masyarakat yang disebut Awiya Waharika. Dengan penerapan ajaran tersebut, umat Hindu dapat menjadi pribadi yang berkarakter luhur sekaligus mampu mengikuti perkembangan zaman. Para pendengar RI dimanapun berada yang berbahagia, ajaran Pancayama Brata dapat kita simpulkan merupakan lima bentuk pengendalian diri yang menjadi dasar pembentukan akhlak dalam agama Hindu. Kelima ajaran tersebut yaitu Ahimsa, Brahmacari, Satya, Awiya Waharika, dan Asteya. Berdasarkan ajaran Lontar Werti Sasana, pengendalian diri merupakan langkah awal menuju kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Walaupun awalnya ditujukan dengan para wiku atau pemangku, nilai-nilai tersebut tetap relevan bagi seluruh umat Hindu. Dalam kehidupan modern, Pancayama Brata menjadi pedoman untuk membangun masyarakat yang damai, jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta menghargai sesama makhluk hidup. Oleh karena itu, ajaran ini layak dipelajari dan diamalkan sebagai dasar pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Dharma. Para pendengar RRI yang berbahagia, waktu kebersamaan kita haruslah diselesaikan sampai di sini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Tetap semangat dan berusaha selalu menjadi pribadi-pribadi yang baik dari sebelumnya dalam kehidupan kita. Akhir kata, perjumpaan hari ini saya akhiri dengan puja Parama Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Terima kasih. Sehat, rahayu.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik, dengar Pro Satara Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi sudah kami hadirkan mimbar Hindu di tengah-tengah ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, sebelum kami kembali menghadirkan mini drama, kami hadirkan terlebih dahulu satu lintas informasi.
1: Lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mulai menyisir penerima manfaat program Desa Berdaya. Di Desa Mekarsari, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, Iqbal turun langsung bertemu warga untuk memastikan program tersebut tetap tepat sasaran. Menurut Iqbal, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat menjadi hal penting untuk melihat langsung persoalan yang dihadapi warga, terutama mereka yang masih terjebak dalam kemiskinan ekstrim.
1: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan suatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: Pendengar Prasataran Mataram, selanjutnya malam hari ini kami kembali menghadirkan hiburan mana mini drama dengan judul Anak yang Terkunci Layar.
1: Di sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah. Tanpa jeda, tanpa bantuan.
2: Raka, jangan nangis terus sih, Nak.
3: Ibu ini capek.
1: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
2: Akhirnya kamu diam, Nak.
4: Assalamualaikum, Siti. Aku pulang.
2: Waalaikumsalam. Iya, Mas. Gimana kerjaannya tadi?
4: Alhamdulillah, lancar, Sit.
1: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
4: Anak sekarang pinter-pinter ya, udah bisa mainan HP. Oh, Raka, ternyata udah lama main HP-nya?
2: Udah dari tadi, Mas. Tapi, apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
4: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
1: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu. Lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu, sini. Sini, nak. Salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar. Seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umur yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja. Saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, nggak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar, yuk lihat pesawat. Raka nggak boleh gitu. Istirahat dulu ya, nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka, Mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung. Bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit, dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
2: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
4: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
1: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
4: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
2: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
0: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama radio, Anak yang Terkunci Layar, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Sanado Putranugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.

Baik, mendengar Pro 1 RRI Mataram, itu tadi sudah kita ikuti bersama mini drama untuk malam hari ini. Selanjutnya pendengar, ini sedianya kita harusnya ada tanya jawab agama untuk malam hari ini, namun tidak bisa berlangsung pendengar. Untuk itu hingga jelang pukul 22 malam waktu Indonesia Tengah, kami temani Anda dengan deretan lagu-lagu pop Indonesia dan mancanegara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Iya, mendengar Pulsa Terani Mataram ya, yang saat ini sedang mengemuka begitu ya, sedang ramai diperbincangkan ini adalah tentang SPMB ya. Nggak apa-apa ya, kita bahas informasi yang agak sedikit berat ya, tapi saya pikir ini juga perlu juga para orang tua untuk tahu. Jadi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Dwi Sudarsono menegaskan bahwa sekolah tidak boleh mewajibkan peserta didik membeli seragam di lingkungan sekolah maupun kepada penyedia tertentu. Menurut Dwi, dalam proses daftar ulang maupun penerimaan peserta didik baru, pembelian seragam bukan merupakan kewajiban. Orang tua dan siswa diberikan kebebasan untuk membeli seragam di mana saja, asalkan sesuai dengan ketentuan warna dan model yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah ya, yang penting sesuai dengan aturan. Nah, beliau juga menjelaskan bahwa kepala sekolah, guru, pegawai sekolah, komite sekolah, bahkan hingga dewan pendidikan dilarang memperjualbelikan seragam maupun bahan seragam kepada siswa. Larangan tersebut bertujuan untuk mencegah praktek bisnis di lingkungan pendidikan yang dapat membebani orang tua. Sekali lagi, menurutnya sekolah hanya diperbolehkan memberikan informasi mengenai spesifikasi seragam seperti warna, model, atau atribut yang juga harus digunakan. Sementara pengadaan dan tempat pembelian sepenuhnya menjadi pilihan orang tua. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab banyak pertanyaan dari para orang tua ya. Sebenarnya boleh nggak sih, atau yang ini boleh nggak sih? Jadi mudah-mudahan sekali lagi pendengar sudah terjawab ya. Atau informasi lebih lengkap pendengar bisa Anda akses melalui rri.co.id.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Trivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.

Oh, agak kenceng ya. Baik, mendengar Pro Satu Rati Mata, haram kita ada di pukul 21 lewat 37 menit waktu Indonesia Tengah. Ada gak sih orang yang belum makan malam kalau jam segini, atau karena emang sengaja gak makan malam aja gitu ya? Kalau ngomong-ngomong soal makan malam di malam banget gitu, pendengar, sebenarnya Kota Mataram itu ada banyak sekali pilihan gitu ya. Gak perlu jauh-jauh kalau untuk Anda yang mungkin tinggal di seputaran Kota Mataram, ada kuliner-kuliner yang juga biasanya itu sering kita temukan di malam-malam begini ya, yang masih selalu, kayak nasi balap itu selalu ada. Kayaknya kalau kita nongkrong di sudut-sudut kota atau mungkin di sudut-sudut warung mana, itu nasi balap itu selalu ada. Saya pun juga begitu ya, kalau misalnya lapar banget, kelar siaran malam kayak begini, itu kan selesainya jam 12 ya. Kita mikirnya mungkin gak ada nih orang jualan nasi. Ah, siapa bilang? Coba jalan ke Simpang 5 Ampenan. Wah, di situ berjejer tuh dagang nasi balap ya, dengar ya. Ada salah satu yang suka jadi langganan saya juga di situ. Dan kalau dulu tuh terkenal sekali rumah sakit depan, bukan, kalau rumah sakit sih, nasi balap depan ex rumah sakit provinsi dulu ya, dulu, sekarang udah jadi kantor BPD kalau nggak salah sekarang gedung itu. Nah, di situ juga jajaran nasi balap, kuliner malam lah ya, lumayan harganya masih 7 ribuan, pendengar, enak pula ya. Nah, Anda sendiri tuh saya yakin pasti punya pilihan ya, kalau misalnya malam-malam lapar gitu ya, belum lagi dengan tenda-tenda lalapan yang juga biasanya ada juga yang masih buka atau bahkan mungkin baru mulai jualan tuh menjelang malam sampai pagi hari, itu banyak. Jadi kalau saya pikir, kalau misalnya kita lapar tengah malam di rumah lagi nggak ada apa-apa, jalan dikit pasti ketemu deh tuh dagang ya, minimal nasi balap tuh pasti ketemu.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Baik, itu dia tadi ada si Republik Pendengar sudah membawa kita ya ke hampir mendekat ke jam 10 malam untuk malam hari ini. Nanti pendengar di Ruang Rindu, pendengar saya akan kembali untuk Anda ya seperti biasa. Nanti di situ ada lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an yang hadir yang sudah kami siapkan. Ya, tentu saja saya akan terima telepon dari Anda ya sesaat lagi.

tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

Baik, pendengar Pro Satria Rari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Berjumpa lagi ya, kali ini kita di Ruang Rindu. Oke, pendengar seperti biasa di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521 untuk malam hari ini saya tunggu ya. Malam hari ini tema kita adalah lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an. Kita awali dengan satu lagu yang benar-benar populer banget ya, nge-hype banget di zamannya, ada Britney Spears dengan Oops, I Did It Again.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Di Ruang Rindu, pendengar Pro 1 RRI Mataram, ada siapakah ini? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Iya, siapa di mana ini?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Tajudin?
1: Iya, di Minahasa.
0: Oke, saya manggilnya Pak Tajudin, Kak Tajudin Minahasa. Wow, jauh sekali.
1: Ya, ini Sari bukan?
0: Sari di sini.
1: Lama ya, kita nggak ketemu ya.
0: Oh iya, iya kah?
1: Iya kan. Waktu itu Sari udah panggil Kak waktu itu.
0: Kak, oke, saya panggil Kak kalau gitu. Oke, Kak Tajudin, soalnya lama ya, jadi ya lama jadi banget apa? Emang. Oke, ya, Kak Tajudin, lanjut.
1: Lagunya dipilihin aja sama Mas.
0: Iya, kebetulan lagunya emang udah di setting, jadi tinggal di play aja.
1: Oh iya, salam buat semua yang lagi dengerin aja. Buat Mbak Sari, selamat bertugas. Kangen sama suaranya Mbak Sari.
0: Thank you.
1: Lama gak ngobrol kita ya, sebulan ada kayaknya. Apa lebih?
0: Ada kayaknya, soalnya kemarin aku banyak cuti sih di bulan Juni. Cuti ya, di bulan Juni.
1: Ini pertama siaran di Juni?
0: Enggak.
1: Siaran malam kali benar.
0: Siaran malamnya. Siaran malamnya ini yang pertama setelah cuti.
1: Ya, oke deh buat Mas Sari.
0: Oke.
1: Sampai ketemu lagi ya, makasih.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali Kak Tajudin yang ada di Minahasa. Masya Allah jauh sekali itu Minahasa itu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Lale.
0: Dengan siapa?
2: Lale.
0: Ibu, Kak Lale, Mbak Lale.
2: Ya, gimana kabarnya Mbak Sari?
0: Sehat, alhamdulillah, senang, bahagia, dan kaya raya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke.
2: Okay.
0: Amin. Oke.
2: Okay. Salam.
0: Baik.
2: Yang pertama buat Ibu Hati yang ada di Kesaraja, mengalami perjalanan kesehatan. Selamat selalu berada dalam lindungan Allah.
0: Subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Terus ada Pak Mawiin, Pak Arif, Pak Tahril. Terus ada Mas Raja, Pak Pajar, Teman Irian, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar. Terus ada Pak Nersah, ada Pak Marisa, ada Pak Andi Gunung Sari, maka saya selalu.
0: Okay.
2: Ada Pak Kenza, ada Pak Kenzo. Terus kita juga buat semua-semuanya dan juga sampai terkecuali dalam kontak kesehatan.
0: Amin.
2: Buat Mbak Sari, semoga mogi ketari tetap diberikan kesehatan, banyak umur, semakin
0: amin, sama-sama.
2: Yang selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
2: Sang penyia terjuang ketari mater kasih asa tetapnya. Tirang rangkung setiang upas nasi ampur agung nasi ngapur di
0: baik, baik. Baik, oke, ditunggu ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ya, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
3: Ini dengan Bang Ayah di Bima.
0: Bang Ayah di Bima. Oke, silakan Bang Ayah.
3: Halo Mbak Sari.
0: Iya, halo.
3: Aduh, kayak Pak Fendi suaranya nih.
0: Oke, iya kah?
3: Iya, kemana Mbak Fendi tidak ada nih?
0: Iya, sedang bertugas di tempat yang lain.
3: Alhamdulillah, semoga rezekinya banyak, Mbak Sari juga. Dan Mbak Sarinya dan RRI semoga selalu jaya di udara.
0: Iya, oke, siap.
3: Nah, ini mau kirim salam untuk Mas Tole nih, nakal nih, aduh.
0: Kenapa?
3: Nggak tahu nih, masih kecil dia.
0: Oke,
3: Buat jandaku tercinta yang ada di Lombok Tengah. Terus ada Mbak Maya yang ada di Lombok juga. Berembik kabar Mbak Maya. Ya. Mas, untuk Mbak Sarinya selalu jaya di udara.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke lagu dulu pendengar ya. Ada Babyface yang mau Evil for One Night. Terus nanti bakalan ada Beyonce, So Amazing.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Baik pendengar, kita kembali lagi ya. Masih di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Saya terima telepon Anda pendengar di 081-802-05-6000 ya. Dan juga di 0370-646-521. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Nyalamin
0: lu nyanti
1: ya.
0: Iya.
1: Ada Abang Haji Muzaki yang ada di Karangtelok. Tadi pagi dia nelfon, apa nggak pernah dikoleng-koleng nggak bilang.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ada Ogi juga di sana.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan sehat selalu. Ada Abang Haji Sabudin, Abang Haji ini Herman juga sehat selalu. Abang Andi yang ada di Gunung Sari sehat selalu. Terus ada Bunda Aisyah, Bunda Titi Hajar, Bunda Cahaya sehat selalu. Terus ada Ica yang ada di Batu Muli. Ada Isyana, ada Mak Cici juga yang ada di Gunung Sari sehat selalu. Ada Bang Raja, Bang Fajar, ada Bunda Kartini, Bunda Marni. Buat bapak yang ada di BTN Pemda juga, bapak di sana bersama Umi sehat selalu juga.
0: Okay.
1: Buat semua ya, ya.
0: Siap.
1: Buat tidurnya mudah-mudahan sehat selalu, dompet tetap tebal ya.
0: Baik.
1: Terima kasih Ante. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, siapa di mana nih?
2: Dengan Ayu di Pulau Seram, Maluku Tengah.
0: Wow, Ayu di Maluku Tengah, jauh banget.
2: Iya, kalau era digital dekat ya, teman.
0: Iya sih, kalau lewat era digital dekat ya. Oke, baik, lanjut.
2: Ini sama siapa ya?
0: Sari di sini.
2: Oh, sama Mbak Sari. Sama ya, Mbak Sari, mungkin kita perdana ya.
0: Iya, kayaknya.
2: Iya deh. Lagunya yang terpilih apa Mbak Sari?
0: Abis ini bakalan ada Quick David, Unbelievable, sama nanti ada You Raise Me Up nya Westlife.
2: Saya ikut aja deh ya.
0: Ya oke.
2: Baik, salamnya buat yang sudah pada bergabung semuanya di RRI Mataram. Selamat malam semuanya. Buat Abang Aldis, ada Muda Mas Nia yang selalu ceria. Ada Mbak Mayet, Mbak Cinta juga, Mbak Ila yang ada di Lombok Utara. Ada Pak Widi yang ada di Tokyo, terus semangat ya Pak Widi walaupun hari ini Jepang pulang kampung gitu.
0: Iya nih, aduh, Jepang pulang. Jepang pulang, Belanda pulang, apalagi Jerman pulang.
2: Jerman pulang, tapi alhamdulillah sih dengan pulangnya Belanda di Maluku, Kota Ambon, Pulau Seram itu tidak ada pawai.
0: Tapi kayak gitu ya. Oke.
2: Tidak macet kayak biasa.
0: Oke, baik.
2: Pak Marsina, Pak
0: Marsina. Korea pula. Oke.
2: Iya, buat Pak Marisa juga. Mudah-mudahan kalau selama semuanya menerkan perusahaan dari Mataram. Terima kasih.
0: Baik. Oke, baik, terima kasih juga ya. Aduh, saya kalau udah kepantik deh ya. Jepang pulang, Belanda pulang, Korea Selatan juga pulang. Tapi yang paling kasihan tuh kalau menurut saya sih Korea Selatan ya. Karena begitu mereka nyampe di Bandara Internasional Incheon kalau nggak salah, langsung disambut hujatan. Disambut hujatan sama rakyatnya sendiri gitu ya. Dan sedihnya lagi tuh sebelumnya mereka juga sudah memutus hubungan.

bagi saya harus pulang itu adalah Jerman. Karena jujur Jerman cukup oke sih ya, tapi ternyata ya harus kalah. Jerman kalah sama siapa ya kemarin? Paraguay, oke okay, ya, sama-sama ex pemenang Piala Dunia. Dan Belanda juga kalau nggak salah sama kalah sama Maroko kemarin ya. Ya udahlah, ini unbelievable banget. Pendengar, kita ke lagu dulu.

Oke, mendengar Pulau Satelit Mataram ya, masih di Ruang Rindu. Tidak terasa sudah hampir jam 11 waktu Indonesia Tengah untuk malam hari ini ya. Masih ada dua lagu lagi yang mau saya putarkan untuk Anda di Ruang Rindu. Setelah ini nanti kita akan bukan bersenang-senang juga ya. Kita akan menikmati lagu-lagu hiburan yang akan selanjutnya menemani Anda hingga nanti beristirahat untuk 1 jam ke depan. Dan kami informasikan pendengar nanti di jam 1 pagi ya, 1 malam mungkin ya, itu nanti kita akan mengikuti laga pertandingan ya, siaran langsung Piala Dunia mendengar Persatu RRT Mataram. Nanti itu ada runner up grup A versus runner up grup E yang nanti akan bermain. Jadi untuk Anda yang kayaknya mau begadang ya, pastikan bisa bangun paginya tuh, besok pagi tuh ya pagi gitu loh, jangan sampai telat. Itu tuh PR-nya ya. Kalau saya nggak salah nanti ada Pantai Gading versus Norwegia, pendengar yang nanti akan bermain untuk malam hari ini. Baik, kita tuntaskan sampai di sini Ruang Rindu. Pendengar, terima kasih sekali tadi yang sudah nelpon ya. Dan ya, ada dua lagu lagi yang saya putarkan untuk Anda sebelum nanti kita di Just Music sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Kamu itu lucu deh kalau bersin.
1: Kenapa?
0: Tuh matanya merem gitu.
1: Ih, emang bisa orang bersin matanya gak merem?
0: Ah, gak pernah lihat sih. Emang kenapa ya orang bersin matanya harus merem?
1: Begini ceritanya. Saat bersin, secara tidak sadar tubuh kita akan melakukan gerakan refleks. Salah satunya adalah menutup mata. Otak memerintahkan banyak otot untuk berkontraksi, termasuk otot pada kelopak mata. Hal ini dikarenakan ketika bersin ada puluhan ribu partikel asing yang keluar dari hidung dan mulut. Sehingga tubuh bekerja secara alami melakukan refleks demi melindungi mata agar tidak terkontaminasi oleh objek asing tersebut. Bersin dengan mata terbuka sebenarnya mungkin saja untuk bisa dilakukan. Caranya, menolak refleks otonom tersebut secara sadar sehingga mata tidak tertutup saat bersin. Tapi, bersin dengan keadaan kelopak mata terbuka merupakan suatu kondisi yang sulit untuk dikendalikan secara sadar oleh manusia.

0: Oke, mendengar Persatara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Michael Bublé tadi sudah membawa kita ke ujung jumpa kita untuk malam hari ini, pendengar. Namun kita akan segera sesaat lagi mengikuti siaran langsung Piala Dunia dari RRI Pro 3 Jakarta. Untuk itu pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta.
1: Inilah saat yang ditunggu para pecinta sepak bola. Pertandingan terbaik dari panggung terbesar dunia segera hadir. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Mataram untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggandeng Pijar Foundation untuk membuka kesempatan yang sama bagi murid tuli untuk memahami pembelajaran, mengembangkan potensi, serta meraih masa depan dengan percaya diri melalui program pendidikan bilingual untuk tuli. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Issa Ul Haq mengatakan, pendidikan inklusif merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia. Menurutnya, Kemendikdasman tidak menganggap layanan bagi murid tuli sebagai program tambahan, tetapi sebaliknya, pihaknya menempatkannya sebagai bagian penting dari ekosistem pendidikan nasional. Kementerian Kebudayaan mendorong pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat untuk membuat peraturan daerah atau peraturan bupati terkait pemenuhan hak dan pengakuan serta perlindungan masyarakat adat. Direktur Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemenbud Syamsul Hadi mengatakan, upaya ini dilakukan untuk memberikan pemenuhan terhadap hak, pengakuan, dan perlindungan atas keberadaan masyarakat adat di suatu wilayah. Ia mengakui Kemenbud memberikan atensi khusus terhadap pemenuhan hak dan pengakuan serta perlindungan masyarakat adat di NTB. Salah satunya adalah hak dalam bidang kebudayaan yang berkaitan dengan ritual, adat istiadat, ritus, manuskrip, dan layanan pendidikan adat. Informasi mancanegara, Vietnam akan menjatuhkan denda kepada individu yang membuat atau menyebarkan informasi palsu, tidak benar, terdistorsi, atau bersifat memfitnah di media sosial yang merugikan reputasi lembaga dan organisasi maupun kehormatan serta martabat individu. Denda yang dikenakan mulai dari 20 juta hingga 30 juta dong Vietnam atau setara dengan 794 hingga 1190 dolar Amerika Serikat. Kisaran denda yang sama juga akan dikenakan terhadap berbagai pelanggaran seperti membagikan gambar-gambar eksplisit yang menampilkan pembunuhan, kekerasan, kecelakaan, atau adegan meresahkan lainnya, menyebarluaskan karya jurnalistik, sastra, atau seni yang dilindungi hak cipta tanpa izin. Informasi olahraga, petenis putri Indonesia Janice Chen mengakhiri penantian 22 tahun wakil tunggal merah putih di undian utama Wimbledon sejak Angelique Wijaya tampil pada edisi 2004 Grand Slam lapangan rumput tersebut. Dalam debutnya di Wimbledon, Janice memastikan langkah ke babak kedua setelah menumbangkan unggulan ke-22 asal Kanada, Leila Fernandez dengan skor 6-1, 6-3. Sebelum Janice, Angelique Wijaya menjadi petenis tunggal Indonesia terakhir yang tampil di babak utama Wimbledon pada 2004. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut keberhasilan Janice sebagai pencapaian bersejarah bagi tenis Indonesia.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program 1 hari ini Rabu 1 Juli 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, hari ini saya Dian Mustafa, ada Bung Aji di operator yang akan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Di hari ini pendengar, mengawali bulan Juli, tepatnya 1 Juli 2026. Tentu saja saya akan hadirkan berbagai acara nanti yang akan Anda bisa dengarkan melalui frekuensi di 89,2 MHz dan juga di 92,7 MHz dan juga melalui RRI Digital. Ya, pendengar, nanti acara akan kami awali dengan pertandingan Piala Dunia ya, tepat nanti di pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, nanti akan berlangsung juara grup 1 ya versus peringkat 3 grup C, D, F, G, H ya. Jadi nanti Anda bisa dengarkan siaran Piala Dunia ini pendengar melalui frekuensi ya di 89,2 MHz dan juga di 92,7 MHz. Dan kami informasikan pendengar, jadi untuk hari ini nanti kami tidak bisa bergabung ya dengan siaran Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Nanti kita akan jeda untuk kumandang azan subuh, kemudian nanti lanjut mengikuti Piala Dunia. Jadi kami informasikan kumandang azan subuh tiba di pukul 5 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi nge nini mami ini amat tiang sak tiang kangen, sila side pirangan nanti siaran subuh. Untuk tausiah paginya bisa nanti didengarkan melalui YouTube channel Islamic Center. Nggih, jadi silakan bisa didengarkan, nanti dibuka YouTube channel Islamic Center NTB untuk mendengarkan kajian subuh. Karena hari ini nanti kami akan kembali bergabung dengan Pro 3 ya. Kita akan ikuti Piala Dunia untuk hari ini. Baik pendengar, langsung saja kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia untuk edisi hari ini.
1: Inilah saat yang ditunggu para pecinta sepak bola. Pertandingan terbaik dari panggung terbesar dunia segera hadir. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Mataram untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026.
2: Sedia menggunakan kostum berwarna kuning, yaitu dan celana biru serta kaos kaki berwarna kuning. Dan untuk reportase selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
3: Terima kasih Bung Rosyan Nawar dan juga pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI Indonesia. Kita kembali melihat secara langsung pertandingan antara Prancis menghadapi Swedia pada fase penyisian ataupun babak 32 besar, di mana saat ini Prancis yang merupakan juara grup I ini menghadapi Swedia yang merupakan peringkat 3 terbaik di grup F sebelumnya. Ya, saat ini bola berada di kaki para pemain Prancis. Tampaknya di sana ada nomor 4, ada Dayot Upamecano, pendek saja kepada Olise, alirkan lagi kepada rekannya, tampaknya kepada Okimani, tarik lagi ke sektor ke kanan. Di sana ada nomor punggung 5 tadi, ada Kunde, alirkan lagi lempar ke sektor kiri. Di sana kerja satu dua dia bersama mampu dikuasai sepenuhnya oleh Kylian Mbappe dari sektor kanan pertahanan Swedia, namun tampaknya bola terlebih dahulu dan kontrol yang kurang sempurna tadi dari Kylian Mbappe. Saat ini lemparan ke dalam justru dihadapi oleh pemain dari Swedia. Di sana sudah bersiap-siap tampaknya nomor punggung 8, ada Dani Svensson, jauh saja lemparkan area ke 8 pertandingan. Dan sebelumnya juga terjadi pelanggaran dilakukan terhadap nomor punggung 17 tadi, ada Victor Gyokeres, yang dilakukan oleh Williams, pemain belakang dari Prancis ini yang memang sejak menit awal dijadikan sebagai starting line up bagi pelatih Didier Deschamps. Ya, saat ini bola bergulir dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Swedia. Mundur saja tadi umpan ke belakang kepada Jakob penjaga gawang. Sudah dilakukan tendangan jauh ke depan di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Terjadi chop duel tadi, mampu dikuasai sepenuhnya Olise, namun terjadi lagi duel. Lukas pemain dari Swedia mampu dia mencuri bola dari Olise. Kini kerja 1-2 dia bersama dengan rekannya nomor punggung 8. Di sana ada David tarik lagi ke belakang. Nomor punggung 2 tampaknya ada Gustav Galen-Bilpe. Kemudian alirkan lagi melebar ke kiri kepada sang kapten ada Victor. Umpan langsung ke mulut gawang. Oh, atau di sektor kanan pertahanan Prancis ada satu pemain dana, ada Giokeres mencoba memiliki luka. Sudah melihat dari kotak penalti. Umpan lagi kepada Isak. Abu sudah langsung shooting. Justru tendangan langsung yang lemah tadi dilepaskan Alexander Isak dari sektor kanan pertahanan dari Prancis, sehingga dengan mudah aliran bola masih mampu ditangkap oleh penjaga gawang dari Prancis tadi ada Mike Maignan, dan masih selamatlah kini gawang Prancis dari tekanan pertama yang dilakukan oleh pemain Swedia. Memasuki menit kedua detik 39, di mana saat ini memang Prancis mendapat gempuran di awal-awal menit awal lagu babak pertama ini. Kita melihat tadi ada satu pelanggaran dilakukan oleh Alexander Isak, pemain Swedia, terhadap pemain belakang dari Prancis. Kini Prancis mencoba membangun serangan dari sektor tengah pertahanan sendiri. Ada William Saliba. William Saliba masih menahan bola sejenak. Pemain nomor punggung 17 ini yang merupakan pemain yang merumput bersama dengan Arsenal. Sektor ke kanan saja alirkan bola kepada Koundé. Koundé ada sana. Koundé sudah menahan bola sejenak. Umpan pada 1-2 kepada Dembele. Mencoba melewati satu pemain dari Swedia dari sektor kanan serang mereka. Kembali lagi kepada Koundé. Tarik lagi ke belakang kepada Dembele. Oh, namun bisa dipotong oleh Lukas. Tapi kembali Dembele mampu berpulang dan terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Swedia nomor 7 dari Lukas Bergvall terhadap Mane Dembele. Tentu ini menjadi satu momen ataupun tanda bahwa Prancis juga tidak ingin keluar dari ataupun serangan. Mereka tetap juga ingin mengurung pertahanan dari Swedia di menit awal babak yang pertama ini. Dan tendangan bebas tampaknya langsung akan dieksekusi langsung oleh nomor 11. Kita masih menantikan. Di sana ada Mikkel Olise sudah menghadapi bola dia langsung ke mulut lawan dari Denmark atau Swedia. Berbahaya mencari turun ke lain. Ada Dembele. Oh, masih bisa. Di sana ada Rabian. Umpan langsung ke mulut lawan dan tidak lagi mampu dibuang saja tadi. Bagaimana memang peluang emas yang dimiliki oleh Prancis melalui servis tendangan bebas dilakukan Mikkel Olise tadi. Dan kini ada Lukas Digne dari sektor kanan pertahanan Swedia sudah lakukan lempar ke dalam saja. Lari lagi ke belakang pada Olise, mundur lagi kepada William. William alirkan lagi ke tengah. Di sana ada nomor punggung 4 pemain Dayot Upamecano, pendek lagi kepada Olise. Olise coba untuk meliuk-liuk dia dari arena pertahanan dari Swedia. Tarik lagi kepada Dayot, umpan ke depan kepada Mbappe. Mbappe tidak jadi melakukan tendangan, umpan saja kepada Dembele dari sektor kiri pertahanan Swedia. Dembele melim-lim, umpan lagi kepada Mbappe. Oh, mampu direbut oleh pemain Swedia. Justru kini serangan balik coba dibangun oleh Swedia. Lalu sektor kiri pertahanan dari Prancis, di sana ada Elanga, Anthony Elanga mencoba dia melim-lim dia, mencoba untuk mengarahkan aliran bola ke sektor tengah pertahanan Prancis, namun tidak jadi dan mengumpan pendek saja kepada rekannya ada Lukas ataupun di sana ada Yasin Ayari. Kerja 1-2 dia mampu bola tapi dicuri oleh pemain Prancis. Saat ini kita masih melihat bagaimana tadi nomor punggung 11 Mikkel Olise langsung ke depan. Yang disetuju oleh tadi adalah nomor punggung 12 Brandon Barcola dan dicocor saja keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Swedia. Jakob tadi tidak ingin terlalu membuka harapan bagi timnas Prancis ini untuk membuka peluang mencetak gol di menit awal babak yang pertama ini. Kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Prancis. Sudah dilakukan tampaknya tadi oleh Kylian Mbappe, namun tampaknya juga di saat yang bersamaan ada aliran bola lain sehingga wasit asal Belanda Danny Desmond harus mengulang lemparan ke dalam. Dan sudah dilakukan nomor punggung 8 Tchouaméni sektor kanan dia kepada pemain di sana ada Koundé. Alirkan bola kerja 1-2 sama Dembele masih dari sektor kanan serang dari Prancis. Umpan 1-2 kembali lagi Tchouaméni nomor punggung 8 tampaknya. Umpan 1-2 dia bersama rekannya ada Aurelien Tchouaméni. Sektor kiri ada Rabiot, alirkan kini kembali ke sektor kanan pertahanan Swedia, kembali kepada Rabiot. Terjadi satu hadangan dari pemain Swedia dan lagi-lagi tampaknya Giokeres gerang dari Swedia ini mampu tadi menahan aliran bola serangan dari Prancis dan dia dilanggar tadi oleh Rabiot sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Swedia.
4: Ya, pendengar RFI, saat ini tendangan bebas akan dihadapi oleh Swedia setelah tadi wasit Desmond Akeli mengambil peluit. Kali ini ada kiper Jakob Nielsen Desmond yang bersiap-siap, dia sudah mundur di belakang satu dua langkah dan kali ini sudah dilakukan tendangan.
3: jauh datangnya bola melewati setengah, namun terjadi sempat terjadi insiden. Kali ini terjadi perebutan bola di area pertahanan dari timnas Prancis. Bola berhasil kembali direbut oleh skuad Prancis. Kini ada Michael Olise. Michael Olise dibayang-bayang oleh dua pemain, direbut kembali oleh Pekval. Namun sayang sekali pendengar, wasit asal Belanda Danny Desmond Makili tadi ambil peluit, menandakan sempat terjadi insiden pelanggaran yang melibatkan Michael Olise dengan Lucas Pekval dan juga Yasin Ayari, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Prancis dari garis tengah permainan lapangan saat ini. Dan kali ini ada Dayot Upamecano. Dayot nomor punggung 4 berlari, dia melewati garis tengah, melihat rekannya, umpan langsung pada Michael Olise. Maksudnya sayang sekali pendengar, umpan terobosan yang cukup bagus tadi, namun tidak ada pemain Prancis yang berhasil menyambutnya. Kali ini ada Gustav Lagerbilke. Gustav Lagerbilke limang-limang bola dia. Saat ini umpan pendek dia dilakukan oleh Gustav, berikan kepada nomor 28 Daniel Svensson. Daniel Svensson mundur lagi kepada Gustav. Gustav umpan lambung ke depan, lewati garis tengah, namun berhasil direbut. Kali ini ada Orlen Chomeny. Chomeny umpannya tidak akurat, berikan kepada alim serangan dari timnas Swedia. Ada Anton Isak. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil lagi disapu oleh barisan pertahanan timnas Prancis. Ini ada Rabiot. Rabiot berlari dia, berlari menuju ke lini tengah permainan, berikan umpan back pass ke belakang kepada Dayot Upamecano. Perlahan-lahan Prancis mulai kembali membangun serangan, berikan kembali Jules Kounde. Jules Kounde saat ini ada Michael Olise. Ah, sayang sekali pendengar, umpan matang tadi dari Dembele hanya meninggalkan lapangan permainan dan menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan Victor Lindelof saat ini. Mendribel bola, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Prancis. Berikan saja kepada Elliot Stroud. Elliot Stroud mundur lagi kepada Victor Lindelof. Umpan 1-2 dia kepada Lucas Pekval. Saat ini masih sang kapten Gustav. Victor Lindelof umpan ke depan, namun berhasil dicuri tadi oleh para pemain timnas Prancis. Dan kali ini jatuh di kaki kang Jules Kounde. Jules Kounde mundur kembali kepada Dayot Upamecano.
0: Ya baik, pernah nanti kami akan melanjutkan kembali siaran langsung Piala Dunia 2026. Dan kita jeda dulu untuk kumandang azan subuh wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Insyaallah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, kami informasikan kembali untuk saat ini kami tidak bisa menyajikan mutiara pagi atau kajian subuh dari Islamic Center NTB. Tapi untuk Anda yang mau mendengarkan kajian subuh, silakan nanti Anda bisa membuka YouTube channel Islamic Center NTB ya. Jadi sekali lagi, nanti di YouTube channel Islamic Center NTB Anda bisa menyaksikan dan mendengarkan kajian subuh untuk hari ini. Dan baiklah pendengar, saya akan kembali mengajak Anda untuk kita akan kembali mengikuti babak 32 besar ya. Ini pertandingan Piala Dunia 2026. Baik pendengar, dimanapun Anda saat ini, kami mengajak Anda kembali untuk bergabung mengikuti pertandingan Piala Dunia babak 32 besar juara grup I ya pendengar, versus peringkat 3 grup ya. Jadi dari grup I, kemudian ada grup C, D, F, G, H ya. Ini untuk babak 32 besar. Kami menuju Pro 3 Jakarta.
1: Swedia dan hanya menghasilkan sepakan pojok ataupun tendangan penjuru pertama pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini yang akan dieksekusi oleh Usman Dembele. Sudah bersiap-siap, sudah dilakukan. Deras datangnya bola, disundul saja tadi. Ah, sayang sekali pendengar, dibuang tadi oleh Victor Lindelof. Kali ini ada Lucas Digne. Ah, shootingnya yang dilakukan Lucas Digne tadi masih terlalu lemah, menyusur tanah dan mampu diamankan dengan baik oleh Jacob Wiedel-Zetterstom. Dan ini merupakan shoot on goal pertama Perancis pada kesempatan pagi hari ini. Kali ini timnas Swedia kembali membangun serangan. Kali ini ada Gustav Lagerbilke nomor punggung 2. Umpan pendek saja berikan kepada Yasin Ayari. Yasin Ayari melihat rekan-rekannya, dia melewati garis tengah, berikan kepada nomor punggung 9 Isak. Saat ini lebar lagi dia kepada Elitstrot. Tidak terburu-buru, mundur lagi kepada nomor punggung 5 Gabriel Gudmundsson. Maksudnya tadi umpan langsung ke depan kepada Victor Gyökeres. Namun sayang sekali, lebih dekat kepada barisan pertahanan timnas Prancis. Dan kali ini ada Olise berikan kepada nomor punggung 5 Jules Kounde melebar lagi saat ini kepada Adrian Rabiot kembali melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Barcola umpan 1-2 dengan Mbappe, langsung saja tendangan. Ah, sayang sekali pendengar, tendangan dari Mbappe masih lemah tadi. Tendangan yang berhadapan langsung tadi dari jarak sekitar 25 meter, namun masih lemah menyusur tanah, mampu diamankan oleh kiper Jakob tadi dari Swedia. Kali ini serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Tchouameni. Timnas Prancis memulai serangan dari Aurelien Tchouameni, berikan kepada Adrian Rabiot. Umpan melebar dia kepada Lucas Digne di sebelah kiri. Lucas Digne kali ini umpan lagi kepada Olise umpan lagi 1-2 kepada Lucas Digne dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Swedia. Umpan back pass lagi kepada Olise melebar ke sisi kanan. Kali ini ada Jules Kounde masuknya, umpan lagi kepada Dembele, berhasil dipotong tadi alur serangan dari timnas Prancis. Kali ini Victor Gyökeres saat ini berebut bola dia dengan William Saliba. Terjadi insiden pelanggaran William Saliba, sama-sama nomor punggung 17 kali ini. Bek Prancis William Saliba mengawal penyerang timnas Swedia Victor Gyökeres yang juga mengenakan kostum nomor 17. Dan wasit asal Belanda Donny Desmond Makeli membunyikan peluit, tandanya ada insiden pelanggaran di mana William Saliba menarik jersey ataupun kostum dari Victor Gyökeres. Dan kali ini bersiap-siap pemain dari timnas Swedia Daniel Svensson nomor punggung 8 akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 40 meter. Sudah bersiap-siap ada 45 pemain dari timnas Swedia berada di kotak terlarang timnas Prancis dan siap-siap bola untuk dieksekusi oleh Daniel Svensson. Sudah menangkap tangan dia meminta rekan-rekannya. Sudah dilakukan. Berbahaya rekan-rekan. Ah, sayang sekali pendengar. Sudah tadi maksudnya jatuh di kaki para pemain Swedia. Kali ini kembali ada serangan dari timnas Swedia. Ada Yasin Ayari. Umpat langsung ke depan. Maksudnya kepada Isak. Namun kembali dipotong tadi oleh para pemain Prancis. Dan kali ini ada Lucas Digne. Lucas Digne mengontrol bola lambung tadi. Berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot saat ini melihat rekan-rekannya berlari. Dia mendekati garis tengah permainan. Adrian Rabiot melewati satu pemain. Umpan saja kepada Bartley Barcola. Bartley Barcola dibayang-bayangi oleh satu pemain. Bartley Barcola melewati garis tengah. Bartley Barcola langsung dilakukan tendangan. Ah, sayang sekali pendengar. Bartley Barcola tadi melewati 1-2 pemain. Memasuki kotak 16. Melepas tendangan. Namun sayang sekali tendangannya masih melambung. Sekali lagi sayang sekali masih melambung setelah melewati 1-2 pemain tadi di atas mister gawang timnas Swedia dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Swedia.
2: Ya, pendengar, memasuki menit ke-19 babak yang pertama ini, skor masih kacamata 0-0. Duel dua tim asal Eropa ini cukup berlangsung seru di mana jual beli serangan dilakukan dan saat ini serangan di kaki pemain Prancis. Umpan saja ke Kylian Mbappe. Kylian Mbappe sendiri dia mencari oleh kiper. Gagal, gol. Gol tadi. Namun bagaimana gol yang disahkan oleh Kylian Mbappe juga di saat yang bersamaan asisten wasit juga mengangkat bendera sebagai tanda offside. Bagaimana memang umpan manja tadi dari Olise dari sektor tengah lapangan pertandingan kepada Kylian Mbappe tanpa penjagaan, tanpa pengawalan kembali mampu mendribel bola hingga ke area kotak penalti dan tinggal berhadapan dengan penjaga gawang dari Swedia Jakob Widel Jesterström. Namun kita masih menantikan apakah memang Kylian Mbappe terjebak dalam posisi offside dan ternyata benar terjebak dalam posisi offside dan masih 0-0 saat ini skor kedua tim. Bagaimana saat ini Prancis menguasai bola sepenuhnya kepada nomor punggung 4 tadi ada Dayot Upamecano dari sisi kanan pertahanan sendiri namun bisa bola dicuri oleh pemain dari Swedia, tarik lagi ke belakang nomor punggung 3 di sana ada Victor kapten kesebelasan dari Swedia, umpan lagi ke belakang jauh pada penjaga gawang Jakob mampu kuasai sepenuhnya langsung saja mendapat tadi blok dari Manu Dembele tadi sehingga bola liar masih bergulir di sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan berbahaya tentunya tadi satu penguasaan bola di penjaga gawang dan kini hanya menghasilkan lemparan bagi Swedia akan dilakukan oleh Daniel. Daniel coba untuk siap-siap melakukan lempar saja jauh kepada rekannya yang dituju sana di Kukeres namun bola lebih dekat kepada pemain Prancis. Kini Prancis melalui Kylian Mbappe terjadi sana cep duel di sektor tengah lapangan pertandingan bukanlah pelanggaran dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Kjell Olise terhadap pemain dari Swedia tadi pada Yasin Ayari sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Swedia. Masuki menit ke-21 saat ini tendangan bebas akan dihadapi Swedia nomor punggung 2 tampaknya ada Gustav Lagerbilke akan melakukan tendangan bebas sudah bersiap-siap dia tidak jadi umpan saja ke sektor kanan kepada Daniel. Dorongkan lagi, kembalikan kepada Gustav, umpan lagi ke depan ke sektor kiri pertahanan Prancis yang dituju di sana adalah Elanga, namun bola terlalu deras sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang karena memang tadi umpan crossing yang dilakukan ataupun diberikan kepada Anthony Elanga dari sisi kiri pertahanan dari Prancis tadi terlalu deras dan sulit dijangkau oleh pemain depan dari Swedia sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi timnas Prancis. Isa masih menantikan bagaimana serangan terus dibangun oleh Prancis kali ini melalui kaki pemain belakang mereka ada William. William umpan lagi melempar ke sektor kiri kerja setua bersama Lucas. Lucas umpan lagi pendek kepada Rabiot dari sektor kanan pertahanan Swedia. Umpan saja kedua bersama dengan Barcola tadi namun kembali bola dalam aliran pemain dari Prancis di posisi sepenuhnya namun tampaknya bola terlebih dahulu keluar lapangan pertandingan dan di saat yang bersamaan wasit asal Belanda dari Desmond juga meniupkan peluit sebagai tanda Henderson break di babak yang pertama ini memasuki menit ke-22.
1: Ya, Bung Tovani, jika kita melihat 20 menit pertandingan di babak pertama ini,
3: sangat menarik bahwa Swedia ternyata tidak takut ya, dan tidak apa namanya, tidak bermain dengan low block, tapi juga tidak bermain terlalu terbuka. Bagaimana menurut pandangan Anda ini, Bu?
4: Ya, kalau saya melihat Swedia sempat ada inisiatif untuk mencoba memberikan kejutan,
3: dan ada beberapa kali peluang bahkan ini.
4: Iya, ada. Mereka berusaha untuk memberikan kejutan. Kita lihat tadi ada Elanga, Jokeres yang merepotkan, dan walaupun sejatinya hanya satu tembakan yang bisa dilepaskan, yaitu melalui Alexander Isak, namun bola masih mengarah tepat ke gawang sehingga belum bisa terjadi gol. Namun saya melihatnya di sisi serangan Bali yang seharusnya bisa dimanfaatkan, Swedia terkesan menyerang secara sporadis tanpa ada konsep serangan balik cepat yang terstruktur, sehingga sejauh ini masih minim peluang. Satu-satunya tembakan dari Alexander Isak di awal pertandingan, selebihnya mereka masih kesulitan karena para pemain bertahan Prancis sudah lebih dulu bisa melakukan regroup kembali setelah menyerang.
3: Iya. Dan tapi kita juga tidak melihat eksplosivitas dari Anthony Elanga ya. Apakah ini memang karena ada instruksi bahwa beberapa pemain sayap diminta untuk juga membantu pertahanan, atau seperti apa ini dari Swedia sendiri?
4: Ya, kita lihat Elanga diplot di sebelah kanan serangan. Begitu serangan balik, tujuan utamanya adalah Elanga dan juga Gyökeres yang ada di depan. Namun kita melihat tentu Didier Deschamps sudah mengantisipasi apa yang sudah menjadi kebiasaan dari timnas Swedia tersebut, yeah. Mengenal Elanga. Kita lihat Lucas Digne sangat jarang membantu serangan, tentu ada kewaspadaan yang diberikan oleh dirinya sehingga Elanga pun tidak bisa bergerak bebas untuk bisa mengeksploitasi kanan serangan.
3: Oke. Anda bagaimana melihat tadi gol yang sempat dianulir akibat striker dari Prancis Kylian Mbappe berada dalam posisi offset. Nah, ini jika momentum seperti itu didapatlah sekali lagi oleh Mbappe, mungkin tidak ada ampun lagi ya bagi Swedia ini.
4: Ya, dari sisi Prancis mereka bisa mendominasi, namun memang seolah mengalami kebuntuan menghadapi menumpuknya pemain di barisan pertahanan Swedia. Namun jika ini terus terjadi, bukan tidak mungkin gol akan tercipta, karena perlahan Prancis mulai bisa menemukan celah-celah melakukan tusukan. Kita lihat ada setidaknya tiga tembakan yang dilakukan tadi.
3: Ya, kali ini Daniel Svensson dari Swedia nomor punggung 8 akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, dan kali ini mengarah ke sisi kiri sebelah pertahanan dari Prancis, namun kembali bola tidak menemui arah kanan dalam kop duel tadi. Kali ini lemparan ke dalam kembali dilakukan untuk Prancis, dan sudah dilakukan. Ada Dayot Upamecano nomor punggung 4. Berikan saja kepada Aurelien Tchouameni. Tchouameni pemain Real Madrid ini melebar dia ke sebelah kiri. Ada William Saliba, umpan sodorkan saja ke depan, maksudnya kepada Bradley Barcola. Namun Barcola gagal untuk mengontrol bola, dan akhirnya bola meninggalkan lapangan permainan. Kali ini lemparan ke dalam kembali dihadapi oleh timnas Swedia. Timnas Swedia melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan tadi oleh Svensson, jatuh di kaki Yasin Ayari. Yasin Ayari tadi utak-atik bola, dia diganggu tadi oleh Adrien Rabiot, pemain AC Milan ini, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari jarak sekitar 35 meter. Dan kali ini bersiap-siap salah satu pemain dari timnas Swedia untuk mengeksekusi tendangan bebas. Tampaknya ada Daniel Svensson, dan ada 3-4-5 pemain dari timnas Swedia yang memasuki kotak 16. Sudah dilakukan umpan pendek saja. Alexander Isak, shooting dari Alexander Isak, menerima umpan pendek dari Yasin Ayari maksudnya. Namun Alexander Isak masih lemah tadi. Shooting yang menyusur tanah mampu diamankan oleh Mike Maignan, dan terselamatkanlah gawang Prancis dari ancaman bahaya timnas Swedia. Kali ini Prancis menginisiasi serangan lewat Adrien Rabiot. Adrien Rabiot mendribel bola, dia sudah melewati garis tengah permainan. Back pass saja dia berikan kepada William Saliba. William Saliba kembali lagi umpan 1-2 dengan Rabiot. Rabiot umpankan kepada Kylian Mbappe. Kali ini ada Olise. Olise berikan kepada
1: Mbappe. Mbappe saat ini menyerang dari sisi tengah permainan. Dan kali ini berikan saja bola kepada ada Usman Dembele. Usman Dembele, maksudnya umpan tarik tadi berbahaya, namun mengenai kaki dari salah satu pemain Swedia dan kembali hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh Usman Dembele. Dan saat ini sudah mundur ke belakang Usman Dembele 1-2 langkah. Kali ini umpan saja berikan kepada Olise. Olise kembali lagi kepada Dembele, umpan matang tarik, sayang sekali berhasil diblok tadi. Dan kembali bola sapuan tadi jatuh di kaki para pemain Prancis. Saat ini ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot kali ini melewati garis tengah permainan, berikan kepada Lucas Digne yang menyisir dari sektor kanan pertahanan dari timnas Swedia. Masih Lucas Digne, umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe. Kylian Mbappe kali ini dibayang-bayang oleh dua pemain sekaligus, mundur back pass belakang, berikan kepada Tchouaméni. Tchouaméni kali ini ada Jules Koundé. Jules Koundé berikan kepada Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé mundur lagi kepada Dayot Upamecano, melebar kali ini ke sebelah kiri, berikan kepada Lucas Digne. Lucas Digne umpan lagi ke tengah, berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot kerjasama dia 1-2 dengan Tchouaméni. Kali ini berikan lagi kepada Lucas Digne. Masih kesulitan timnas Prancis untuk menembus barisan pertahanan. Ada Patrick Barcola kini. Barcola umpan back pass lagi ke belakang, berikan kepada William Saliba, melebar dia ke sebelah kanan. Ada Jules Koundé. Jules Koundé maksudnya berikan kepada Michael Olise. 1-2 kerjasama dia, berikan lagi kepada Dayot Upamecano. Upamecano mundur ke belakang lagi, berikan kepada William Saliba. Dan kali ini ada Lucas Digne, berlari dia dari sisi kiri. Lucas Digne maksudnya berumpan saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe masuk tadi umpan lambung di sebelah kanan, berikan kepada Michael Olise. Kali ini Michael Olise menusuk dari sebelah kiri, langsung sundul saja. Ah, sayang sekali masih terjadi kop duel. Dan kali ini jatuh lagi di kaki Michael Olise. Michael Olise, pada siapa bola akan diberikan? Kali ini ada Kylian Mbappe. Umpan 1-2, Adrien Rabiot, tendangan langsung. Ah, tendangan langsung dari Adrien Rabiot tadi diblok atau diselamatkan dengan kaki oleh kiper Swedia Jakob Widel Zetterstrom dari jarak sekitar 5 meter saja tadi, berhadapan-hadapan tadi dari sisi sebelah kiri. Dan kali ini tendangan penjuru Michael Olise sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Ah, sayang sekali jatuh lagi di kaki para pemain timnas Prancis tadi, dibuang saja oleh kop duel tadi oleh para pemain bertahan Swedia. Kali ini ada Mbappe. Mbappe melilit-lilit dia, berikan kepada Jules Koundé. Namun sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi Jules Koundé tadi mengenai salah satu bagian tubuh dari pemain timnas Swedia, hanya kembali menghasilkan sepakan penjuru akan dihadapi oleh Usman Dembele. Bersiap-siap dia, sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, disundul saja dari asa yang terjadi perebutan bola tadi kop duel. Kali ini kembali jatuh di kaki Usman Dembele. Usman Dembele melilit-lilit dia, berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé mata kepada sayang sekali tadi pendengar, Mbappe menerima umpan matang dari Jules Koundé, namun tendangan yang dilakukan mengenai mister gawang sebelah kanan dari Jakob Zetterstrom, dan bola berhasil, maksud kami gagal masuk ke gawang dari timnas Swedia. Demikian kembali gagal serangan yang dilakukan oleh timnas Prancis. Kali ini Prancis kembali bertubi-tubi melakukan serangan lewat Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Swedia. Umpan matang dia berikan kepada Olise. Kali ini Mbappe dari sisi sebelah kiri. Mbappe 1-2 pemain dilewati Mbappe. Maksudnya umpan tadi tempat tarik. Ah, sayang sekali terjadi kop duel tadi, dibuang lagi oleh pemain bertahan dari timnas Swedia. Dan kali ini kembali jatuh di kaki Jules Koundé. Jules Koundé berikan kepada Usman Dembele. Usman Dembele masih meliuk-liuk dia, dibayang-bayangi satu pemain oleh timnas Swedia. Dan kali ini berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot di sisi tengah, tendangan langsung Adrien Rabiot. Ah, berbahaya tadi tendangan dari Adrien Rabiot, hanya sekitar setengah meter di atas gawang mister gawang dari Swedia. Dan bertubi-tubi tadi beberapa kali serangan dilakukan oleh timnas Prancis pada pagi hari ini pendengar, namun sayang sekali masih belum mampu menjebol gawang dari Swedia.
5: Ya, pertandingan terus bergulir di mana saat ini Prancis tampaknya terus menggempur lini pertahanan dari Swedia hingga memasuki menit ke-32, detik ke-48. Saat ini justru dari Swedia membangun serangan tadi masuknya kepada Isak, tapi mampu dikuasai sepenuhnya bola liar tadi terhadap penjaga gawang dari Prancis kepada Magnan. Umpan saja lempar pelan kepada rekannya di sana, ada Dayot. Dayot mencoba menguasai sepenuhnya, umpan lagi kepada Cekomeni, tarik lagi ke belakang kepada Dayot. Dayot melebar dia ke sektor kanan, serang dari Prancis. Dembele mampu memberikan umpan ke depan yang dituju dari Masipan Olisit, namun dengan cekatan tadi bola dicocor ataupun dibuang saja oleh penjaga gawang dari Swedia, Joko Bidel, yang harus memang keluar dari sarangnya. Namun kini lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Prancis, Olisit, langsung saja melempar dia kepada nomor punggung 14 di sana, Rabiot, dari sektor jantung pertahanan dari Swedia. Kini mengalir bola di sektor kanan pertahanan Swedia, nomor punggung 12 ada Barkola. Barkola umpan pendek saja kepada Lukas Digne, pendek lagi kepada Rabiot, arahkan ke sektor tengah, umpan 1-2 dia bersama Tchouaméni, umpan lagi ke belakang kepada nomor punggung 4. Kita masih melihat bagaimana umpan dari kaki ke kaki pemain Prancis ini mencoba mengepung. Ini ada Dembele, umpan lagi di sektor kiri ada Olise mencoba menahan bola sejak melewati satu pemain tadi dari Swedia, dari sektor kiri pertahanan Swedia. Masih Olise menahan bola, tarik lagi ke belakang kepada Kylian Mbappe, yang dituju tadi adalah Tchouaméni, namun masih bisa direbut tadi oleh satu pemain dari Swedia tampaknya, ya ini Gyökeres, yang juga berjuang untuk membantu lini pertahanan dari Swedia. Dan kita masih menantikan memang sejak 3 hingga 5 menit bagaimana Prancis terus mengancam lini pertahanan dari Swedia, dari sektor kiri kanan hingga jantung pertahanan dari Swedia. Juga tampak tadi kewalahan atas beberapa kali tembakan dan shooting dilakukan oleh para pemain dari Prancis. Ini bola sudah diletakkan di atas rumput sektor tahanan dari Swedia. Jakob langsung saja jaga gawang, sudah lakukan tendangan jauh tadi maksudnya kepada Gyökeres, namun Gyökeres memberikan umpan ke mulut gawang Prancis, tapi tidak ada kawan, justru lawan di sana. Ini bola dikuasai sepenuhnya Rabiot. Rabiot mencoba menusuk umpan 1-2, dorongkan saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpan lagi kepada Barkola, nah kembali dari direbut oleh Rabiot, umpan

tadi bagaimana tendangan yang cukup akrobatik tadi dilakukan oleh pemain-pemain Prancis melalui Olise tadi dan masih membentur tiang kiri gawang dari Swedia dan bola rebound kembali dimanfaatkan oleh Dembele, namun lagi-lagi tendangan kaki kiri Dembele juga masih melambung di atas gawang dari Swedia yang dijaga oleh penjaga gawang Jacob Vidal ini sehingga masih belum mampu membuka keunggulan bagi Prancis. Ini Swedia melalui Elanga dari sektor kiri, umpan saja ke rumah, berbahaya, ada Isak di sana, namun sayang sekali bagaimana umpan mendatar yang diarahkan oleh pemain nomor punggung 9 tadi. Kita lihat tampaknya di sana ada Anthony Elanga tadi memberikan umpan mendatar maksudnya kepada Alexander Isak, namun bola tampaknya tidak mengenai kaki dari Isak sehingga bola hanya menghasilkan ataupun keluar dari area lapangan pertandingan. Dan kini justru tendangan ke gawang yang dilakukan oleh Prancis sudah dilakukan pendek saja ataupun jauh mengarah ke area jantung pertahanan Swedia, mampu tadi ditanduk oleh penjaga ataupun pemain belakang dari Swedia. Victor umpan saja dengan headingnya kepada pemain belakang, oh mampu dilakukan pemain Prancis tadi, oh apakah sebuah pelanggaran, dan ternyata pertandingan kembali dilanjutkan. Di satu sisi tampaknya di sana ada Olise yang meringis kesakitan setelah tadi terjadi perebutan di lini pertahanan dari Swedia ini sehingga wasit menghentikan jalannya pertandingan. Dan tentunya nomor punggung 3 tadi pemain dari Swedia, kita lihat ada Victor Lindelof, ini merupakan salah satu pemain yang saat ini rumput bersama Aston Villa tadi sempat berbenturan dengan Mikel Olise sehingga tadi terjadi benturan tampaknya. Apakah kita masih menantikan ada cedera yang serius? Dan di saat yang bersamaan tampaknya juga Olise sudah mulai bangkit berdiri tadi, kita lihat, dan juga dibantu oleh pemain dari Swedia tadi, Victor Lindelof. Perhatikan memang banyak sekali peluang yang dihasilkan oleh Prancis di menit-menit hingga memasuki ke menjelang menit ke-40 ini. Dan tentunya skor masih imbang 0-0 antara Prancis menghadapi Swedia. Tentu pertandingan yang sangat penting di babak 32 besar karena nantinya tim yang meraih kemenangan ini akan menghadapi Paraguay yang terlebih dahulu sudah lolos ke babak 16 besar. Dan saat ini kembali bola di dalam aliran pemain dari Prancis. Di sana ada Dayot. Dayot mencoba bolak-balik badannya, umpan kepada Dembele, pendek saja, tarik lagi Dembele dengan umpan ke belakang di sektor tengah, umpan lagi kepada nomor punggung 17 William Saliba, alirkan ke sektor kiri, nomor punggung 3 ada Lukas tadi maksudnya dorongan bola kepada Kylian Mbappe, namun mendapat tadi hadangan dari pemain dari Swedia nomor punggung 7. Di sana ada Lukas Bergvall yang harus melanggar Kylian Mbappe sehingga peluang justru kini dimiliki oleh Prancis dari sisi kanan pertahanan Swedia. Dan tampaknya tendangan bebas ini akan dihadapi langsung oleh nomor punggung 11 dari Prancis. Tampaknya Mikel Olise sudah bersiap-siap akan melakukan tendangan bebas. Dan di saat yang bersamaan juga beberapa pemain dari Prancis sudah berada di area gawang. Sudah dilakukan Olise, langsung saya menunggu. Oh, di sana tadi ada Dembele, namun terjadi lagi perebutan cup duel di area kotak penalti dari Swedia. Kembali mampu direbut oleh Victor ataupun rekannya di sana nomor punggung 24. Di sana ada Elliot mencoba untuk menguasai bola dari tekanan pemain dari Prancis. Meraih, ada dua pemain Prancis yang mencoba mengambil alih. Oh, nampaknya terjadi tadi pelanggaran dilakukan oleh Jayo tadi terhadap Elliot setelah tadi terjadi duel di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Setelah tadi melalui tendangan bebas dari sektor kanan pertahanan Swedia mampu sebenarnya tadi dimanfaatkan oleh para pemain-pemain dari Prancis, namun aliran bola masih jauh dari sasaran penjaga gawang dari Swedia. Kita masih menantikan bersama bagaimana memang seluruh supporter yang juga memadati stadion dari New York, New Jersey, Amerika Serikat ini masih menantikan adanya gol yang tercipta. Justru kini aliran bola Lukas, pemain Swedia tadi melakukan heading di area tengah lapangan pertandingan, namun kini kaki lebih cepat ke Olise. Olise kepada jalan, kepala Kylian Mbappe, mampu ngasih, Kylian Mbappe langsung shooting. Masih bisa ditangkap dengan sempurna oleh penjaga gawang dari Swedia tadi, Jakob, setelah tadi tendangan langsung dari Kylian Mbappe dari luar area kotak penalti masih mampu didekap oleh penjaga gawang Jakob ini. Sudah lakukan tendangan jauh saja aliran bola menuju ke sektor kiri pertahanan dari Prancis. Terjadi sana perebutan antara dua pemain dari kedua kesebelasan ini, dan kini Lukas mampu menyongsong bola tadi. Dan juga di saat yang bersamaan tampaknya terjadi pelanggaran dilakukan oleh Rabiot berhasil

0: saja bola ke depan tadi kepada Olise, namun kontrol yang kurang sempurna tadi dari Mikael Olise sehingga lemparan ke dalam bagi Swedia hingga memasuki menit ke-41 ini. Kita masih menantikan bola sudah ditimang-timang tadi, tampaknya Gabriel yang akan melakukan lemparan ke dalam bagi Swedia di sektor kanan. Tahanan Prancis sudah dilakukan jauh saja, terjadi sana perebutan, mampu Dani Dayot heading bola di luar dari area pertahanan sendiri. Kini Olise menguasai bola sepenuhnya, mampu dia melewati dua pemain dari Swedia, umpan saja, dorongkan bola kepada Kylian Mbappe mendribel bola dengan cepat, lakukan sprint dia, umpan kepada Barcola umpan ke Nusugawa, tidak sempurna. Di sana ada Victor tadi mampu membawa bola, lagi-lagi Tchouaméni umpan pendek kepada Olise, langsung shooting Olise. Sayang sekali bagaimana sepakan kaki kiri tadi dari pemain nomor punggung 11 dari Prancis ini, ada Mikael Olise, namun bagaimana arah tendangan kaki kirinya masih menyamping di sisi kanan gawang dari Swedia yang dijaga oleh Jakob Fidel.
1: Ya, kali ini pendengar, bertubi-tubi timnas Prancis untuk melakukan serangan dan namun belum ada satupun yang mampu menjebol gawang. Dan kami bisa menginformasikan bahwa kali ini sudah memasuki pukul 4 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi umat Islam di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kali ini terjadi lemparan, maksud kami tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh Mikael Olise di sebelah kanan, pojok kanan pertahanan dari timnas Swedia. Kembali bertubi-tubi serangan dilakukan oleh anak-anak skuad dari Didier Deschamps. Dan kali ini Olise sudah mengangkat tangan, meminta rekan-rekannya bersiap. Ada 4, 5, 6 pemain sudah dilakukan berbahaya datangnya bola. Disundul saja tadi, sayang sekali pendengar, hasil di kop duel tadi dibuang oleh pemain dari Swedia. Kali ini serangan kembali datang dari kaki Ousmane Dembele, namun kembali bola disapu saja tadi oleh para pemain bertahan dari timnas Swedia dan bola kembali jatuh di kaki pemain timnas Prancis. Ada Adrien Rabiot kali ini dari sektor garis tengah permainan, umpan melebar saja berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé kali ini berlari, dia umpan sodorkan saja kepada Ousmane Dembele, 1-2 dia. Jules Koundé masih melakukan tendangan tadi, diblok tadi sayang sekali mengenai bagian tubuh dari pemain Swedia. Kali ini ada serangan balik dari Swedia, kali ini ada Lukas Bergvall, berikan kepada Alexander Isak, berlari dia, Alexander Isak berebut bola dengan Dayot Upamecano, namun sayang sekali masih mampu kembali timnas Prancis menetralisir serangan dari Swedia. Saat ini bola berada di kaki para pemain timnas Prancis. Ada Lukas Digne berikan kepada rekannya Adrien Rabiot. Adrien Rabiot melebar lagi ke sisi kanan permainan, melewati garis tengah, berikan kepada Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni berikan kepada sang kapten, ada Kylian Mbappe sodorkan saja bola ke depan. Kali ini ada Mikael Olise menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Mikael Olise berikan kepada Mbappe, 1-2 dia bersinergi dengan Mbappe. Kali ini Mikael Olise tendangan langsung. Sayang sekali mendengar, mampu tadi ditepis oleh kiper Jakob Wilder Zetterstrom dengan menjatuhkan diri tadi. Tendangan dari Mikael Olise, kali ini serangan dari timnas Prancis. Kylian Mbappe, gol. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menerobos 1-2 pemain dari timnas Swedia tadi. Sebuah serangan cepat dari sepakan pojok tadi yang dilakukan dengan umpan mendatar diberikan kepada Kylian Mbappe dan akhirnya berhasil menjebol gawang Swedia di masa injury time. Saat ini Swedia berhasil dibobol oleh Kylian Mbappe. Prancis 1, Swedia 0. Bagaimana Bung Tovani, Anda melihat dari gol Kylian Mbappe yang tinggal menunggu waktu ini?
2: Ya, dengan serangkaian peluang yang dimiliki Prancis, sebenarnya itu sudah menjadi alarm bagi Swedia bagaimana adanya celah di barisan pertahanan yang terus ditunjukkan. Dan kali ini Mbappe menghukum Swedia dengan gerakan individunya, menukik

0: dalam kotak penalti, mengoceh beberapa pemain dan melepaskan tembakan yang satu ini tidak bisa digapai oleh Jacob yang sebenarnya di sepanjang 45 menit pertama tampil cukup baik melakukan beberapa penyelamatan.
1: Dan pendengar, setelah berbagai upaya dilakukan oleh timnas Prancis, kali ini Prancis mampu akhirnya unggul 1-0 dan 3 menit tambahan waktu diberikan oleh wasit Donny Desmond Michele. Kali ini ada serangan dari timnas Swedia. Timnas Swedia lewat Svensson. Svensson diganggu saja tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan kali ini bola kaki jatuh Bergvall. Bergvall menyisul dari sebelah kanan penyerangan. Bergvall memberikan kepada Anthony Alanga. Anthony Alanga kali ini umpan 1-2 berikan kepada Svensson. Anthony Alanga umpan dari ke depan. Ah, sayang sekali pendengar. Tendangan langsung dilakukan oleh Elliot Stroud, nomor punggung 24, memanfaatkan umpan tarik tadi dari Anthony Elanga yang sempat terjadi kebelut di depan gawang Prancis. Namun sayang sekali bola rebound yang ditendang tadi oleh Elliot Stroud, nomor punggung 24, hanya melebar di sisi sebelah kiri mister gawang dari Marc Maignan, sehingga kali ini Prancis terselamatkan dari ancaman timnas Swedia. Saat ini serangan kembali dilakukan oleh Prancis. Mbappe dibayang-bayang oleh 1-2 pemain dia. Berhasil dicuri tadi bola dari Mbappe. Kali ini ada timnas lewat Yasin Ayari. Yasin Ayari berikan lagi kepada Elestrot. Elestrot kali ini sudah melewati garis tengah. Berikan kepada Lukas Bergvall. Lukas Bergvall kali ini umpan matang ke depan. Masuknya kepada Alexander Ilsak. Namun kembali bola berhasil dicuri. Kali ini jatuh di kaki Lukas Bergvall. Lukas Bergvall pemain dari Tottenham ini memberikan kepada Anthony Elanga. Anthony Elanga dia menyisir dari sebelah kanan. Anthony Elanga masih dibayang-bayang oleh Lukas Digne. Anthony Elanga berikan kepada Svensson. Bekerja sama dengan Elanga. Ada jatuhkan tadi. Namun bukan sebuah pelanggaran. Ternyata terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside tadi Anthony Elanga. Sempat terjadi insiden tadi, namun ada wasit, asisten wasit telah mengangkat bendera tanda salah satu pemain Swedia sudah terjebak terlebih dahulu dalam posisi offside. Maka kali ini terselamatkanlah gawang Prancis dari ancaman timnas Swedia. Tinggal beberapa detik lagi peluit akan dibunyikan, tanda babak pertama akan segera selesai. Dan kali ini keunggulan masih 1-0 untuk timnas Prancis. Sudah dilakukan tadi, tidak terarah tadi umpan dari Marc Maignan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini timnas Swedia, tendangan langsung dilakukan oleh Zetterström. Maksudnya tadi kepada Anthony Elanga, namun lebih cepat bola keluar meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dihadapi oleh Lukas Digne dari Prancis. Lukas Digne nomor punggung 3 sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Bola disodorkan saja ke depan, maksudnya kepada Bradley Barcola. Dan seiring itu, wasit asal Belanda Danny Desmond Makele meniup peluit tanda berakhirnya permainan di babak pertama. Dan kali ini akan kami lemparkan kepada rekan kami Hardani Sabil. Silakan Sabil.
2: Baik, terima kasih rekan Rossi dan juga Joko tadi yang memberikan laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Prancis berhadapan dengan Swedia. Sementara berakhir 1-0 untuk kemenangan Prancis. Bung Taufani, ini Prancis bertubi-tubi melakukan serangan dan juga berkali-kali membentur tiang ya. Dan saya melihat tadi tendangan salto dari Olise itu, saya berharap gol ya. Indah sekali kalau terjadi gol, namun sayang sekali membentur tiang dan juga bola muntah gagal dimanfaatkan oleh Dembele. Sejauh ini Anda melihat memang Prancis ini sebegitu agresifnya, namun hanya satu gol yang tercipta. Ada apa sebetulnya Bung Taufani?
3: Ya, Prancis terutama setelah Henderson break bermain cukup baik, serangannya sudah mulai lebih mencair, menemukan berbagai celah di barisan pertahanan Swedia, hingga walaupun akhirnya gol yang dinanti baru bisa tercipta di penghujung babak pertama melalui akselerasi Kylian Mbappe. Satu gol bisa diciptakan dengan begitu banyak peluang, kita memang harus mengapresiasi barisan pertahanan Swedia, terutama dari sang penjaga gawang Jacob Widler yang tampil baik melakukan beberapa penyelamatan. Saya mencatat setidaknya ada 5 penyelamatan yang dilakukan di babak pertama dalam membendung gempuran Prancis, dan perlu digarisbawahi juga ada ketidakberuntungan dari Les Blues di babak pertama karena ada setidaknya dua tembakan yang membentur tiang gawang dan beberapa peluang yang masih sedikit melenceng dari gawang.
2: Ya, selain karena pertahanan Swedia yang luar biasa, namun juga penyelesaian akhir daripada pemain depan Prancis ini kurang efektif ya. Namun ya, walaupun sering gagal, namun kalau dicoba terus-menerus, akhirnya jebol juga. Kylian Mbappe menjadi pencetak gol di babak pertama tadi. Dan kalau Anda melihat Swedia ini, memang strategi dari awalnya sengaja bertahan total atau kondisional karena Prancisnya begitu mendominasi, Bung Tovani?
3: Ya, permainan mendominasi Prancis secara tidak langsung memaksa Swedia untuk lebih fokus bertahan, namun sangat disayangkan strategi serangan balik yang diandalkan tidak berjalan dengan maksimal karena beberapa peluang serangan balik yang dimiliki tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Tercatat hanya ada peluang dari Isak yang tadi masih mengarah ke penjaga gawang. Selebihnya setelah mendapatkan peluang serangan balik, mereka seolah-olah kebingungan pola apa yang digunakan di serangan balik tersebut, hingga akhirnya pemain bertahan Prancis pun sudah kembali ke tempatnya untuk menahan serangan dari Swedia.
2: Iya, ini Swedia kalau di catatan saya tembakannya hanya 3, betul ya Bung Tovan ya? Tembakan 3 dan shoot on goalnya hanya 2. Ini sungguh sangat jauh ya gap antara Prancis dan juga Swedia. Bung Tovani, kita juga undang pendengar ya untuk bisa memberikan tanggapannya terhadap hasil babak pertama tadi dan juga mungkin prediksi untuk babak kedua. Ada Pak Faiz di Buton. Selamat pagi Pak Faiz.
4: Salam olahraga Bung Tovani, Bung Tovan.
2: Jaya Pak Faiz, silakan. Bagaimana nih menanggapi hasil 1-0 sementara?
4: Ini sama-sama Eropa ini.
2: Iya.
4: Saya memang kalau Eropa ini saya tidak terlalu begitu ini, tapi kalau saya cuma mengamati saja, ini rupa-rupanya hanya Prancis mungkin akan masih menambah gol di babak kedua ini, Bung Sabel.
2: Gimana skor akhirnya?
4: Tapi di partai pertama tadi sudah ada mainkah atau bagaimana? Ini partai pertama, Bung Sabel.
2: Gimana? Ini partai kedua, Pak. Tadi kita siarkan yang jam 24 ya. Ini partai kedua, Prancis unggul sementara 1-0.
4: Kalau partai pertama tadi mana yang mana tadi, Bung Sabel? Karena saya buka radio nih.
2: Norwegia menang 2-1 atas Pantai Gading, Pak.
4: Oh, selamat ya, Norwegia. Jadi untuk skor ini Bung Sabel, Bung Tovan, kalau saya mengamati ini 3-0 kayaknya untuk Prancis.
2: Oh, oke, okay. Skor akhir 3-0 untuk Prancis. Baik, Pak Faiz, terima kasih.
4: Oke, okay, Bung Sabel, Bung Tovan, salam olahraga.
2: Jaya, Pak Faiz. Kita selanjutnya ke Bone, ada Pak Upi. Selamat pagi, Pak Upi.
5: Selamat pagi, semuanya.
2: Jaya, Pak Upi. Silakan, bagaimana tanggapannya terhadap hasil sementara ini?
5: Pertanyaannya, memang artinya di masa-masa injury time tiba-tiba ya tercipta agak gol dari ya, dari Pancis. Namanya dari BCN, disini oleh Kembate. Bagi saya pertanyaan ini, dengan Gresdeb, all Eropa. Artinya, mudah-mudahan nanti Prancis bisa ya menambah golnya lagi dan tidak terjadi lagi perpanjang waktu dan terjadi lagi adu penalti seperti kemarin. Mudah-mudahan hari ini pertandingannya bisa lampu cepat. Oke.
2: Okay. Oke, okay, baik Pak Upi, sehat selalu. Salam olahraga.
5: Olahraga.
2: Ya, Bung Tovani, bagaimana dengan Prancis di babak kedua? Apakah mereka masih akan melakukan serangan-serangan dan menambah gol, atau mereka akan mencoba bermain lebih bertahan dan mempertahankan keunggulannya?
3: Saya rasa dengan apa yang telah ditunjukkan di 3 pertandingan fase grup, Prancis tentu belum puas dengan hanya memimpin 1 gol. Yeah. Apalagi dia tadi bisa mendominasi begitu besarnya. Sehingga saya rasa di babak kedua dominasi akan berlanjut dengan upaya mengejar gol-gol lainnya dari Les Blues.
2: Bukankah itu beresiko mereka juga bisa kebobolan kalau lanjutkan strategi serangan ini, Bung?
3: Ya, karena itu sebenarnya sorotan utama di babak kedua nanti malah lebih kepada Swedia. Apa yang akan mereka lakukan di bawah pelatih Graham Potter, karena sejauh ini secara bertahan pun mereka masih memiliki berbagai celah Begitupun sebaliknya ketika menyerang, masih belum terlihat pola yang jelas di serangan balik yang diandalkan. Jadi saya melihatnya di babak kedua, bagaimana respon Swedia jika memang apa yang terjadi di babak pertama masih berlanjut, maka bukan tidak mungkin Prancis bisa berpesta gol di pertandingan kali ini.
2: Ya, tadi dalam catatan Anda, siapa pemain depan Prancis yang paling banyak melakukan tusukan dan menciptakan peluang, Bu?
3: Ya, untuk permainan Prancis kita tahu ada dua pemain yang sangat menonjol, Kylian Mbappe terutama yang tentu saja sebagai pencetak satu-satunya gol. Selain itu tentu ada Olise yang juga bekerja sama dengan Kylian Mbappe beberapa kali. Kolaborasi keduanya bisa memecah rapatnya pertahanan, namun memang Olise masih belum seberuntung Kylian Mbappe bisa mencatatkan namanya di papan skor.
2: Ya, kalau melihat kebiasaan Prancis, karena di babak grup juga selalu menang dengan skor 3-0, apakah memang Prancis ini tipikal yang tidak puas dengan hanya satu gol, karena tiap pertandingannya mencetak 3 gol, dan bagaimana juga rotasi di babak kedua, kalau memang mereka tetap melakukan strategi serangan, menurut Anda pergantian seperti apa yang pantas dilakukan oleh pelatih Didier Deschamps ini?
3: Ya, Prancis sejak awal memang setelah berhasil menjadi finalis di dua edisi beruntun, ada ambisi besar di Piala Dunia 2026 ini, apalagi ini disinyalir menjadi perpisahan untuk Didier Deschamps. Tentu mereka mengejar gelar juara. Jika berbicara terkait pergantian pemain di babak kedua, tentu saja dengan baiknya permainan di babak pertama, Didier Deschamps tentu ingin melanjutkan apa yang sudah ada sambil melihat respon dari Swedia. Saya mencatat jika memang harus melakukan pergantian pemain, ada Ryan Cherki yang bisa menjadi opsi untuk menambah daya gedor sekaligus memperkaya kreativitas serangan dari Prancis.
2: Ryan Cherki, pemain Manchester City ya, Bung Tovan ya. Dan juga kita tentunya melihat rekor Mbappe saat ini sudah 17 gol ya, sepanjang sejarah Piala Dunia ya. Artinya tinggal berjarak berapa dengan Messi untuk memecahkan rekor. Usianya baru 27 tahun ini.
3: Iya, dia memang peluang untuk memecahkan rekor demi rekor sangat terbuka, sehingga banyak anggapan yang menilai bahwa generasi selanjutnya setelah persaingan Messi dan Ronaldo fenomenal, ada Kylian Mbappe dengan Erling Haaland yang tadi kita tahu juga mencetak gol. Saya juga melihat keduanya saat ini sama-sama sudah menciptakan 5 gol yang artinya bersaing bersama senior mereka Lionel Messi dalam perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026.
2: Luar biasa, seru sekali melihat persaingan Lionel Messi, Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland. Kita terima pendengar lagi ya, Bung Tovani, ini ada Mbak Nur di Flores. Selamat pagi Mbak Nur.
6: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam olahraga Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Mbak Nur, bagaimana melihat hasilnya sementara ini?
6: Alhamdulillah ya, kalau hasilnya ini hasilnya memuaskan juga ya. Kalau bisa buat Prancis ditambah lagi dong dua skornya.
2: Jadi berapa? Maunya berapa hasil akhirnya nih?
6: Akhir-akhir ini maunya 2-1.
2: 2-1, tipis sekali itu.
6: Iya, suka ya dengan Prancis.
2: Suka.
6: Dan lebih semangat lagi buat para reporternya dan semua seluruh pendengar di mana-mana.
2: Selamat pagi juga, Mbak Nur.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, jaya selalu Mbak Nur. Kita ke Sumbawa, ada Pak Heru. Selamat pagi Pak Heru.
7: Halo, salam olahraga.
2: Jaya Pak Heru.
7: Ya, benar-benar saya akui kekuatan dari Prancis pada kesempatan pagi hari ini, apalagi setelah gol yang baru saja dicetak tadi oleh siapa namanya? Kylian Mbappe tadi ya. Saya berharap semoga Kylian Mbappe ini bisa tapi bisa mencetak gol lagi, karena melihat sudah 17 gol yang sudah diraih dan semoga bisa menambah paling tidak 3-0 ya, 3-0. Tapi syukur-syukur bila skor ini masih tetap bertahan hingga babak kedua, maka peluang Prancis itu ya insya Allah masih bisa terbuka untuk bisa lolos ke babak 16 besar dan mungkin bakal bertemu dengan penantang dari yang partai sebelumnya.
2: Paraguay. pemenang laga ini menghadapi Paraguay nanti.
7: Bukan, ya para, antara iya Paraguay biasanya.
2: Iya, baik, terima kasih Pak Heru. Sehat selalu Pak Heru. Ya, Bung Tovani, ini kalau Anda melihat Prancis kemungkinan ya akan mendapat tekanan di babak kedua karena Swedia pastinya tidak ingin bertahan total lagi ya, akan keluar nanti ya. Bagaimana Anda melihat pertahanan Prancis tadi menghadapi counter attack dari Swedia? Ada beberapa momen ya Swedia melakukan counter attack. Anda melihat pertahanan Prancis ini siap tidak untuk mendapatkan tekanan yang lebih besar di babak kedua?
3: Ya, dengan kondisi tertinggal satu gol, tentu Graham Potter mau tidak mau tampil menyerang. Perjanjian harus dilakukan, do or die, harus menyerang atau dia akan kalah di sini. Jika bicara barisan pertahanan Prancis, saya lihat transisi sudah cukup baik sebenarnya dilakukan oleh dua back saya mereka, Lucas Digne dan Jules Kounde yang aktif membantu serangan. Namun ada satu momen William Saliba terlambat dalam mengantisipasi pergerakan serangan balik yang dilakukan Swedia yang tentu tidak boleh terulang lagi di babak kedua karena bisa menjadi hukuman yang fatal dari Swedia.
2: Ya, Anda melihat ya tadi belum teruji ya untuk lini pertahanan Prancis, namun Anda melihat ada celah di mana transisi dari menyerang ke bertahannya sebetulnya tidak terlalu cepat ya. Dan ini bisa dimanfaatkan celah itu, nantinya Swedia bisa melakukan strategi serangan yang lebih masif lagi. Kalau Anda tadi melihat apa yang harus dievaluasi dari tim Swedia di babak pertama, Bung Tovani?
3: Ya, evaluasinya tentu fokus dalam bertahan karena beberapa kali celah terlihat, terutama setelah para pemain Prancis melakukan 1-2 sentuhan kerjasama pemain. Selain itu tentu saja efektivitas serangan balik yang tentu dengan tekanan yang diterima, sedikit peluang yang bisa didapat, Swedia tidak boleh membuang-buang peluang yang ada.
2: Ya. Rotasi seperti apa yang Anda melihat harus dilakukan oleh Swedia? Mungkin ada catatan Anda pemain-pemain yang tidak perform di babak pertama dan harus digantikan. Seperti apa, Bung Tovani, analisa Anda?
3: Ya, sebenarnya berbeda dengan Prancis yang punya banyak pilihan, Swedia tidak memiliki banyak peluang. Barisan serang menurut saya masih cukup bagus, hanya saja barisan pertahanan mungkin penyegaran perlu dilakukan jika nanti misi gempuran terus dilakukan Prancis, karena kita tahu bertahan membutuhkan fisik yang sangat ekstra, sehingga rotasi barisan pertahanan dan juga tengah perlu dilakukan di babak kedua nanti oleh Swedia.
2: Baik, Bung Tovani dan pendengar, saya melihat ini kedua pemain dari kedua kesebelasan telah bersiap untuk melakukan kick-off babak kedua. Saya Adani Sabil pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari. Nanti perbincangan terkait dengan analisis hasil pertandingan akan disampaikan dan dibawakan oleh rekan saya Bung Zaini dan masih dengan Bung Tovani. Dilanjutkan dengan Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di Indonesia Menyapa Dini Hari esok. Dan kita akan serahkan kembali kepada rekan saya Rosian Anwar dan Joko Saputra. Silakan rekan-rekan.
8: Ya, pendengar saat ini dari Stadion New Jersey. Maksud kami Stadion New York di New Jersey, Amerika, akan berlangsung pertandingan babak kedua dan sudah di tadi. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dihadapi oleh timnas Swedia yang masih tertinggal 1-0 lewat gol Kylian Mbappe pada masa ini dan babak pertama ini. Sudah bersiap-siap nomor punggung 5 Kutmundsson sudah dilakukan lemparan jauh ke depan dan kali ini jatuh di kaki nomor punggung 7 Lukas Bergvall. Tempat saja dia berikan kepada rekannya nomor punggung 8 Daniel Svensson. Daniel Svensson masih tempat lampu kepada masuknya tadi pada Antoni Elanga, saudara terakhir Elanga tidak berhasil menembus sasaran dan hanya bola disapu oleh para pemain timnas Prancis. Kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Svensson. Dengan Svensson nomor 8 siap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Sudah mundur ke belakang 2 langkah, memberikan aba-aba kepada rekannya dengan mengangkat tangan. Dan kali ini siap-siap lemparan ke dalam kotak 16. 11 sudah dilakukan berbahaya tadi, namun bola berhasil dicop duel tadi oleh pemain bertahan dari Prancis. Kali ini jatuh di kaki Jules Kounde. Jules Kounde dibayang-bayang oleh Anthony Isak. Sayang sekali mendengar terjadi pelanggaran tadi. Jules Kounde dijatuhkan oleh Alexander Isak dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Prancis. Akan dihadapi oleh kiper Mike Maignan yang membela klub AC Milan. Kali ini sudah diletakkan bola. Mike Maignan yang menggunakan jersey berwarna hijau, celana hijau dengan kaos kaki berwarna hijau, sudah bersiap-siap melakukan tendangan. Sudah dilakukan. Sudah melewati 3.5 permainan. Disundul tadi oleh pemain dari timnas Swedia. Kali ini ada Kutmunson. Kutmunson belakang berikan kepada Lindelof. Lindelof umpan 1-2 kepada Yasin Ayari. Yasin Ayari kali ini ada Gustav. Gustav berikan umpan ke depan. Maksudnya pada para pemain depan dari timnas Swedia. Berhasil direbut bola. Kali ini ada Michael Olise. Michael Olise melebar saja ke sebelah kanan. Ada sosok Ousmane Dembele. Ousmane Dembele umpan 1-2 maksudnya tadi kepada Kylian Mbappe, namun kembali dipotong lagi. Saat ini bola jatuh di kaki pemain Prancis. Ada Dayot Upamecano, umpan jauh ke belakang, mundur dia, berikan kepada Mike Maignan. Mike Maignan sodorkan lagi ke depan, berikan kepada William Saliba. William Saliba umpan mendatar saja ke rekannya yang lebih dekat, ada Aurel Tchouaméni. Kali ini berikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele umpan 1-2 dengan Michael Olise. Michael Olise masih berada di garis tengah permainan. Maksudnya Michael Olise masih mencari rekan-rekannya untuk membuka ruang. Dan kali ini ada Dayot Upamecano. Umpan saja melebar ke sebelah kiri, berikan kepada William Saliba. William Saliba berikan kepada Lucas Digne. Sudah melewati garis tengah permainan, berikan langsung kepada nomor punggung 12, ada Barcola. Barcola tadi menyisir dari sebelah kanan pertahanan dari timnas Swedia. Namun bola saja berhasil dibuang oleh Svensson tadi lewat sliding tackle yang dilakukan oleh Svensson nomor punggung 8. Hanya menghasilkan tendangan penjuru. Masuk kami lemparan ke dalam. Ada Lucas Digne yang akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah bersiap-siap dia, menimang-nimang bola di atas kepala. Lemparan saja diberikan ke arah belakang dan kali ini jatuh di kaki Aurel Tchouaméni, nomor punggung 8. Umpan lagi ke depan, sodorkan kepada William Saliba. William Saliba berikan lagi. Kali ini ada Lucas Digne. Lucas Digne kali ini dibayang-bayang oleh Svensson. Lucas Digne masih berusaha dia untuk menerobos barisan pertahanan dari timnas Swedia, namun masih gagal. Dan kembali lemparan ke dalam dihadapi Lucas Digne. Sudah dilakukan, berikan kepada William Saliba. William Saliba berikan kepada Tchouaméni yang turun untuk menjemput bola. Kali ini ada Jules Kounde. Umpan lagi berikan pada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano masih mencari rekan-rekannya dia. Lebar ke sisi kiri, berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot kali ini berikan kepada Lucas Digne. Lucas Digne kali ini masih mutak-atik bola dia. Berikan kepada Kylian Mbappe. Kali ini ada Tchouaméni. Tchouaméni tendangan langsung. Sayang sekali pendengar. Dari jarak sekitar 30 meter. Terlalu terburu-buru tadi Tchouaméni melakukan atau melepas tendangan tadi, namun masih belum terarah dan jauh di atas mistar gawang dari timnas Swedia. Masih belum merubah kedudukan 1-0 bagi timnas Prancis saat ini. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang akan dilakukan oleh Jacob Widel Zetterstrom, kiper dari kesebelasan Swedia. Sudah dilakukan, terjadi duel udara tadi, namun bola berada atau jatuh di pelukan dari penjaga gawang Prancis Mike Maignan. Dan kali ini sudah dilakukan umpan saja pendek, berikan kepada William Saliba. William Saliba kali ini kepada Dayot Upamecano. Kerjasama dia, kembali lagi kepada William Saliba. William Saliba melihat rekan-rekannya mendekati garis tengah permainan. Kembali lagi back pass kepada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano kali ini melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Dan kali ini ada Kylian Mbappe, maksudnya kepada Barcola tadi, namun belum menemui sasaran. Jatuh lagi bola di kaki para pemain Prancis. Ada Aurel Tchouaméni, nomor punggung 8 kali ini. Umpan pendek saja ke depan, berikan kepada Michael Olise. Michael Olise sudah melewati garis tengah permainan. Michael Olise melihat rekan-rekannya tadi, umpan lambung ke sebelah kanan, maksudnya kepada Ousmane Dembele. Dikontrol bola dengan baik Ousmane Dembele, berikan kepada Usman Dembele umpan tarik langsung tadi. Maksudnya tadi tidak ada rekannya yang menyambut umpan batang tadi. Kali ini Usman Dembele 1-2 tadi memasuki kotak penalti, namun terjadi offset terlebih dahulu. Asisten wasit sudah mengangkat bendera offset. Nomor punggung pemain Prancis nomor punggung 7 ini terjebak dalam posisi offset sehingga hanya menghasilkan tendangan
9: bebas
8: yang akan dieksekusi oleh Jakob Widel Zetterstrom, kiper dari timnas Swedia. Sudah meletakkan bola di kotak 16 dia. Umpan masuk ke tendangan langsung ke depan, sudah melewati dari setengah permainan. Masuknya disundul tadi, jatuh di kaki para pemain Prancis. Dan kali ini serangan balik tadi dilakukan oleh timnas Prancis. Ada Aurel Somani, dia berlari, dia berikan kepada Michael Olise melewati 1-2 pemain, berikan kepada Mbappe. Berkola tadi, maksudnya gol. Umpan matang dari Michael Olise tadi kepada Bradley Barcola yang menusuk langsung ke kotak penalti tadi, mampu memperbesar keunggulan timnas Prancis. Bradley Barcola akhirnya mencetak gol kedua bagi Prancis. Prancis 2, Swedia 0. Bagaimana Bung Taufani, Anda melihat dari pertahanan atau rapuhnya pertahanan dari timnas Swedia yang kembali diobrak-abrik oleh barisan penyerang dari Prancis? Bagaimana Anda melihat gol kedua dari Prancis kali ini, Bung?
3: Ya, dengan permainan agresif yang kembali dilanjutkan oleh Prancis ditambah dengan adanya celah, kita lihat tadi sejatinya Swedia sedang ingin membangun serangan, namun Prancis bisa memotongnya dan memaksimalkan transisi negatif yang buruk dari Swedia, sehingga pemain dengan individu yang luar biasa Olise memberikan umpan terobosan yang sangat baik, ditambah dengan Barcola penyelesaian akhirnya yang klinis. Pemain yang sejatinya di babak pertama seolah sinarnya tertutup oleh Kylian Mbappe dan Olise, saat ini bisa mencatatkan namanya di papan skor, membuat Prancis unggul 2-0 yang tentunya lebih aman.
9: Ya, baik pendengar, 2-0 saat ini Prancis, lumayan jantan Prancis unggul sementara atas Swedia, di mana tadi Bradley Barcola menambah keunggulan bagi Prancis. Dan kini bola sudah bergulir di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ada Elliot mencoba melewati Mbappe, mampu dia kerjasama 1-2 kepada Victor, namun tampaknya terjadi handsball tadi dilakukan oleh Mbappe sehingga menghasilkan tendangan bebas saja, pelan saja tadi nampaknya. Gabriel mencoba memberikan umpan kepada Victor, ini tidak jadi umpan tadi kepada Kanya. Di sana ada nomor punggung 2, kita lihat ada nomor punggung, ada Gustav umpan saja serongkan bola kepada rekannya, namun terjadi pelanggaran lagi tampaknya dilakukan oleh Lukas Digne di sektor kanan pertahanan Swedia. Kini Lukas, pemain dari Swedia, sudah mencoba mempertahankan bola, memberikan bola urakan di sektor kiri, sudah dilakukan itu dari Gabriel, umpan lagi kepada Elliot, tarik lagi ke belakang kepada Gabriel, melebar dia di sektor tengah pertahanan sendiri. Di sana ada Victor menahan bola sejenak, memberikan umpan dengan kaki kiri, kembali melebar ke sektor kanan, masih menguasai bola sepenuhnya. Saat ini kita masih melihat Gustav menahan bola, tidak jali memberikan umpan, namun umpan diberikan kepada Hayari, sudah melewati garis lingkaran pertandingan, umpan sorongan depan kepada Isak kembali kepada Lukas, tapi tidak mampu tadi diambil oleh rekannya, namun bola dikuasai sepenuhnya kembali oleh pemain Swedia. Dorongkan saja bola umpan pendek tadi, Elanga kembali lagi ke belakang kepada Gustav, melebar lagi ke sektor tengah kepada Victor, umpan lagi dengan kaki kiri tadi maksudnya kepada nomor punggung 17 kepada Gyokeres, namun bola terlalu deras tadi sehingga dibuang saja oleh penjaga gawang Prancis ke depan, sehingga terjadi lagi cep duel bola udara. Kini Lukas, kini Swedia bangun serangan dari sektor kiri pertahanan Prancis. Di sana ada Elanga meliuk-liuk dia, mencoba lewat satu pemain, umpan ke mulut gawang, namun masih bisa diblok atau mengenai kaki dari Lukas Digne, main dari Prancis dari sektor kiri pertahanan sendiri. Ini mampu menggagalkan upaya bagaimana serangan yang dilakukan oleh pemain Swedia, dan kini tendangan penjuru diperoleh oleh Swedia dari sisi kiri pertahanan ataupun gawang dari Prancis, tampaknya akan dieksekusi oleh salah satu pemain dari Prancis tadi, ada nomor punggung 8, kini bersiap-siap ataukah siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan sudut ini. Sementara itu juga ada 4-3-5 pemain Swedia yang ada di kotak 16 dari pertahanan area gawang dari Prancis sudah bersiap-siap, tampaknya bola saat lagi akan dieksekusi. Sementara itu juga terjadi gerombolan tadi, bagaimana kedua pemain dari kedua kesebelasan ini terjadi saling sikut-menyikut dan tidak lakukan, sudah lakukan tampaknya kepada Lukas, langsung saja Ada Sudulho tidak bisa dijangkau tadi. Bagaimana upaya heading yang dilakukan oleh pemain dari Swedia tadi nomor punggung 7 ada Lukas Bergvall, namun gagal dan sulit dijangkau sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Prancis. Bisa masih menantikan bagaimana upaya yang dilakukan Swedia, tentunya tidak mudah setelah tadi tertinggal 0-2. Kini Prancis nampaknya bermain cukup nyaman. Bagaimana tendangan gawang akan dilakukan oleh penjaga gawang nomor 16 tadi, ada Mike Maignan nomor 16 merupakan penjaga gawang yang merumput bersama Simi, langsung dilakukan tendang saja jauh ke area sektor kanan pertahanan Swedia, mampu diheading dari Swedia, langsung aliran bola di sektor pertahanan Prancis, terjadi cok duel di sana, kembali lagi Victor memberikan heading kepada Lukas Lupal Mekhol, pulang langsung melebar ke sektor kanan kepada Elangan, namun tarik lagi ke belakang kepada rekannya, tarik lagi kepada nomor punggung 2 tadi ada Gustav, mampu mengasih bola sebanyak umpan langsung ke depan yang dituju tadi adalah Gio Keres, namun umpan jauh ke mulut gawang Prancis, hanya tertuju kepada penjaga gawang Prancis, dan kini sudah dilakukan penguasaan bola sepenuhnya Rabiot dari sektor kiri pertahanan Prancis, melebar dia ke sektor tengah, di sana ada nomor punggung 4, ada nomor punggung 4 tadi ada Dayot, umpan aliran bola ke depan kepada Olise, mampu dia mencoba meleset pemain dari Swedia, tarik lagi ke belakang kepada Dayot, melebar lagi ke kanan, ada Dembele, kerja 1-2 pendek saja bersama Olise, pendek lagi ke belakang, kerja sama 1-2 dia bersama Cumayu, balik lagi ke belakang kepada Olise dengan tenang, umpan kaki kanan kiri, Dembele, Olise, Tchouameni, umpan lagi kepada Koundé, Koundé tarik lagi ke belakang ke sektor kanan pertahanan Cindy sendiri maksudnya, namun tarik lagi back pass ke belakang kepada penjaga gawang Mike tadi, namun umpan pendek lagi Mike kepada pemain belakang mereka, di sana ada William Saliba, umpanlah pendek saat ini maksudnya kepada Mbappe, namun kini bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Prancis, Mbappe mencoba untuk mempertahankan aliran bola dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan pendek saja kepada Dembele, alirkan bola kepada Koundé di sektor tengah kiri ataupun lapangan pertandingan atau penjagaan dari pemain-pemain Swedia ini, di sana Olise merasuk dari sektor kiri, umpan kepada Koundé, masuk ke rudal, mampu bersukur. Bagaimana upaya satu percobaan tadi dilakukan oleh Koundé tadi, namun belum berhasil melewati satu pemain dari Swedia yang tadinya memang sudah menusuk hingga ke mulut gawang dari Swedia, namun bola direbut oleh Jakob sehingga kini aliran bola justru di kaki para pemain Swedia tadi. Satu upaya tadi pemain dari Swedia nomor punggung 8 kita lihat di sana ada Daniel Svensson, namun bagaimana kesulitan bagi para pemain-pemain dari Swedia untuk merasuk ke lini pertahanan dari Prancis sehingga aliran bola kini masih berada di sektor pertahanan Swedia. Victor, sang kapten kesebelasan dari Swedia, Victor Lindelof, umpan saja aliran bola ke depan kepada nomor punggung 2 adalah Lukas, lebar dia ke kanan kepada nomor punggung 2 tadi ada Gustav, yang masih menantikan, menahan bola sejenak, tarik lagi ke belakang pada Lukas, dorongkan saja kepada Ayari, menahan bola sejenak tadi, hampir tadi dribble oleh pemain Prancis, tapi kini dalam penguasaan bola pemain dari Swedia, Lukas umpan saja, dorongkan bola ke depan ke sektor kiri, di sana Gio Keres dicoba untuk dibaik-baik oleh dua pemain dari Prancis, Gio Keres, dan tampaknya terjadi gangguan tadi oleh William Saliba ataupun pemain dari Prancis sama punggung 4, ada juga Jaya tadi, tampaknya ada benturan fisik antara pemain dari Swedia, Gio Keres, Vladimir Victor Gio Keres, pemain yang merumput bersama klub Arsenal, dan tampaknya memang ada benturan tapi bukan sebuah pelanggaran, justru aliran bola kini serangan melalui Mikel Olise, pemain dari Prancis, sudah dilakukan pendek saja kepada Lukas Digne, dorongkan saja bola pelan kepada Olise, kembali mencoba menguasai bola, merangsek dari sektor tengah pertahanan dari Swedia, Olise umpan dorongkan bola Kylian Mbappe, oh salah tadi penguasaan bola, kini Isak pemain dari Swedia mencoba menggelimang bola, namun dipotong tadi oleh Dayot yang juga dengan cermat membaca aliran bola tadi. Saat ini Lukas Digne umpan sektor ke sisi kanan pertahanan dari Swedia, maksudnya tadi kepada Olise ataupun di sana ada Barcola, pendek lagi ke belakang kepada Tchouameni, umpan pendek kepada Kylian Mbappe, mencoba memberikan umpan ruang, umpan diagonal ke sektor kiri pertahanan dari Swedia, di sana ada Ousmane Dembele, tarik lagi ke belakang kepada Koundé ke

sektor pertahanan ataupun di kotak 16 dari Swedia. Belum selesai. Kini Olise langsung shooting. Oh, di blok tadi oleh penjaga gawang dari Swedia. Ada Jakob Bilde tadi cukup cermat memang sambil menjatuhkan badannya ke area sisi kanan gawang sendiri, sehingga lagi-lagi bagaimana tendangan percobaan dari Kyle Olise tadi masih mampu bola di blok dan keluar di sisi kanan pertandingan dari Swedia. Dan kini Mikael Olise akan mengambil atau akan menghadapi tendangan sudut dari sisi kanan gawang dari Swedia. Kini setelah bersiap-siap dan telah mengangkat kedua tangannya meminta rekannya untuk berada di area kotak 16, sudah dilakukan. Berbahaya, sudah diheading saja tadi oleh Mampu 17. Nampaknya Gyökeres mampu menyelamatkan aliran bola tadi dan kembali mendapatkan pressure ancaman lagi dari pemain Prancis. Kylian Mbappe mencoba melewati satu pemain, ada Gyökeres tarik lagi, melebar ke tengah. Di sana ada nomor punggung 8, Tchouaméni, melebar diagonal saja kepada Koundé, nomor punggung 5. Tarik lagi ke belakang kepada Dayot, tarik lagi ke Tchouaméni, tarik lagi kepada Mbappe, mencoba mengalir dari sektor pertahanan dari Swedia, mampu alirkan ke tengah. Di sana ada Bele, tarik lagi ke belakang. Tchouaméni melebar ke sektor kiri pertahanan dari Swedia, memang masih mengutang atik dari kaki ke kaki. Kini Rabiot nomor 14 umpan ke depan pendek saja kepada Kylian Mbappe tadi, maksudnya kepada Barcola, namun tarik lagi ke belakang. Tampaknya memang cukup kesulitan dari Prancis ini untuk mengalirkan umpan-umpan ke daerah sektor pertahanan dari Swedia. Kini masih Rabiot umpan saja melebar ke depan dari sektor kanan pertahanan dari Swedia. Di sana ada Barcola umpan lagi ke tengah kepada Dembele, pendek saja kepada Olise. Olise dorongkan bola ke sektor kanan pertahanan dari Swedia, mampu dipenuhi masuk kuasai sepenuhnya oleh Lukas. Lukas ini baring lagi, tarik ke belakang kepada Olise. Olise menahan bola sejenak, umpan pendek dengan kaki kiri kepada Mbappe, umpan lagi diagonal ke sektor kiri pertahanan Swedia. Di sana ada Ousmane Dembele mencoba melihat pemain, umpan dorongkan bola kepada

0: dilakukan oleh pemain Prancis ini namun masih gagal. Dan kini Swedia kembali membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan tampaknya cukup kesulitan para pemain dari Swedia ini. Kita masih menantikan saat ini Victor dorongkan saja ke sektor kiri pertahanan sendiri. Mampu dikuasai oleh Gabriel, umpan pendek 1-2 bersama Ayari, mampu dia keluar dari kepungan para pemain dari Prancis tadi, dikuasai tadi masuknya nomor punggung 8 dari pemain dari Swedia. Tempatnya juga mendapat gangguan tadi, Daniel Spence coba untuk memberikan umpan pendek saja kepada Yasin Ayari, 4-1-2 kembalikan kepada Lukas. Mari, masih dari sektor kiri pertahanan dari Prancis, tarik lagi ke belakang, umpan back pass jauh kepada Victor di daerah tengah lapangan pertandingan, menahankan bola sejenak dengan kaki kanan sambil meminta kawannya untuk mendekat. Memang cukup sulit saat ini. Elliot dari sektor kiri pertahanan dari Swedia, tarik lagi ke belakang kepada Gabriel masih mutang-atik tadi, umpan pendek saja kepada Victor, masih mendribel bola sambil berjalan, dorongkan pelan saja kepada nomor punggung Lukas, dorong ke sektor kanan, nomor punggung 2 Gustav, aliran dorong ke depan ataupun perlahan-lahan. Pemain Swedia ini memang mencoba membongkar lini pertahanan dari Prancis, 4-1-2 tadi maksudnya. Daniel kepada Elanga, mencoba terjadi perebutan cap duel di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Elanga mencoba melewati 1-2 pemain dari Prancis, mampu dia bekerja sama dengan Gyökeres, dipotong saja tadi aliran bola oleh pemain Prancis. Olise memberikan umpan saja kepada Kylian Mbappe yang dituju di sana, merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan kepada Olise, merangsek jalan Olise, shooting lagi-lagi Olise belum beruntung dia untuk kembali memberikan gol bagi Prancis. Memang bagaimana tadi berawal dari kerjasama dari sektor kanan pertahanan Prancis, Mbappe melakukan dribbling dengan cepat, umpan mendatar kepada Olise yang ada di area kotak penalti, namun shooting kaki kirinya masih melebar di sisi kanan gawang Swedia.
1: Dan pendengar, saat ini pelatih Graham Potter dari Swedia melakukan pergantian, yaitu Lukas Pekvall ditarik keluar sama dengan Elliot Stroth, dan kali ini ada Taha Ali dan juga Zeneli dimasukkan untuk menggantikan dua pemain yang telah ditarik. Skor hingga menit ke-65 detik ke-15 kali ini masih unggul Prancis 2-0. Dan kali ini sepakan pojok sudah dilakukan oleh Michael Olise, berikan kepada Kylian Mbappe, umpan tarik saja tadi ke depan, maksudnya ditinju tadi bola di udara oleh Widel Setestop. Dan kali ini serangan kembali lagi dari Prancis. Sayang sekali pendengar, Dayot Upamecano tadi melakukan tendangan langsung dari jarak sekitar 7 meter, namun berhasil diblok tadi oleh kapten dari kesebelasan Swedia, Victor Lindelof. Dan kali ini serangan diinisiasi oleh para pemain dari Swedia. Ada Taha Ali, pemain yang baru masuk ke nomor punggung 26. Taha Ali melewati satu pemain dari timnas Prancis. Taha Ali berbahaya dia, berikan kepada Alexander Isak, umpan tadi tarik dan sayang sekali mampu diblok tadi oleh Orlan Someny, dibuang saja bola tadi. Serangan berbahaya tadi dari Taha Ali yang baru masuk menggantikan Elliot Stroth, nomor punggung 24. Dan kali ini kembali timnas Swedia melakukan serangan lewat nomor punggung 22 yang baru masuk tadi, Zeneli mundur lagi, back pass ke belakang kepada Lagertilke, masih Gustav Lagertilke, umpan dia melebar, berikan kepada sang kapten Victor Lindelof, kembali melebar ke kiri, berikan kepada Kutmusson, saat ini umpan saja sodorkan kepada Taha Ali, back pass lagi ke belakang, tidak terburu-buru pemain Swedia untuk mengurung pertahanan dari Prancis. Kembali kali ini Victor Lindelof berikan kepada Lagerbike, kali ini nomor punggung 2 mundur lagi ke belakang. Dan kali ini Victor Lindelof berlari, dia melewati para pemain timnas Prancis, masih back pass lagi ke belakang, ada umpan lambung jauh ke depan, kali ini ada Anthony Elanga yang dimaksud, namun lebih dekat kepada Lukas Dinge dan dibuang saja oleh back kiri dari timnas Prancis tersebut. Dan kali ini ada Hydration Brick yang diberikan oleh wasit asal Belanda, Dani Desmond Makil. Bung Taufan, yang Anda melihat bagaimana ada dua pergantian yang dilakukan oleh Graham Potter yang harus merubah ataupun menginginkan perubahan untuk mengejar ketertinggalan 2 gol dari timnas Prancis. Anda melihat perubahan ini akan berdampakkah bagi Swedia atau seperti apa ini?
2: Ya, dengan tertinggal 2-0 dan menghadapi agresifnya Prancis, tentu Graham Potter harus melakukan perubahan segera. Dan saya rasa inisiatifnya cukup baik, Zenelli dimasukkan untuk memperkuat barisan tengah, karena kita lihat Michael Olise semakin tidak terbendung permainannya, mengacak-ngacak barisan tengah. Maksud dari memasukkan Zenelli tentu untuk memberikan penyegaran di lini tengah, merapatkan barisan lagi, sementara kehadiran Taha Ali untuk memperkuat serangan dari sisi sayap, karena Fedia tentu sadar dia sangat kesulitan dalam melancarkan serangan, membangun serangan. Jadi sisi sayap yang ingin dimaksimalkan, dan terbukti Taha Ali setidaknya sudah ada satu sentuhan yang bisa berbuah ancaman tadi, pergerakan dari sisi kiri, walaupun untuk sekedar menciptakan peluang gol masih sulit bagi timnas Swedia karena rapatnya barisan pertahanan Prancis.
1: Ya, di lain pihak, jika kita berbicara squad yang dilatih oleh Didier Deschamps, bangku cadangan dari Prancis memang cukup bergelimang dengan para pemain bintangnya. Tovani ini berbeda jauh atau terbalik dengan timnas Swedia. Namun perlukah ada pergantian yang dilakukan di Didier Deschamps, mungkin untuk menyimpan beberapa pemain untuk menghadapi partai selanjutnya melawan Paraguay atau seperti apa?
2: Ya, tentunya dengan keunggulan 2-0, kita lihat Didier Deschamps juga tentu tidak ingin mengambil resiko pemain-pemain seperti Ousmane Dembele, Olise juga yang begitu aktif menyerang, bisa sedikit diparkir, diistirahatkan, karena kita tahu Paraguay sudah menunggu tim yang sudah bisa mengejutkan wakil Eropa lainnya, Jerman yang punya kekuatan besar bisa disingkirkan. Prancis tentu tidak ingin bernasib sama, sehingga pemain-pemain agresifnya kemungkinan besar akan diistirahatkan jika dengan kondisi ini terus berlanjut.
1: Ya, dan pendengar, untuk sementara waktu timnas Prancis masih unggul 2-0. Gol dicetak oleh kapten mereka Kylian Mbappe pada masa injury time babak pertama, dan kemudian dilanjutkan tadi ada sebuah gol di babak kedua yang diciptakan oleh Bradley Barcola yang memanfaatkan umpan terobosan dari Michael Olise. Nah, pendengar, kali ini kedua kesebelasan sudah kembali masuk di lapangan permainan dan pertandingan akan segera dimulai, dan wasit Danny Desmond Makele akan sebentar lagi meniup peluit untuk kembali dimulainya pertandingan. Sudah siap-siap kali ini timnas Swedia untuk melakukan lemparan ke dalam, dan sudah dilakukan, peluit sudah dibunyikan. Kali ini lemparan ke dalam, maksudnya umpan matang tadi, sayang sekali tidak berhasil dikontrol. Kali ini ada serangan balik dari Prancis, ada Michael Olise berhadapan dengan kiper. Michael Olise, sayang sekali pendengar, Michael Olise sudah berhadapan dengan kiper dari timnas Swedia, Jakob Widerström. Namun sayang sekali Widerström mampu membaca gerakan dari tendangan Michael Olise dan menyelamatkan tendangan menyusur tanah tadi dari Michael Olise dan tidak berbuah gol, sehingga kedudukan masih 2-0. Kali ini Anthony Elanga bebas saja dia belakang kepada Lagerbilke berikan kepada sang kapten Victor Lindelof, umpan saja dia kembali kepada Lagerbilke pada Anthony Elanga, sodoran ke depan, kali ini menusuk dari sisi sebelah kanan. Kali ini ada nomor punggung 22 yang masuk, baru masuk, Zenelli, maksudnya tadi melewati barisan pertahanan dari timnas Prancis, namun masih kesulitan. Kali ini ada Yasin Asari umpan berikan kepada Taha Ali berhadapan dia dengan Jules Kounde. Taha Ali berbahaya, dia masih meluk-luk dia. Taha Ali menyisir dari sebelah kanan. Taha Ali mampu dia melewati, namun dibuang tadi oleh Jules Kounde, dan tampaknya Taha Ali cukup emosional tadi. Dia menilai bahwa bola sudah menyentuh kaki Jules Kounde dan harusnya terjadi sepakan pejuru, namun wasit menilai bola telah meninggalkan lapangan. Dan kali ini ada Victor Lindelof dari timnas Swedia, kapten dari timnas Swedia ini mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Kutmunson, sodorkan saja kepada Taha Ali. back pass lagi mundur kepada Gudmundsson, dan kali ini Gudmundsson kembali umpan ke belakang, berikan kepada sang kapten Victor Lindelof. Victor Lindelof umpan lambung ke depan, berbahaya masuknya kepada Alexander Isak. Namun tadi terjadi insiden ketika terjadi cop duel yang dinilai sebuah pelanggaran tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Prancis. Ya, pendengar, hingga saat ini ada serangan balik lagi kali ini. Kylian Mbappe menginisiasi serangan. Umpan saja pendek kepada Barthel Barcola. Kali ini kepada Michael Olise melewati 1-2 pemain dia. Berikan kepada Kylian Mbappe. Gol. Mbappe. Berhasil kembali menjebol gawang Jacob Wiedel-Zetterstam. Sebuah kerjasama cantik antara Bradley Barcola, Michael Olise, dan Kylian Mbappe. Umpan 1-2 yang mampu membongkar pertahanan dari timnas Swedia. Hampir tidak ada peluang, Bung Tavani, untuk Swedia menyamakan kedudukan. Bagaimana Anda melihat kembali rapuhnya pertahanan dari Swedia, Bung?
2: Ya, kualitas individu menjadi berbeda di pertandingan ini. Terlepas dari rapuhnya pertahanan Swedia, kita mengapresiasi bagaimana para penyerang timnas Prancis begitu leluasa menguasai bola. Mereka dengan zamannya mengotak-atik bola. Olise memberikan umpan yang sangat baik, bermain dengan cakapnya di pertandingan kali ini, dan diselesaikan dengan Kylian Mbappe yang kita tahu punya penyelesaian akhir yang klinis. Ya, kiper Jacob Wilder yang sejatinya tampil cukup baik pun tidak, sekali lagi tidak berdaya dengan menghadapi Kylian Mbappe yang mampu menciptakan gol keduanya di pertandingan kali ini, sekaligus meninggikan namanya dalam daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 bersaing dengan Lionel Messi untuk perebutan sepatu emas.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini Kylian Mbappe berada di puncak top skor sementara Piala Dunia bersama dengan Lionel Messi dengan 6 gol, dan keduanya bersaing ketat untuk perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026. Dan kali ini reportase akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan, Bung.
3: Baik, tinggal 0-3 saat ini Swedia, namun belum berhenti untuk memperkecil kedudukan. Saat ini Gustav dari sektor lingkaran garis pengelapan pertandingan mencoba untuk melihat rekannya di sana, nomor 18 di sana Yasin Ayari. Pendek saja tadi kepada Lukas, umpan 1-2 dia kembalikan lagi, maksudnya tadi kepada Taha Ali ataupun kepada Janelli. Mulai merasa dari sektor kiri pertahanan Prancis, umpan dari 1-2 kepada nomor punggung 9 tampaknya tadi, umpan pendek kepada Isak, namun tidak sulit ataupun susah dijangkau tadi satu pemain dari Swedia, namun masih bisa dikuasai sepenuhnya Swedia. Di sana ada nomor punggung Taha Ali, nomor 26 melibluk dia dari sektor pertahanan dari Prancis, mencoba kerjasama 1-2 kepada Gabriel, tarik lagi ke belakang, umpan sodokan bola kepada Taha Ali kembali, berasal dari sektor kanan pertahanan Prancis, namun dikuasai sepenuhnya tadi kembali oleh pemain-pemain dari Swedia. Balik lagi ke belakang Gabriel, merasa dari sektor pertahanan dari Prancis. Kini nomor punggung 17 Diogeres, umpan pendek kepada Lukas, namun bisa kembali dihadang oleh para pemain Prancis. Kini justru serangan balik kembali dibangun oleh Prancis. Nomor punggung 12 di sana ada Barcola merasa dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan lebar kepada Olise dari sektor tengah, umpan lagi Olise melilit kepada nomor 20, langsung shooting masuk kepada Mbappe, namun bisa dipotong oleh pemain dari Swedia tadi. Namun kini serangan belum berhenti, ada Rabiot mencoba untuk mengalirkan bola di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Umpan saja pendek ke kanan kepada Olise ataupun kepada Barcola, pendek lagi Rabiot kepada Barcola, umpan pendek lagi ke belakang dia, umpan lagi kepada nomor punggung 2 ataupun kepada rekannya di sana ada Lukas Digne. Langan bola sejenak kepada Olise, tarik lagi ke belakang kepada Rabiot. Masih nyaman kini pemain-pemain dari Prancis tampaknya masih membangun serangan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Ini dipertahankan oleh nomor punggung 4 ada Dayot, menahan bola sejenakkan kaki kanannya, melebar dia lagi kepada rekannya nomor punggung 2 di sana ada pemain bertahan Prancis, ada Malo Gusto yang dimasukkan di babak yang kedua. Tarik lagi melebar ke kiri Gusto kepada Dayot ataupun Lukas tadi, kembalikan lagi kepada William menahan bola sejenak, masih menantikan kawannya untuk mendekat. Nomor punggung 8 tampaknya di sana ada Tchouaméni, menahan bola, balik badan lagi dia, berputar-putar tampaknya, kembalikan kepada William sodorkan bola ke depan kepada Tchouaméni, umpan lagi kepada Barcola, umpan lagi kepada Tchouaméni, menahan bola sejenak tadi dan dilanggar oleh pemain Swedia dari sisi kanan pertahanan Swedia Sementara itu di saat yang bersamaan juga lagi-lagi tampaknya Perancis setelah unggul 3-0 Thiago Theo Hernandez tadi maksudnya nomor 19 kembali dimasukkan oleh Didier Deschamps untuk memasuk menggantikan Lucas Digne yang memang bermain apik di sepanjang pertandingan hingga memasuki menit ke-78 ini. Bagaimana kita masih menantikan memang ada 3 pemain dari Prancis tadi yang dilakukan pergantian sekaligus tentunya, termasuk tadi Due dimasukkan di babak yang kedua ini tentu untuk memberikan juga angin segar di sektor sayap serang dari Prancis. Saat ini sudah Tchouaméni juga lakukan lebar ke sektor kiri, sana ada Malo Gusto dorongkan ke belakang saja kepada Dayot, umpan tadi maksudnya ke tengah Dayot, bisa diculik oleh Elanga dari sektor kanan serang dari Swedia, umpan kepada Buikares atau di sana satu rekannya, masih Buikares masih dicoba untuk mengejar tadi aliran bola, umpan dari rekannya namun kembali direbut oleh pemain Prancis. Justru terjadi berebutan di sektor kanan Prancis tadi, tampaknya Ndui coba tadi untuk mempertahankan aliran bola dari rekannya namun mendapat gangguan dari para pemain dari Swedia. Kini masih dalam penguasaan bola sepenuhnya Olise, mencoba merangsang sambil berjalan cepat dia memberikan umpan kepada Kylian Mbappe berlari-lari dia merangsang dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan pendek saja kepada rekannya ataupun kepada Barcola, bola umpan lagi pelan saja, umpan ke depan tapi bisa dipotong tadi oleh Gustav, tapi kini Elanga membantu lini pertahanan Swedia sendiri dan lagi-lagi kaki ke kaki bagaimana nomor punggung 8 Tchouaméni tadi mampu mengamankan bola bagi Prancis. Dan belum kini berakhir, masih terus serangan dilakukan oleh pemain dari tim berjuluk ayam jantan ini Prancis. Kini melalui sektor kiri pertahanan Swedia, Due mencoba meliuk-liuk umpan pendek ke belakang kepada nomor punggung 2 tadi, ada Gusto alirkan bola ke belakang lagi kepada Dayot. Kemudian bagaimana memang pemain dari Prancis ini cukup nyaman, masih menggulirkan bola dan juga memancing para pemain Swedia ini untuk maju ke depan. Kini William umpan sorongkan bola ke depan kepada Olise, balikan lebar dia ke sektor kiri tadi. Nomor punggung 2 ada Gusto, dipenuhi oleh Due masih mau liuk-liuk dia sektor pertahanan Swedia. Due mencoba membelikan rumah tembak langsung shooting Due. Lagi-lagi Jakob memang masih cermat untuk memblok tadi. Bagaimana tendangan dari Due? Itu ini menjadi ancaman lagi-lagi bagi para ataupun lini pertahanan dari Swedia. Tentu kita melihat bagaimana memang jumlah penonton selama sepanjang turnamen Pesta Bola Dunia 2026 ini hingga memasuki fase 32 besar sudah memasuki angka 5 juta fans yang memadati stadion-stadion baik yang ada di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Kini pertandingan kembali dimulai, masuki menit ke-80 detik 41. Swedia masih mencoba mengurung melalui Elanga dan sektor kiri penampilan Prancis. Mengutik-utik dia, umpan pendek saja nomor 2, umpan kepada Isak. Oh, terjadi tadi perebutan tadi bagaimana Alexander Isak mencoba untuk menyambut umpan dari rekannya tadi namun belum berhasil. Justru kini serangan balik digencarkan oleh pemain Prancis cepat tadi. Di sana ada nomor punggung 8 ataupun kita bisa melihat ada Theo Hernandez kepada Barcola. Oh, lagi-lagi Barcola mencoba untuk memberikan ancaman kali ini dari sisi kanan pertahanan Swedia tadi setelah melakukan gerakan menipu sebelumnya dan sebelum akhirnya melakukan tendangan kaki kiri dan masih mampu diblok oleh penjaga gawang dari Swedia tadi. Di sana ada Jakob yang lagi-lagi harus jatuh bangun, bekerja keras

0: Sarada William umpan pendek saja kepada Tuameni, kembali kepada Mbappe. Mbappe mencoba untuk merasap, memberikan umpan diagonal ke sektor kiri kepada Ndoue. Ndoue mampu mengontrol bola dengan kakinya, meliuk-liuk dia, mencoba melewati satu pemain dari Gabriel tampak tidak sesuai dia tadi, namun gagal lagi. Bola berhasil dicuri ataupun dicocor saja oleh pemain dari Swedia. Namun kini kembali bagaimana Perancis kembali masih membangun serangan. Tentunya pendengar, Perancis menguasai jalan pertandingan hingga memasuki menit ke-82 ini. Kini ada Olisik kerja pendek 1-2 bersama dengan Rabiot, tarik lagi ke belakang kepada Dayot, umpan pendek dikembalikan kepada Tuameni, mencoba merasa dari sektor tengah lapangan pertandingan. Rabiot umpan dengan kaki kirinya ke sektor kanan kepada Barcola. Barcola umpan kepada Mbappe, namun masih bisa diblok lagi, namun bisa diambil lagi oleh Rabiot dari sektor kanan pertahanan Swedia, ataupun mengalir di meliuk-liuk dia, mencoba untuk mengurung pertahanan dari Swedia dari kanan, kiri dan juga tengah. Para pemain Prancis ini kembali mengepung, kini melalui nomor punggung 11 Olisip, pendek saja kerja 1-2 kepada Ndoue, kembalikan kepada Rabiot, menusuk dari sektor kiri pertahanan Swedia, kembalikan lagi kepada Olise. Olise kembali kepada Ndoue. Ndoue tidak jadikan memberikan umpan, namun dia melebar ke sektor kanan pertahanan Swedia. Kepada siapakah dia memberi? Oh, kepada Mbappe. Mbappe tarik lagi ke belakang kepada Tuameni, kembalikan lagi ke Mbappe, memberikan umpan diagonal ke sektor kiri pertahanan Swedia. Di sana ada Olise mencoba untuk menyambut umpan diagonal tadi, namun arah bola tampaknya sulit dijangkau dan sehingga pertandingan ataupun arah bola tadi mengeluarkan 8 pertandingan sehingga hanya menghasilkan tampaknya tendangan ke gawang. Dan sementara itu tampaknya Didier Deschamps, pelatih dari tim Prancis, juga melakukan pergantian pemain tampaknya. Kylian Mbappe dan Mikel Oise ditarik keluar dan masuk nomor punggung 24 tampaknya. Ryan Cherki, pemain asal Manchester City ini juga dimasukkan, serta Jean-Philippe Mateta asal Crystal Palace juga dimasukkan oleh Didier Deschamps. Tentu rotasi terus dilakukan oleh Prancis karena memang setelah leading 3-0 ini, pemainan Prancis juga lebih hidup. Kita lakukan ataupun kita nantikan, sudah lakukan pendek tendang saja Jacob kepada Victor, masih dari arena ataupun di area pertahanan sendiri. Kini nomor punggung 11 Theo Hernandez umpan ke depan, yang dituju adalah nomor punggung 22 tadi. Masih Theo Hernandez mencoba melatih dua pemain dari Prancis tadi, namun lagi-lagi ada gangguan dari kaki para pemain dari Prancis sehingga ada menghasilkan tendangan bebas bagi Swedia ataupun berada di area jantung pertahanan Prancis. Dan kini tentunya kita masih menantikan apakah memang Swedia meskipun bisa dikatakan cukup berat untuk mengejar ketinggalan 3 gol ini, namun masih terus dilakukan dari sisi kiri kali ini pertahanan Prancis. Di sana ada Elanga mencoba melihat satu pemain, umpan saja ke mulut gawang, namun masih bisa diheading oleh William Saliba, pemain yang memang di babak pertama tadi cukup bekerja apik menjaga benteng pertahanan dari tim Prancis ini. Tentunya kita masih menantikan, kini giliran Swedia memang tidak berhenti untuk kembali membangun serangan demi serangan. Minimal satu gol bisa menjadi negar bagi tim Swedia. Lemparan sudah dilakukan ke mulut gawang tadi, mampu di heading tadi oleh Barcola. Satu shooting dari Hernandez, tapi tidak mengarah tepat ke gawang dari Prancis yang dijaga oleh McMenamin, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang kali ini untuk Prancis hingga memasuki menit ke-86.
1: Ya, pendengar, saat ini timnas Prancis unggul 3-0, di mana dua gol diantaranya dicetak oleh kapten kesebelasan mereka, Kylian Mbappe, yang saat ini sudah mencetak 6 gol hingga pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 kali ini. Dan tadi baru saja dimasukkan pemain pengganti, yaitu yang Jean-Philippe Mateta dan Ryan Cherki, yang masuk untuk menyegarkan permainan dari timnas Prancis. Dan kali ini ada Orlan Chomen berikan kepada Gusto masuk kepada Alain Doué, direbut tadi oleh timnas Swedia namun kembali di kaki para pemain Prancis. Dan kali ini ada William Saliba berlari, dia mendekati garis tengah permainan. William Saliba meminta rekan-rekan yang membuka ruang, umpan pendek saja kepada Chomen. Kali ini ada Barcola menyisir dari sebelah kanan pertahanan, berikan kepada masuk, terjadi offset tadi Barcola. lebih dulu dalam posisi offside dan hanya menghasilkan

di timnas Swedia yang kali ini tertinggal 3-0. Dan kali ini ada nomor punggung 5 Kutunson berikan kepada sang kapten Victor Lindelof, melebar kepada Lagerbeke. Lagerbeke masih kontrol bola, dia umpan melebar ke sebelah tengah, berikan kepada Victor Lindelof. Victor Lindelof, kali ini ada Lagerbeke sudah melewati yang pilih Mateta, berikan kepada Svensson yang baru masuk. Bernard Svensson nomor punggung 19. Nah kali ini ada bola diberikan pada Jonathan Elanga. Jonathan Elanga menyisir dari sektor kanan penyerangan. Masifnya tadi tidak melewati barisan pertahanan dari timnas Perancis, namun gagal dan bola hanya meninggalkan lapangan. Menghasilkan lempan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini ada Svensson. Svensson kali ini tidak mendribel bola, back pass lagi ke belakang pada Jonathan Elanga. Kali ini kerjasama dengan Svensson. Svensson dia masih melihat rekan-rekannya, mundur ke belakang kepada Victor Lindelof. Victor Lindelof melewati garis tengah permainan. Victor Lindelof berada di kotak penalti. Victor Lindelof kali ini Victor Gyökeres. Sayang sekali mendengar tendangan shot tadi dari Victor Gyökeres, memanfaatkan umpan dari Victor Lindelof. Sayang sekali mendengar, sudah berada di kotak penalti lawan, namun kiper timnas Prancis Mike Maignan dengan sigap memblok tendangan dari jarak sekitar 4 meter tadi, berada pada depan antara Victor Gyökeres dan Mike Maignan, dan terselamatkanlah gawang Prancis dari ancaman Swedia. Terjadi pergantian pemain lagi, Bu. Dan Victor Nilsson dimasukkan untuk menggantikan Alexander Isak. Dan ini merupakan pergantian keempat yang dilakukan oleh Graham Potter pada pagi hari ini. Dan waktu pertandingan tinggal tersisa 1 menit lagi untuk waktu normal. Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Prancis sudah dilakukan oleh Theo Hernandez. Theo Hernandez berikan ke belakang kepada Deot Upamecano, maksudnya kepada Yang Philippe Mateta, dan diumpat lambung. Namun terjadi insiden tarik-menarik kostum dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Swedia. Kali ini ada Svensson. Svensson mundur lagi belakang kepada kapten mereka Victor Lindelof. Victor Lindelof lebar ke sisi sebelah kiri, ada Kutmundsson, umpan ke depan pada Ali Taha. Taha Ali tadi maksudnya yang dituju. Kali ini ada perebutan bola. Ali Dui, Dui dari Prancis maksudnya hendak merebut bola dari Kutmundsson, namun kembali berhasil bola jatuh di kaki para pemain timnas Swedia. Terjadi cop duel lagi, dibuang saja bola tadi oleh Deot Upamecano, dan tadi wasit memberikan tambahan waktu 4 menit untuk pertandingan kali ini. 4 menit saja untuk pertandingan yang sudah dimenangi oleh Prancis dengan skor 3-0 melawan Swedia. Ya, kali ini pendengar, terjadi tendangan bebas akan dilakukan oleh timnas Swedia. Sudah dilakukan. Kali ini Anthony Elanga menusuk dari sisi kanan pertahanan dari Prancis. Anthony Elanga masih tadi berhasil diblok tadi. Kali ini bola kaki jatuh di kaki Yang Philippe Mateta. Yang Philippe Mateta dibayang-baling oleh dua pemain. Kali ini ada Bradley Barcola. Namun sayang sekali kontrol yang kurang baik dari Bradley Barcola. Jatuhkan kembali bola di kaki para pemain timnas Swedia. Kali ini ada Svensson nomor 19 yang baru masuk. Berikan kepada Gyökeres tadi. Namun sayang sekali bola, kontrol bola yang kurang baik dari Gustav Nilsson hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Prancis. Kali ini ada Aurélien Tchouaméni. Tchouaméni nomor 8. Umpan lambung ke depan dia, maksudnya kepada Ali Dui. Dui menyisir dari sektor kanan. Dui tadi maksudnya kepada Yang Philippe Mateta. Tendangan langsung, sayang sekali mendengar. Tendangan langsung Yang Philippe Mateta menyambut tadi umpan silang dari Dui, namun hanya berada di atas mister gawang dari Swedia. Maka terselamatkanlah Swedia kembali dari kebobolan. Kali ini ada nomor punggung 21 Alexander Benhanson, berikan kepada Taha Ali. Taha Ali menyisir dia dari sebelah kiri pertahanan Prancis. Dibuang saja tadi oleh Dui, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dihadapi oleh Kutmundsson. Sudah menimang-nimang bola di
memang boleh dia, dan kali ini bol sudah lemparan ke dalam sudah dilakukan. Maksudnya tadi kepada rekannya Nilsson, namun tidak berhasil menemui sasaran. Kali ini Prancis melalui serangan, direbut bola tadi. Kali ini ada Gustav Nilsson. Gustav Nilsson berikan kepada Anthony Elanga. Anthony Elanga tadi melewati 1-2 pemain. Anthony Elanga berikan kepada Svensson. Svensson tadi masih berikan kepada nomor punggung 22. Ah, sayang sekali direbut lagi oleh William Saliba. Gagal tadi serangan dari Prancis. Kali ini ada Theo Hernandez. Theo Hernandez berlari kencang dia kepada Ryan Cherki. Ryan Cherki kali ini pada siapa bola diumpankan? Ah, berhasil dipotong tadi. Berhasil dipotong oleh Gudmundsson. Dan kali ini ada Taha Ali berhadapan dengan Ryan Cherki. Ryan Cherki masih Taha Ali. Taha Ali menyisir dari sebelah kiri. Terjadi insiden perebutan bola tadi. Dan wasit membunyikan peluit bahwa terjadi pelanggaran. Ryan Cherki tadi dianggap atau dinilai menjatuhkan Taha Ali dari Swedia. Dan kali ini tendangan bebas akan dihadapi oleh Swedia dari jarak sekitar sudah dilakukan. Dan kali ini umpan pendek berikan kepada Victor Lindelof. Tinggal beberapa detik lagi pertandingan babak kedua ini akan selesai, pendengar. Namun timnas Swedia masih melakukan serangan. Tindas-tindas serangan kembali dilakukan oleh timnas Swedia. Kali ini ada Peter Nilsson berikan kepada Svensson. Umpan tadi ke depan berbahaya, namun sayang sekali belum menemukan sasarannya dan berhasil diblok tadi oleh para pemain timnas Prancis. Kali ini ada Svensson. Diblok tadi tendangan langsung Svensson oleh Mike Maignan, kiper dari timnas Prancis. Bermain dengan gemilang, Maignan menggagalkan sejumlah peluang dari Swedia pada pagi hari ini. Dan pendengar, dengan demikian setelah peluit dibunyikan oleh wasit jadi Desmond Makele, pertandingan akhirnya berakhir dan dimenangkan oleh timnas Prancis.

0: Prancis masih lebih superior di atas Swedia.
1: Ya. Nah, kalau kita lihat jalannya pertandingan, kelihatannya kan Prancis memang menguasai permainan sejak awal dengan penguasaan bola dan tekanan yang cukup kuat juga begitu ya. Nah, ini kenapa Swedia kesulitan soal membongkar pertahanan Prancis juga? Apa yang menjadi penyebabnya sebenarnya, Bung Tavani?
0: Ya, begitu kuatnya pemain Prancis dalam menguasai bola secara tidak langsung memaksa para pemain Swedia lebih fokus dalam bertahan.
1: Ya.
0: Namun sangat disayangkan beberapa peluang serangan balik yang dimiliki oleh Swedia tidak bisa dimaksimalkan sehingga hingga pertandingan berakhir tidak ada gol yang mampu diciptakan oleh the Blue and Yellow.
1: Ya. Tapi kalau dilihat dari kualitas permainan Prancis di hari ini ya, yang begitu dominan dan cukup perkasa dengan kemenangan 3-0. Bagaimana Anda melihat perjalanan Prancis berikutnya? Karena kan lawan kuat sudah menunggu di partai 16 besar ini. Bung Tavani.
0: Ya, walaupun Prancis bisa memenangkan pertandingan dengan skor yang meyakinkan 3-0, tapi saya melihat ada beberapa catatan terutama di barisan pertahanan
1: ya.
0: Karena beberapa kali sisi terutama sisi kiri pertahanan yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Swedia. Tentu itu harus dibenahi oleh Didier Deschamps karena di babak 16 besar kita tahu Prancis sudah ditunggu oleh Paraguay, tim yang sebelumnya dianggap remeh, namun di babak 32 besar mereka membuktikan bisa

0: di barisan pertahanan.
1: Ya, ini kan akan berhadapan antara dua kubu sepak bola yang berbeda, Eropa dengan Amerika Latin ya, Bung Tovani ya. Kalau kita lihat kemarin Jerman sempat dikalahkan oleh Paraguay begitu. Nah, bagaimana dengan Prancis nasinya? Berhadapan dengan Paraguay menurut Anda?
2: Ya, tentu saja Prancis pemain-pemain kreatif sangat diperlukan di pertandingan nanti melawan Paraguay, karena jika berkaca dari pertandingan Jerman melawan Paraguay, Jerman nampak buntu ya. Membongkar pertahanan Paraguay yang begitu rapat khas Amerika Latin, tapi saya melihat di sini ada

0: memecah kebuntuan jika artinya Kylian Mbappe dijaga ketat oleh para pemain Paraguay.
1: Ya. Nah, sudahkah Prancis membuktikan kelas mereka di pertandingan hari ini bahwa mereka juga pantas menjadi favorit juara dunia?
0: Ya, dengan catatan selalu menjadi finalis dalam dua edisi terakhir yang salah satunya berhasil menjadi juara, Prancis tentu saja menjadi salah satu kandidat kuat sebagai juara di Piala 2026 ini. Apalagi kita dengan kemenangan 3-0 melawan Swedia ini, artinya Prancis melanjutkan tren positif di mana sejauh bergulirnya Piala Dunia edisi kali ini, mereka setidaknya menciptakan 3 gol dari pertandingan yang jalani dan semuanya berakhir dimenangkan.
1: Ya, bagaimana Anda melihat penampilan dari Mbappe di pertandingan kali ini, Bung Topani?
0: Ya, Mbappe sang mega bintang tentu saja menjadi sorotan utama, 2 gol membuktikan kalau
1: masih konsisten lah penampilannya begitu ya.
0: Penampilannya konsisten sekaligus menjadi salah satu bintang yang bisa memecahkan berbagai rekor ke depannya.
1: Ini
0: dia bersaing dengan Lionel Messi untuk perebutan sepatu emas di Piala Dunia 2026 sekaligus bersaing juga dengan mega bintang Argentina tersebut dan daftar top skor pencetak gol terbanyak di sepanjang sejarah Piala Dunia. Sekarang dengan 2 gol yang diciptakan ke gawang Swedia, artinya Kylian Mbappe hanya tertinggal 1 gol dari Lionel Messi. Dengan usianya yang jauh lebih muda dibanding Lapulga, tentu Kylian Mbappe punya peluang
1: untuk mendapatkan sepatu emas begitu ya. Baik kalau begitu. Kalau

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Peluit panjang telah berbunyi, pertandingan telah usai. Namun semangat sepak bola dunia tetap menyala. Terima kasih telah bersama RRI dalam siaran langsung Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di laga berikutnya.
2: Ya baik, pendengar, nanti untuk siaran langsung Piala Dunia selanjutnya di pukul 9 waktu Indonesia Tengah akan kembali kami siarkan ke ruang Anda. Kita bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kita melanjutkan merangkai NTB pagi ini dan saatnya kami akan sampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langko 83 Ampenan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Jadilah polisi yang lebih profesional gitu kan.
2: Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, saya kira itu sudah cukup baik, apalagi dari segi pelayanannya.
3: Mungkin kalau kita menyelesaikan langsung di skala nasional mungkin akan berat gitu. Jadi apa salahnya kalau kita mulai dari pilot project di level provinsi untuk membenahi data itu.
0: Momentum Hari Bayangkara ke-80 diharapkan menjadi titik penguatan profesionalisme Polri. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai membenahi tata kelola sektor perikanan dengan memperkuat basis data nelayan dan sumber daya laut. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Momentum Hari Bayangkara ke-80 diharapkan menjadi titik penguatan profesionalisme Polri. Harapan itu disampaikan anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Insinyur Made Slamet, yang meminta kepolisian terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menjaga netralitas sebagai pelindung dan pengayuh masyarakat. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
4: Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Made Slamet menilai kinerja Polri di NTB secara umum sudah berjalan baik, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Meski demikian, ia menegaskan masih ada ruang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin profesional, transparan, dan berintegritas. Made Slamet mengatakan, pelayanan yang cepat, jujur, dan humanis menjadi harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Karena itu, evaluasi dan pembenahan harus terus dilakukan demi meningkatkan kepercayaan publik. Selain pelayanan, politisi PDIP NTB itu juga menyoroti pentingnya menjaga netralitas Polri. Menurutnya, kepolisian harus tetap berdiri di atas semua kepentingan dan menjalankan tugas secara objektif sebagai institusi negara yang melindungi seluruh masyarakat.
1: Jadilah polisi yang lebih profesional gitu kan. Seperti jargonnya kan, polisi bersama rakyat kan begitu. Bersama rakyat semua tuh, jangan rakyat-rakyat. Dan itu lebih personal, jangan tergeret politik, itu harapan kita ke depan.
4: Ia menambahkan, pembangunan NTB tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan sinergi seluruh elemen, termasuk Polri, dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif, sehingga pembangunan dapat berjalan optimal.
1: Ya, tentu kan membangun NTB kan tidak bisa di beberapa pihak, harus semua terlibat ini, pembangunan NTB ini, termasuk TNI Polri semualah.
4: Pada Hari Bayangkara ke-80, Made Slamet mengajak seluruh jajaran Polri menjadikan peringatan tersebut sebagai momentum untuk semakin memperkuat profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempererat kedekatan dengan masyarakat.
0: Sementara itu, berbagai kegiatan dilaksanakan Polres Sumbawa guna memeriahkan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 tahun ini. Salah satunya adalah menggelar kegiatan 1000 Bakti Sosial, Baksos. Randi Pratama melaporkan.
5: Polri untuk masyarakat, jadi lebih dimasifkan di Bakti Sosial.
6: Polres Sumbawa menggelar sekitar 1000 kegiatan bakti sosial sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80. Kegiatan yang melibatkan seluruh polsek jajaran ini merupakan implementasi tema HUT Bayangkara tahun ini, yakni Polri untuk masyarakat. Kasih Humas Polres Sumbawa, Ibda Inyoman Deni Anggara Dinata mengatakan, bakti sosial merupakan agenda utama dalam peringatan HUT Bayangkara. Menurutnya, setiap polsek bersama Polres Sumbawa melaksanakan puluhan kegiatan bakti sosial sehingga jumlahnya keseluruhan mencapai sekitar 1000 kegiatan. Selain bakti sosial, Polres Sumbawa juga menggelar bakti religi dengan membersihkan masjid, pura, dan gereja, serta bakti kesehatan berupa donor darah bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia. Rangkaian kegiatan juga meliputi tabur bunga di Labuan Badas, ziarah ke makam almarhum anggota Polres Sumbawa, hingga berbagai perlombaan internal.
5: Karena program dari Kapolri untuk bakti sosial ini untuk ke masyarakat, untuk lebih ke masyarakat kegiatan HUT Bayangkara ini. Karena lo dengan moto dari HUT Bayangkara ini mengabdi untuk masyarakat. Polri untuk masyarakat. Jadi lebih dimasifkan di bakti sosial.
6: Puncak peringatan HUT Bhayangkara akan digelar pada 1 Juli di Mako Polres Sumbawa. Selanjutnya pada 5 Juli akan dilaksanakan Jalan Santai Semarang Bhayangkara yang terbuka untuk masyarakat dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor. Denny berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan kepolisian.
0: Ketahanan pangan adalah pilar kedaulatan bangsa, karena itu seluruh elemen perlu bersinergi untuk mewujudkan swasembada pangan. Peran Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional mendapat apresiasi dari kalangan akademisi sebagai wujud komitmen menjaga ketahanan pangan. Mustahidin melaporkan.
7: Polri dinilai turut berkontribusi dalam pengawalan program strategis pemerintah melalui pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan demi mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada nasional. Akademisi dan praktisi hukum Kabupaten Dompu Taufik Firmanto menilai keterlibatan Polri dalam isu ketahanan pangan menjadi langkah penting yang menunjukkan bahwa institusi kepolisian tidak hanya berfokus pada aspek keamanan dan ketertiban, tetapi juga hadir dalam isu strategis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Menurut Taufik, di dunia akademik dikenal jargon publish or perish, yang berarti setiap gagasan harus terus dipublikasikan agar tetap hidup dan memberi dampak. Ia menilai yang terpenting adalah bagaimana Polri melalui para pemikirnya mampu mendefinisikan ulang makna keamanan, termasuk memasukkan aspek keamanan pangan sebagai bagian dari perhatian utama.
8: Bahwa Polri juga mempunyai gagasan akademik. Nah, apa gagasan akademiknya? Menurut saya yang penting adalah bagaimana Polri melalui para pemikirnya mendefinisikan ulang apa yang disebut sebagai aman. Dalam hal ini keamanan pangan kemudian menjadi masuk ke dalam konteks yang menjadi perhatian dari Polri.
7: Taufik menegaskan Polri telah mampu menjalankan fungsi sebagai supporting system dalam menjaga kedaulatan pangan Indonesia. Menurutnya, keterlibatan aktif Polri dalam mendukung para petani menjadi bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Ia juga menilai masyarakat perlu mengetahui wajah Polri yang lebih luas, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga kedaulatan pangan nasional. Lebih lanjut, ia menyoroti keberhasilan Indonesia yang kini tidak lagi bergantung pada impor jagung yang selama puluhan tahun menjadi persoalan nasional. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran Polri dalam mengawal dan mendukung petani. Taufik berharap keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan dapat terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor sehingga cita-cita swasembada pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
0: Pada momen hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 tahun ini, masyarakat merasa Polri perlu memperbaiki beberapa hal agar kedepannya institusi dapat menjadi lebih baik. Berikut tanggapan mereka.
9: Perkenalkan, nama saya Pratama, alamat saya dari Sandik. Menurut saya untuk kinerja polisi akhir-akhir ini sudah banyak beritanya, banyak polisi yang menyalahgunakan profesinya. Itu bukan semuanya polisi, tapi oknum-oknum yang menyalahgunakan atribut polisi. Dan untuk saran saya untuk polisi, tolong berantas oknum-oknum yang menjelekkan institusi polisi, karena itu yang bikin nama polisi jadi jelek gitu.
10: Perkenalkan, nama saya Aleja Majura Putri dari Lombok Timur, yaitu Rumbu. Menurut saya tentang polisi hari ini atau sebelumnya, kebanyakan menyalahgunakan profesinya, banyak yang suap. Terus kalau ada peraturan tilang, kadang kayak tiba-tiba nilang padahal nggak ada peraturan yang keluar, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi menurut saya lebih baik polisi lebih ditimpa gitu, lebih dipertegas gitu caranya.
11: Ya baik, perkenalkan nama saya Prawira, asal saya di Sayang-Sayang. Baik, jadi kinerja kepolisian ya, sebagai praktisi hukum ya, kebetulan saya ini, saya berprofesi sebagai advokat. Saya sering sekali bersinggungan langsung dengan para polisi ini kan. Mereka dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat sipil negara, saya kira itu sudah cukup baik, apalagi dari segi pelayanannya. Kita kalau ke Polres, ke Polda itu selalu langsung dilayani kalau kita sebagai praktisi hukum ini kan.
0: Majunya teknologi membuat masyarakat lebih memilih memasang CCTV untuk memonitor keamanan lingkungan daripada ikut ronda dalam sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Namun bagi Aibtu Ida Bagus Asmaryawan, peran Siskamling lebih penting karena tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga mempererat silaturahmi dan kekompakan antar warga. Berikut petikan wawancara dengan Ida Bagus Asmaryawan, Babin Kamtibmas Pagutan Timur, peraih juara Siskamling tingkat Polresta Mataram, bersama reporter Adilan.
12: Pak Babin, Pak Ida, apa sih yang membuat Bapak berinisiatif untuk membangkitkan lagi Siskamling?
13: Yang mendorong saya, pertama tugas saya sebagai pengemban fungsi pembina di wilayah Pagutan Timur, melihat situasi keamanan, ketertiban yang ada di wilayah binaan saya. Setelah melakukan sambang sebelumnya, terjun langsung ke wilayah, ada beberapa pos kamling atau pos ronda yang dulunya pernah digunakan, akhirnya itu saya aktifkan kembali, kita renov bersama warga, mitra tiga pilar juga pada saat itu, dan dengan dorongan serta motivasi daripada rekan-rekan di kantor juga, sehingga terlaksanalah, syukur alhamdulillah lah, akhirnya untuk tingkat Polresta Mataram, kami juara satu.
12: Kemudian Pak, di sisi keamanan dan lingkungan, ini kan tidak akan berjalan kalau tanpa ada kemauan dari masyarakat sendiri, Pak. Tantangannya apa aja sih, Pak?
13: Salah satu tantangan ya warga masyarakat yang cuek, tidak mau tahu. Nah, ya begini-begini. Namun setelah mengalami, merasakan sendiri, baru, oh ya seperti ini, jadi seperti ini. Istilahnya ya kendalanya dari faktor masa bodoh jadinya tidak mau tahu. Dan disitulah tantangan kita, bagaimana caranya, tantangan saya, bagaimana caranya untuk mendekati, mengajak, untuk bersama-sama, seperti itu.
12: Kemudian Pak, kita masuk ke Siskamlingnya Pak ya. Ada nggak kegiatan rutin yang dilakukan Pak oleh masyarakat bersama dengan Pak Babin?
13: Untuk kegiatan rutin kita hampir tiap malam. Nah, jadi kami di sini ada berbagi berapa regu dari pelaksanaan sekitar 34 peserta anggota. Selama pelaksanaan tugas, hampir keseluruhan dari 34 personil Siskamling Lingkungan Karangbuaya Pagutan Timur ini memiliki sarana komunikasi berupa handy talkie atau HT. Dan saling monitor bila ada menjumpai hal yang janggal yang mengganggu keamanan ketertiban, saling join. Jika mengarah ke hal yang bisa kita selesaikan secara keluargaan, kita selesaikan di sini. Atau mungkin di rumahnya Pak Kaling, biar gini. Atau mungkin di masjid, secara gininya. Kemudian jikalaupun tidak disepakati atau diselesaikan, kita alihkan ke Polsek Mataram.
12: Menurut Bapak sendiri, apa sih yang paling diperlukan supaya Sat Siskamling ini tetap abadi?
13: Kedepannya, Siskamling ini ya, yang sangat kita perlukan ya, apa namanya, seperti bahasa para pejuang kita terdahulu, kekompakan kita untuk dapat bertahan dalam menjaga keamanan, ketertiban yang ada di lingkungan kita. Yang utama adalah kompak dulu, satu suara, kebersamaan kita untuk menimbulkan rasa nyaman, aman di lingkungan tempat tinggal kita, seperti itu.
12: Kemudian Pak, mungkin terakhir pesan Bapak kepada babin-babin lain untuk motivasi juga supaya bisa mengedepankan kekeluargaan, kemudian bisa semangat untuk membangkitkan Siskamling ini, apalagi ini kan sudah pernah jadi juara satu, dan semoga bisa memotivasi lingkungan-lingkungan lain. Apa pesan Bapak kepada Babin dan warga di kelurahan-kelurahan sekitar?
13: Untuk rekan-rekan, mungkin dapat saya sampaikan, untuk rekan-rekan Babin yang lain, di kelurahan lain ataupun di desa yang lain, untuk tingkat kabupaten, tetap semangat dalam memberikan pelayanan, pengayoman, serta perlindungan kepada masyarakat. Karena kalau bukan sama masyarakat, sama siapa lagi? Ya, kita akan berdiri. Ya, seperti pesan-pesannya daripada bapak-bapak penggede kita yang sudah pernah berkunjung kemari, tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Seperti itu.
12: Apa sih Pak, suka dukanya jadi Babin Kamtibmas? Sukanya apa dulu ini Pak? Ya,
13: sukanya, kalau suka banyak. Seperti halnya kita mempunyai, selain kita punya keluarga di rumah, kita punya keluarga banyak di luar, terutama di lingkungan yang kemungkinan bukan kita saling interaksi jadinya sama masyarakat. Jika masyarakat punya permasalahan pasti kita turun. Nah, sebaliknya kalau Pak Baben datang turun ke masyarakat lihat raut muka Pak Baben, ya pasti ada apa Pak Baben. Warga lah yang menghibur seperti gitu, itu. Ya. Nah, dukanya dikala ada kegiatan di wilayah yang sangat memang membutuhkan kehadiran seorang Babin Kaptimas, siapapun pasti merasakan. Kita terkendala dengan perintah yang ada di atas. Itu dukanya. Jadi kita tidak bisa mendampingi penuh kegiatan di masyarakat, permasalahan di masyarakat, gitu, seperti itu.
14: Tapi Pak, ini kan Pak Babin ini kan harus standby ya, 24 jam selama 7 hari. Itu menurut Pak Babin memberatkan atau seperti apa?
13: Kalau itu dibawa secara apa namanya dengan tidak legowo, itu akan menjadi kendala dan akan membuat membelunder pada diri kita dan jadi kena penyakit, kepala pusing, badan riang seperti itu. Tapi kalau dibawa happy, semua pekerjaan yang kita diberikan, apalagi kita diberikan amanah, kita jalankan dengan happy, santai, pasti akan kita temukan kebahagiaan tersendiri lah.
14: Kenikmatan.
13: Ya, kenikmatan tersendiri.
14: Oke, baik. Terima kasih Pak Babin, Pak Gusde atas waktunya. Semoga kita bisa silaturahmi lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di area ini, Pak.
13: Siap.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai membenahi tata kelola sektor perikanan dengan memperkuat basis data nelayan dan sumber daya laut. Langkah ini dilakukan agar berbagai kebijakan dan program pemerintah lebih tepat sasaran, terutama bagi nelayan kecil di Nusa Tenggara Barat. Muhammad Halwi melaporkan.
15: Kita upayakan setepat mungkin lah, semirip mungkin. Sekali lagi, ini bukan gejala di Provinsi NTB aja ya. Jadi harus sampaikan ke publik bahwa ini gejala nasional.
16: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong pengelolaan sektor perikanan berbasis data yang lebih akurat dan presisi. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, persoalan perikanan tidak cukup diselesaikan hanya melalui regulasi, tetapi membutuhkan kebijakan yang berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Menurut Iqbal, persoalan data merupakan tantangan nasional yang tidak hanya terjadi di sektor kelautan dan perikanan maupun di NTB. Karena itu, pemerintah daerah memilih memulai perbaikan melalui proyek percontohan di tingkat provinsi dengan fokus pada wilayah pengelolaan perikanan 573 dan 713.
15: Mungkin kalau kita menyelesaikan langsung di skala nasional mungkin akan berat gitu. Jadi apa salahnya kalau kita mulai dari pilot project di level provinsi untuk membenahi data itu? Ya sudah, karena kita punyanya cuma WPP 573 dan 713, ya udah itu aja gitu, data di terkait dengan dua WP itu, WPP itu aja yang kita fokuskan ke sana gitu. Kita upayakan secepat mungkin lah, semirip mungkin. Sekali lagi, ini bukan gejala di Provinsi NTB aja ya. Jadi harus sampaikan ke publik bahwa ini gejala nasional. Jadi kalau di Lombok, di NTB dikatakan tidak tepat sasaran, apalagi di tempat lain gitu loh.
16: Sementara itu, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Sahril Abdul Raub mengatakan, perbaikan data dilakukan melalui kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi mitra. Menurut Sahril, bukan berarti data perikanan belum tersedia, tetapi perlu terus diperbarui dan dilengkapi agar semakin akurat.
17: Justru pada hari ini kita kumpul bersama semua pihak, multi pihak, untuk perbaiki. Tadi Pak Gub, bukan berarti tidak ada data, ada datanya, cuman kita semakin banyak benahi, yang kita anggap kurang ya kita perbaiki. Titik-titik yang harusnya kita ada di sana ya, udah kita adakan orang di sana. Makanya di sini teman-teman dari mitra, ya dari NGO itu bareng-bareng semua nih, kita harus bikin nih. Kalau mau bagus, ayo kita
18: kolaborasi
17: gitu, supaya ke depan semakin bagus.
16: Pemerintah berharap langkah ini dapat menciptakan tata kelola perikanan yang lebih tepat sasaran, sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan di Nusa Tenggara Barat.
0: Ancaman musim kemarau mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD telah menetapkan status siaga kekeringan dan mengintensifkan distribusi air bersih ke desa-desa yang mengalami krisis air. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
19: Dari laporan dusun, desa maupun kecamatan, berdasarkan itulah kami akan nanti apakah akan menaikkan status ke tanggap darurat kekeringan.
20: Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD resmi menetapkan status siaga kekeringan sebagai langkah cepat mengantisipasi dampak musim kemarau yang diperkirakan semakin berat dalam beberapa bulan ke depan. Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Lombok Barat, Tony Hidayat mengungkapkan, sedikitnya 5 desa di 4 hingga 5 kecamatan kini telah terdampak krisis air bersih, sehingga membutuhkan bantuan distribusi air secara berkala. Menurut Tony, dampak kekeringan tersebut telah menjangkau 15 dusun yang tersebar di wilayah-wilayah tersebut. Hingga saat ini BPBD bersama sejumlah instansi telah menyalurkan 84 ribu liter air bersih kepada masyarakat. BPBD juga terus memantau perkembangan situasi di lapangan. Setiap laporan dari dusun, desa hingga kecamatan akan menjadi dasar untuk menentukan apakah status bencana perlu ditingkatkan menjadi tanggap darurat kekeringan.
18: Yang sudah kita salurkan air itu ada sejumlah 84 ribu liter. Untuk yang menerima air itu ada 2.700 kakak. Ini sudah masuk status kita siaga kekeringan yang ditandatangani oleh Pak Bupati di tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus. Nanti begitu kalau memang masif kekeringan ini, yang memang juga dari BMKG menyatakan akan ada badai El Nino yang akan ditambah dengan badai El Nino, itu memang kita harus tetap siaga untuk merespon apa permintaan dari desa maupun dari kecamatan.
20: Tony meminta seluruh kepala dusun dan kepala desa lebih aktif memantau kondisi masyarakat, terutama warga yang mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melepas 75 aparatur sipil negara atau ASN yang memasuki masa purna tugas periode Februari hingga Oktober 2026. Pelepasan yang rutin digelar 2 kali setahun ini menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian para aparatur selama bertugas. Sekretaris Daerah Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, mengatakan dari 75 ASN yang pensiun, 5 diantaranya merupakan pejabat eselon 2. Pemerintah daerah memastikan jabatan yang kosong segera diisi melalui rotasi pejabat eselon 2 dan promosi pejabat eselon 3 dengan sistem manajemen talenta.
21: Ada dua cara mengisi kekosongannya. Pertama adalah melakukan rolling dari jabatan eselon 2 yang ada. Kemudian kedua melalui promosi dari eselon 3. Ya, untuk promosi eselon 3 ini kita mendasarkannya pada manajemen talenta tanpa pansel. Kita harapkan di bulan Juli ini.
0: Firman menegaskan masa pensiun bukanlah akhir dari pengabdian. Menurutnya, para ASN purna tugas masih dapat terus berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat. Pelepasan purna tugas juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para ASN selama mengabdi sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai memproses proyek peningkatan infrastruktur jalan senilai 10 miliar yang tersebar di 5 kecamatan. Program yang dibiayai melalui APBD tahun 2026 itu kini memasuki tahap tender dan ditargetkan rampung pada akhir Desember untuk meningkatkan konektivitas wilayah serta memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR PKP Kabupaten Lombok Utara, Sagiwan, mengatakan proses pengajuan proyek sempat mengalami penyesuaian. Pemerintah daerah memperbaharui perencanaan dan harga perkiraan sendiri atau HPS akibat kenaikan harga material konstruksi, terutama aspal. Penyesuaian tersebut membuat panjang beberapa ruas jalan yang dikerjakan menjadi berkurang.
22: Jadi di bulan Mei kemarin dilepas, hingga saat ini posisinya dalam masa sanggah. Nah, terkait dan lingkup pekerjaannya 10M itu, jadi ini satu paket, tapi lokasi pekerjaannya di semua wilayah Lombok Utara, di setiap kecamatan itu satu ruas jalan yang akan dikerjakan.
0: Sahgiwan menambahkan, pemerintah daerah memastikan ruas Leong Barat di Kecamatan Tanjung sepanjang 1,2 km akan diselesaikan sepenuhnya. Ruas ini diprioritaskan karena menjadi akses penting yang menghubungkan permukiman warga dengan jalur lingkar selatan, sekaligus mendukung distribusi hasil pertanian dan mobilitas masyarakat. Saat ini proses lelang masih berada pada masa sanggah hingga 6 Juli 2026. Jika tidak ada sanggah banding, penetapan penyedia jasa dan penandatanganan kontrak dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Juli. Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Lombok Tengah terus menunjukkan tren peningkatan. Hingga akhir Juni 2026, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mencatat 44 kasus kekerasan terhadap anak. Mirisnya, hasil pendampingan terhadap korban mengungkap sebagian besar kasus kekerasan seksual berawal dari perkenalan melalui media sosial. Maya Oktarifa melaporkan.
1: Karena medsos ya, baru kenal sehari, janjian, dibawa.
2: Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan pada semester pertama tahun 2026. Hingga 30 Juni, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPAD P3AP 2KB Lombok Tengah mencatat 44 kasus kekerasan terhadap anak. 4 diantaranya merupakan kasus sodomi terhadap laki-laki. Kepala UPTD PPAD P3AP 2KB Lombok Tengah, Baik Indria Purnawati mengatakan, kasus-kasus tersebut tersebar di hampir seluruh kecamatan di Lombok Tengah. Hasil pendampingan terhadap korban menunjukkan sebagian besar kasus kekerasan seksual berawal dari perkenalan melalui media sosial. Pelaku biasanya baru mengenal korban dalam waktu singkat sebelum mengajak bertemu dan melakukan tindak kekerasan.
1: Dari laporan sih memang rata-rata yang apalagi kasus kekerasan seksual untuk perempuan yang persetubuhan itu karena medsos ya. Baru kenal sehari, janjian, dibawa. 72 tadi yang kekerasan anak itu totalnya 44. Kemudian perkawinan anak itu 10. Terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan totalnya 28 kasus.
2: Untuk mencegah kasus serupa, DP3AP 2KB Lombok Tengah terus memperkuat edukasi kepada keluarga melalui program Family Creative Place. Program ini mendorong orang tua membangun komunikasi yang lebih hangat dengan anak. Perhatian sederhana seperti menanyakan aktivitas anak sepulang sekolah atau memberikan sayang dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah anak terjerat pergaulan berisiko.
1: Ini kan sedang berlangsung sosialisasi dengan metode Family Creative Class. Nah, itu kalau pencegahan kan adanya di bidang. Mungkin nanti kalau membutuhkan ke bidang ya, di dinas. Nah, itu Family Creative itu kita menghadirkan ibu dan anak. Anak perempuannya dan ibunya sebagai peserta. Jadi di situ bisa kita menampilkan apa yang diinginkan. Orang tua seperti apa yang mereka inginkan. Dan anak-anak juga tanya rumah tangga yang seperti apa yang mereka inginkan.
2: Selain memberikan pendampingan psikologis dan bantuan hukum kepada korban, UPTD PPA juga mendampingi proses hingga kepolisian. Pihaknya berharap masyarakat tidak ragu melapor apabila menemukan atau mengalami kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
0: Berita olahraga, secara menyeluruh persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mencapai 90%. Persiapan tersebut meliputi kesiapan teknis maupun kesiapan anggaran. Berikut reporter Syahmana melaporkan.
3: Persiapan pelaksanaan Porprov ini sudah 90% ya, dan terus ongoing ya, insya Allah sampai dengan
23: pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov yang ke-12 NTB tinggal menghitung hari. KONI NTB memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% dan ditargetkan rampung sepenuhnya sebelum ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut resmi dimulai. Ketua KONI NTB Mori Hanafi belum lama ini mengatakan seluruh aspek persiapan terus dimatangkan secara bertahap. Pihaknya secara rutin melakukan pemantauan terhadap kesiapan kabupaten kota, kondisi atlet, hingga kelayakan venue pertandingan. Selain kesiapan teknis, KONI NTB juga memastikan pencairan bantuan anggaran kepada cabang olahraga atau cabor dilakukan dalam waktu dekat. Nilai total bantuan yang disalurkan mencapai lebih dari 4 miliar rupiah sebagai dukungan terhadap pelaksanaan Porprov.
3: Persiapan pelaksanaan Porprov ini sudah 90% ya, dan terus ongoing ya, insya Allah sampai dengan dimulainya Porprov ini, dan insya Allah ini akan persiapannya menjadi 100%. Ya, kita yakin, kita optimis, semua persoalan kita sudah kita atasin terus, kita cek terus kondisi di lapangan.
23: Menurut Mori, tantangan terbesar penyelenggaraan Porprov tahun ini yaitu meningkatnya kebutuhan anggaran. Hal tersebut dipicu oleh bertambahnya jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan. Jika pada Porprov sebelumnya hanya mempertandingkan 35 cabang olahraga, tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 51 cabang olahraga. Bertambahnya nomor pertandingan berdampak pada meningkatnya jumlah atlet dan ofisial yang terlibat, sehingga kebutuhan pembiayaan ikut mengalami kenaikan.
3: Memang isu yang paling utama tinggal persoalan kekurangan anggaran aja. Karena memang ini ada 51 cabur dibanding sebelumnya hanya 35 cabur. Sehingga atlet yang terlibat dulu sama ofisial cuma 4.700, sekarang 6.100 lebih. Jadi bisa dibayangkan memang pasti akan ada penambahan dari sisi anggaran.
23: Untuk menutup kebutuhan tersebut, KONI NTB juga menggandeng sejumlah pihak melalui dukungan pendanaan. Mori optimis dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, seluruh rangkaian pelaksanaan Porprov NTB dapat berjalan lancar sesuai rencana, meski dihadapkan pada tantangan peningkatan kebutuhan anggaran.
0: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama di antaranya. Momentum Hari Bayangkara ke-80 diharapkan menjadi titik penguatan profesionalisme Polri. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai membenahi tata kelola sektor perikanan dengan memperkuat basis data nelayan dan sumber daya laut. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat baik. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di awal bulan Juli 2026, Rabu 1 Juli 2026 yang bertepatan dengan HUT Bhayangkara atau HUT ke-80 Polri, atau banyak yang bilang juga hari ke-80 Bhayangkara, di mana insan kepolisian di tanah air pada pagi ini serentak menggelar upacara tentang memperingati HUT Polri yang ternyata usianya sudah ke-80 ya. Sangat mirip dengan peringatan kemerdekaan RI setiap tahunnya, dan di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Polri di usia ke-80 ini terus berkomitmen untuk meluaskan ruang geraknya, semakin meningkatkan pelayanan publik agar lebih profesional lagi. Dengan demikian,

0: Kira-kira apa pertanyaan yang paling tepat untuk Bapak, Ibu, atau Saudara yang berkarir di kepolisian dalam konteks bagaimana memperjuangkan hak-hak sipil dari sisi perlindungan dan kenyamanan dalam berkehidupan sosial, saya rasa menjadi waktu yang tepat atau pilihan yang tepat untuk kita obrolkan pada pagi ini, pendengar. Atau secara umum, masih yakinkah kita atau Anda semua bahwa kinerja Polri akan semakin baik di masa mendatang? Kita ketahui banyak pihak yang diajak terlibat untuk bisa memberikan atau mencapai goals dari kinerja tersebut, tidak hanya di lingkungan Polri, tetapi juga tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis pemuda, remaja, bahkan anak-anak juga diajak untuk tertib berlalu lintas, bagaimana mengedepankan aspek keamanan bagi orang lain juga menjadi tugas Polri untuk kalangan generasi muda. Saya rasa ini juga perlu kita perbincangkan di tengah adanya beberapa fakta juga yang sebenarnya masih menjadi sorotan publik ya. Yang pertama bisa kita sebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Polri. Kemudian ada pembicaraan juga bahwa Polri saat ini aktif di bidang ketahanan pangan, mengelola SPPG. Jumlahnya cukup secara kuantitas di Indonesia. Ada juga jabatan yang sifatnya manajerial di luar struktur kepolisian. Ada juga penempatan posisi ajudan, pengawal, dan sebagainya. Ada dua sisi saya rasa yang menarik untuk kita perbincangkan pada pagi ini. Namun untuk di sesi 2 nanti, kita akan memberikan fokus terhadap kualitas pelayanan ya, dan bagaimana kemudian komitmen kepolisian untuk tetap menjaga kepercayaan publik. Ada salah seorang tokoh agama di Nusa Tenggara Barat yang akan kita ajak berbincang. Sebelumnya ada beberapa menit untuk menerima respon Anda terlebih dahulu. Silakan bisa bergabung di 0370 646 521 serta di 0818 0218 0205 6000. Adapun tadi ungkapan terkait dengan beberapa pembicaraan atau fakta di lapangan, saya mencoba merangkumnya dari Harian Kompas pada pagi ini tentang Undang-Undang Polri tadi, kemudian keaktifan di ketahanan pangan, bagaimana juga ikut mengelola kesuksesan dari SPPG. Baik, silakan pendengar, termasuk juga tadi ada manajerial, soal-soal juga posisi dan sebagainya. Saya rasa apapun itu sangat menarik untuk kita perbincangkan. Di tingkat lingkungan, ada juga beberapa fakta yang langsung dilihat oleh jurnalis RRI, bagaimana Bapak Ibu kepolisian ikut juga terus menjaga keamanan, terutama di masa liburan ini, anak-anak kita harus mendapat perhatian ya, tidak terlibat dalam aksi balap liar, kemudian juga olahraga ponco yang menimbulkan kerumunan, berpotensi untuk mengganggu keamanan, ataupun hal-hal lain yang menyangkut tentang keamanan di tingkat lingkungan. Saya rasa ada beberapa hotline yang disediakan oleh Polri, Polda, atau Polres yang bisa kita manfaatkan untuk bagaimana menyampaikan informasi tersebut sehingga komitmen keamanan bisa ditegakkan oleh kepolisian, termasuk juga kepercayaan publik untuk cepat merespon beberapa hal yang menyangkut tentang keamanan ikut terjamin di tengah-tengah masyarakat. Saya rasa itu yang menjadi bagian dari hal yang penting belakangan ini, sekaligus juga muncul di tengah-tengah obrolan masyarakat. Dan kali ini di hari ke-80 Bhayangkara, kita coba untuk mengetengahkan perbincangan tersebut. Silakan pendengar, bagaimana Anda berpendapat tentang ruang gerak Polri yang semakin luas, kepercayaan yang diharapkan semakin meningkat, pelayanan publik yang semakin masif? Saya rasa Anda saya ajak untuk berpendapat terlebih dahulu di 0370-646-521 atau di 0818-0205-6000. Silakan pendengar, apapun aktivitas Anda pada pagi ini, saya masih menunggu Anda untuk bisa bergabung terlebih dahulu di sesi 1 opini publik dan klarifikasi pada pagi ini Pro 1 RRI Mataram. Sebelum saya undang Anda lagi, saya hadirkan pesan-pesan tematis setelah adanya keseruan tadi tentang Piala Dunia, kemudian bagaimana aspek persatuan dan kesatuan kita tegakkan di tengah-tengah kehidupan sosial kita.
1: Trivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.
2: Menurut Anda,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Juli 2026, peringatan Hari Bhayangkara. Dan di bulan Juli ini bersanding dengan peringatan Hari Anak Nasional, Hari Koperasi, dan juga Hari Adiaksa, saya rasa momentum di Juli ini, terutama Hari HUT Bhayangkara ini menjadi penting bagi kita masyarakat untuk terus membantu pihak kepolisian dalam menegakkan hukum, memberikan kenyamanan dan keamanan di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satu poin yang paling penting, Polri juga serius memberantas judi online. Ini bukan perkara mudah, karena dunia cyber cukup luas, rigid dan rumit. Memerlukan kemampuan teknis yang seimbang untuk bisa memberikan keamanan bagi anak muda, katakanlah demikian, di Indonesia, terbebas dari perangkap judi online. Saya rasa Bapak Ibu Kepolisian pasti punya concern terhadap hal tersebut. Tapi sejauh mana konsentrasi tersebut, kita coba untuk hadirkan pada pagi ini di Opini Publik dan Klarifikasi Prosatu RRI Mataram. Saya Agus Santosa, nomor teleponnya 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. Mudah-mudahan, khususnya di Nusa Tenggara Barat, momentum hari ini menjadi perjalanan juga bagi hari-hari berikutnya tentang kondisi keamanan di tingkat lingkungan kita masing-masing. Saya rasa ada beberapa peristiwa yang cukup sayang sekali harus terjadi. Misal di Bandung kemarin, ada seorang warga yang mendapat penganiayaan dan ternyata tidak mendapat atensi dari lingkungan sekitar ya, atau terlambat. Mungkin kita juga pernah membayangkan ada kata kita memiliki responsif yang cukup cepat. Peristiwa itu mungkin bisa saja tidak terjadi atau menimpa seseorang. Artinya peran-peran sosial kita juga perlu ditingkatkan, kepedulian reaksi kita terhadap beberapa perubahan lingkungan sosial menjadi hal yang penting, sehingga kita bisa bersama-sama dengan insan kepolisian untuk mengisi atau menciptakan isi dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu ikut menjaga ketertiban masyarakat. Saya ajak untuk Anda menyimak warta berita dari Jakarta. Setelah itu kita ketemu di sesi 2 bersama dengan seorang tokoh agama di Nusa Tenggara Barat. Kita berbicara soal bagaimana upaya meningkatkan kepercayaan publik sekaligus juga meningkatkan pelayanan publik bagi Polri, disertai dengan beberapa mungkin perbincangan yang hadir di masyarakat untuk kita urai supaya kita bisa dapat formulasi yang tepat ke depan untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan kita, minimal masing-masing di lingkungan pribadi. Saya Agus Santosa, sekali lagi saya mengajak Anda untuk menyimak warta berita dari Jakarta.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wangsing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradita.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdi